0: Nostalgia. Indra dan Tomo.
1: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dengan dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahkameh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan, bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang warna biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Ripper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun Astanya Itamina tadi nampaknya melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini. Stadion Seattle, kita nantikan The Kuiper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan kedua Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana The Kuiper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat, sudah dilakukan. Coba disudul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, coba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, Wekeni, Boston Wekeni, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tentang Nicholas Raskin, Raskinnya nggak usah dipanjangin, artinya bisa berbeda. Ya, buah lemparan ke dalam kini. Ada buah bagi
2: belum siap aja itu nyambut itu tadi.
1: Oh iya. Raskin. Enggak bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Chris Chaska yang melakukan lemparan, sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba cari kawannya. Sodorkan bola ke depan. Kemakini lagi di sana. Step Polisik, apakah pemain Amerika Serikat lain mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan, namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola, sodorkan Amadou. Kemana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih Courtois.
2: Injek-injek dong.
1: Iya, takutnya begitu karena hijau-hijau nih.
2: Iya.
1: Sebentar lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Kasih lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain ya keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi, the keeper tadi melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Aslani, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fisher yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, menatap ke depan, mengengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, memberikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Tegakan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan di sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakiu yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sodokan melebar ke sektor sebelah kiri. Dan Michel. Dodi Kuiper mundur lagi. Cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi angkat ke depan, coba lagi terjadi perebutan lagi, keeper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di lengan tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada di kotak penalti, tembakan terlalu berbahaya tadi. Bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat, bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi dari upaya The Kuiper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika, sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi mundur ke belakang pada Courtois. Kini mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti Thibaut Courtois. Siapa yang berikan, langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu, mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor punggung 4 di sana, Amadou Onana, pada Kuiper, mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodotan lagi beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih jadi perebutan, berada di kolom lagi, kirimkan umpan, kembali gol! Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kesangat ini.
2: Ketelar.
1: Nama saja Charles dah. Dah, Charles saja.
2: Gampang ya.
1: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak pertama ini.
3: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne. Tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi

0: babak 16 besar, namun kita masih menantikan pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim, masih menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, angkat ke depan mencoba mencari kawannya. Cari Flari tadi, sombak ini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tepatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Nah, kita juga menanti melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau. Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim Rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Paper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel, alirkan pada Kuiper, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan mencari kawannya. Nomor punggung 10 tadi nampaknya Kosat, namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Ini serangnya terjadi perebutan sana, nampaknya sudah keluar lapangan nih Bung Tomo nih, sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan berdengar RRI, bertiga serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air, kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana, masih dikuasai oleh para pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards. Ini terbentur kepalanya, kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan, jadi puter dia palanya ya.
2: Kena jebret
1: ya kan. Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim de Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah di sana, yang dituju adalah de Ketelaere, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketelaere mencetak gol pertama dari Belgia, kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Berputar-putar dia, dibantu oleh Luke Bacchio, kemudian kembali kepada Ketelaere di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pendek saja langsung, coba dibantu oleh Madu Onana di sana, masih Luke Ketelaere, dan putar penalti, kirimkan bola, langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi, kali ini dalam umpan langsung dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tillemans tadi geser ke tengah. Kali ini ada coba lari umpan, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah masuk di menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh tim Rim. Masih Matt Fries, bergeser dia ke kiri, ada tim Rim di sana. Masih tim Rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lagi antara pertandingan, bergeser dia kepada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson, yang dituju kali ini adalah Christian Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Belgia, Thibaut Courtois. Gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat ini mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil kastanya kali ini. Umpan langsung ke depan, yang dituju adalah De Ketelaere, masih mencoba.

0: menguasai bola, pemain-pemain Belgia. Kali ini Andre Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah. Kali ini Brandon Marshall bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya, dan kembali lagi kepada Kastanje, melebar ke kiri. Kali ini bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana, ada Nicholas Raskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi. Masih Belgia berputar-putar, bagaimana Brandon Marshall tadi. Ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi. Main nomor 23 dari Belgia, Nicholas Raskin langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Luke Bacchio, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards, masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards, tengah lapangan kali ini kegeser ke kiri, ada Tim Reams ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana, masih Tillman bergeser pada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Reams ke tengah lagi dia. Chris Richards masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat, bergeser dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman, coba melakukan umpan tadi namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxim Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24 Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan ya Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
1: Bukan Onana yang itu.
0: Bukan Onana yang itu ya. Baik. Amadou Onana pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24, kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Yang asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian kepada minum. Masih mendapat perawatan Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, dan antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall. Kemudian ada pemain nomor 17 Charles Lecaquelaire. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat, yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih. Kali ini Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini, mencoba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Premier Inggris, Amadou Onana masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia, sudah diberikan kepada Thibaut Courtois. Kali ini sama jaga gawang Belgia, langsung saja umpan, langsung terobosan melewati garis tengah yang dituju adalah Charles Lecaquelaire, namun berhasil dicuri oleh Dodi Luke Bacchio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles Lecaquelaire. Kembali lagi ke sektor kanan, bagaimana ada pemain Kastanje di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola, kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya, bagaimana Thibaut Courtois tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat yang masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, pinggang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall, main dari Belgia. Nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tielemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, pemain nomor 2 di sana. Des, Sergio Des masih membawa bola, bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Tielemans coba membawa bola, bergeser dia ke seperti ada Vettel di sana, balik lagi pada pemain nomor 14 di sana, Luke Bacchio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Luke Bacchio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4 Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat sudah dilakukan, namun ternyata lebih dekat kepada gawang Belgia kali ini, Thibaut Courtois yang masih menguasai bola. Pemain yang mengenakan seragam berwarna hijau-hijau ini sudah langsung mengirimkan bola. Yang dituju adalah Charles de Ketelair, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah. Yang dituju adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman? Masih menguasai bola Freeman, geser sedikit dia tadi kepada Tielemans. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards

0: dicuri lagi oleh Amerika Serikat. Kali ini Sergio Dance di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Digeser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kali ini mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dance di sana. Masih Sergio Dance, terjatuh Sergio Dance, bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
1: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fris. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudi Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Daniel Tobacchio, ada Yuri Tlemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudi Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter. Dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan assist untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudi Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
0: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
1: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Weston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah, dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik. Karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Yeah. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal.
0: Dia lagi lebih suka menyentuh kaki pemain lawan kayak Balogun itu kan. Yeah. Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Shell Stadium ini akan berlangsung. Loh, ada patung Liberty turun ya ternyata ya, turun ke stadion juga patung Liberty. Ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26, Bung Indra, apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
2: Iya, baik Bung Tomo. Pasca upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Courtois dari penjaga gawang Belgia sodorkan lagi ke depan di sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi angkat langsung jauh depan mencari, ada Yuri Tlemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada the keeper Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy kirimkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKennie mencoba merebut sekulit pundak. McKennie berputar-putar dia, mundur ke belakang. Ada juga nomor gelandang Tyler Adams tadi memainkan bola, alirkan kiri ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Robinson mundur ke belakang, ada Pulisic, masih Pulisic, Christian Pulisic yang bermain untuk AC Milan di Liga Italia Serie A. Masih Amerika menguasai bola di sebelah kanan, di mana juga Alex Freeman tadi kembali patah tadi penguasaan bola dari Amerika Serikat. Belgia kini mencoba membangun serangan, ada Tillemans mendorongkan bola mundur sedikit ke belakang, Trossard, ada Nathan Ngoy. Coba kini Belgia membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Dodi mundur ke belakang, Brad Chilmans kembali lagi ke dekat lingkaran tengah lapangan. Tadi bagaimana di Clipper ini menguasai bola, sodorkan lagi pada Brandon Mitchell, sodorkan lagi kepada Nathan Ngoy, biarkan kepada Kastanye, mundur ke belakang pada Nathan Ngoy, pada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Thibaut Courtois. Terjadi duel tadi bagaimana Charles Cattelaire alirkan lagi ke sektor sebelah kiri kanan, namun keluar tadi pengusahaan bola dari pemain Belgia, namun apakah mengenai pemain dari Amerika Serikat, dan parang ke dalam bagi Belgia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika sudah dilakukan. Kalau lagi oleh barisan pertahanan, coba lagi dikuasai. Oh, kembali dapat direbut oleh pemain dari Amerika. Kembali patah di tengah jalan tadi, namun terbuah sebuah pelanggaran kepada Kenny nampaknya, pemain dari Amerika Serikat ini. Aksi dari Trossard tadi nampaknya mencoba menghalau pergerakan dari McKenny, berbuah tendangan bebas saja bagi Amerika. Nampaknya tadi Nicholas Raskin melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Amerika Serikat. Berikan lagi Alex Freeman, ada Chris Richards, masih bola angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kanan. Ada Robinson, umpan 1-2 dengan Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, sodorkan lagi ke depan pada pemain dari Balogun, namun sebuah pelanggaran kembali terjadi di daerah pertahanan Belgia. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, buang di menit ke-29 babak yang pertama ini. Ya, aksi dari pemain keeper apakah nomor 4 tadi nampaknya, Brandon Mitchell terhadap Balogun, pelarin Balogun. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, kita lihat apakah ini akan menjadi peluang yang cukup untuk menjadikan gol. Kita lihat jumlah pemain Amerika Serikat juga berada daerah kotak penalti dari Belgia, sementara punggung 17 nampaknya dari Amerika Serikat bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas ini. Malik Tillman nampaknya yang akan melakukan tendangan. Kita masih nantikan. Thibaut Courtois juga bersiap-siap, konsentrasi. Jumlah pemain Belgia membentuk pagar betis, ambil ancang-ancang nampaknya Malik Tillman. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Malik akhirnya bisa mencetak gol bagi Amerika Serikat di menit ke-30 ini, menjadikan skor menjadi 1-1 nih Bung Henry.
3: Ya, setelah tampil set on target di 30 menit awal babak pertama, dan akhirnya Amerika Serikat bisa memecah kebuntuan, menyamakan kedudukan melalui gol dari seorang Malik Tillman dari tendangan bebas yang membuat tadi Thibaut Courtois seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini menjadi gol kedua berturut-turut dari dua laga beruntun seorang Malik Tillman. Dan bahkan tadi sebelum gol ini kita sama sekali tidak melihat ya peran seorang Malik Tillman, tapi sekali mendapat kesempatan melalui bola mati, dan memang ini sempat mengenai kepala dari salah satu pemain Belgia, sehingga memang bola berubah arah ya, dan membuat Thibaut Courtois yang sudah bergerak ke arah kanan, dan sementara bola justru ada ke area tengah, yang sehingga Thibaut Courtois kesulitan untuk menggapai bola tersebut.
2: Iya, gemuruh stadion dari Seattle Stadium ini semakin semarak, para pendukung Amerika tentu mengusung gol. Serangan balik mencoba lagi bangun oleh Amerika, bagaimana Christian Pulisic terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan saja pemain Belgia ke belakang kepada Thibaut Courtois. Pemain dari Belgia ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada the keeper masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Pemain-pemain Belgia, Nathan Ngoy membalikan lagi kepada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Courtois, mencari kawannya, ada Charles di sana. Cetak gol bagi Belgia, alirkan balik kepada Dodi, namun dia sama umpan 1-2 dia dengan Charles, sodorkan mundur ke belakang pada Tillman, cari kawan yang bebas di sektor sebelah kiri, mencari Trossard masih di sisi kanan, pertahanan dari Amerika, masih Trossard kini menguasai bola, Trossard kirimkan umpan, Trossard gol.
4: akhirnya kembali Charles Dekatur, Bung Henry.
3: Respon cepat dari Belgia hanya berselang mungkin 1-2 menit tadi, dan kembali berawal dari sisi kanan pertahanan Amerika Serikat yang ternganga tadi. Bahkan ada dua pemain yang sebenarnya sudah melakukan pressing sebelum Leandro Trossard melakukan umpan tarik, tapi Leandro Trossard kembali memberikan umpan yang sangat manis, dan kali ini lagi-lagi dekat layar melalui heading saat tadi dengan sontekan manisnya, dan kali ini melalui heading yang sebenarnya ini posturnya tidak terlalu tinggi ya ke layar ini, tapi memang headingnya benar-benar membuat Amerika Serikat publik di Seattle kembali terdiam.
4: Iya, kembali terdiam, termasuk juga bagaimana pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino seakan tidak percaya bagaimana timnya mudah kebobolan setelah tadi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Malik Tillman, berhasil diunggulkan kembali oleh Charles de Cattelaer. Terlihat bagaimana prestasinya Mauricio Pochettino, dilihat penampilan tentu di barisan pertahanan terutama, bagaimana dengan mudahnya pergerakan pemain Belgia Charles de Cattelaer ini melakukan pergerakan termasuk gol yang pertama tadi. Menit 33 babak yang pertama ini, masuk menit 34, kita nantikan kembali sebuah peluang lagi, lemparan ke dalam bagi Belgia, angkat langsung jauh ke depan di sisi kanan pertahanannya, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 tangan, namun berhasil direbut lagi, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ini kita nantikan bagaimana Freeman tadi lodorkan bola ke depan namun membentur pemain dari Belgia, dan Trossard kini menguasai bola di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Raskin tadi, namun terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh McKenny, pemain dari Amerika Serikat ini. Wasit yang memimpin jalan pertandingan langsung menghadiahkan kartu kuning, taking yang cukup keras tadi dilakukan McKenny terhadap Nicholas Raskin, berbuah pelanggaran atau tendangan bebas di sisi kiri pertahanan dari Belgia. Kita nantikan ya, Weston McKennie berkiprah juga di Liga Italia bersama Juventus. Kita nantikan tendangan bebas dari Belgia di sisi kiri permainannya, dihadapi dengan kiper nampaknya coba mencari Dodi tadi di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belgia namun kemerebas dicuri oleh Christian Pulisic. Christian Pulisic berputar dia sedikit mencari kawannya, coba ke tengah dia sedikit kepada McKennie, alirkan lagi bola ke depan mencari kawannya, merebas ke sisi kanan kepada Freeman, mundur sedikit kembali ke belakang dan punggung tiga di sana Christy Charles ke lingkaran tengah. Ada juga bagaimana nomor 4 Tyler Adams, masih Adams, pada siapa akan diberikan Adams, kembali lagi masih menguasai pemain-pemain Amerika Serikat, dia petang mundur sedikit ke belakang mencari tim rim, pendek saya kepada Adams, mundur ke belakang kepada Matt Fries, jaga gawang dari tim Amerika Serikat ini, sodorkan saja pendek kepada Chris Richard, kembalikan lagi kepada Matris, angkat langsung jauh ke depan, halo lagi dari barisan pemain dari Belgia, terjadi perebutan duel di udara, mencoba giring kini pemain dari Belgia, the keeper mundur ke belakang kepada Raskin tadi, sodorkan bola kepada Trossard tadi, namun lebih dekat lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, nampaknya Alex Freeman yang mengawal sepuluh pundar untuk keluar saja, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika, sudah dilakukan, ada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, kembali jatuh di tangan Matt Fries, sodorkan saja langsung kepada Tim Rim di sektor sebelah kiri, lini serang dari Amerika bersama dia dengan Malik Tillman, sudah cetak gol tadi dari Amerika Serikat, Malik Tillman. Christy Chad sodorkan lagi, ada Malik Tillman masih menguasai bola, Christian Pulisic yang mencoba menjemput juga, ada Tyler Adam, kembalikan lagi pada Tim Rim, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia, sodorkan lagi kepada Malik Tillman. Oh, dah salah umpannya tadi, berhasil direbut pemain dari Belgia, Nicholas Raskin, sodorkan ke depan dia mencari kawannya, bagaimana juga Charles mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Pemain-pemain Belgia memainkan bola Nathan Goy kembali kepada keyboard Courtois. Alirkan lagi kepada Brandon Michel. Angkat ke depan, mencoba menegakkan lagi Brandon. Ada Tillmans, masih Tillmans. Mendapat tekanan tadi dari McKenny. Angkat lagi sektor sebelah kanan. Alirkan kini serangan Belgia di sektor sebelah kanan. Lebih serangnya atau sisi kiri kini pertahanan dari Amerika Serikat. Bagaimana Dodi mencoba menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang kepada Tillmans. Kapten kesebelasan. Bersama dengan Nicolas Raskin. Sodorkan lagi pemain dari Belgia. Masih kiri. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika mencari celah. Pada Tillmans, pada siapakah lagi? Kembali lagi kepada Dodi, masih di sekitar sebelah kiri. Nampaknya menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan atau umpan lambung tadi, namun menyentuh bagaimana pemain dari Amerika Serikat yang mencoba menghaus dengan sundulan kepalanya, menghasilkan tendangan penjuru saja ini bagi Belgia. Nampaknya kita nantikan pemain-pemain dari Amerika Serikat siap-siap untuk menghalau pergerakan dari pemain Belgia. Juri Tillmans nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Siap-siap sejumlah pemainnya ada di kotak penalti sudah dilakukan. Mencuri lagi tendang, namun Rosat tadi nampaknya melakukan kontekan, namun berhasil diamankan oleh Mavris. Serangan balik ini dari Amerika Serikat kembali patah lagi di tengah jalan. Ada lagi Dodi atau Tillmans tadi mundur sedikit ke belakang. Pemain-pemain Belgia mundur cari kawannya. Main di sektor sebelah kanan ada Kastanye, ada Ngoy, mundur lagi kepada Thibaut Courtois. Alirkan lagi kepada Brandon Michel. Masih Brandon menatap ke depan, kirimkan bola lambung cari nampaknya nomor punggung 20 dari Belgia, namun kembali berhasil dikuasai lagi oleh pemain Amerika Serikat. Ada Tim Rim di sana, masih Tim Rim. Arahkan lagi kepada Chris Richards. Masih Chris Richards tampak juga kesulitan mencari celah di sisi pertahanan Belgia. Tim Rim kini mencoba mengirim perlahan. Tim Rim memberikan arahan atau juga kepada rekan-rekannya, mundur lagi kepada Tyler Adams. Ada juga Chris Richards berputar-putar mendapat tekanan tadi, nah kembali mundur. Chris Richards alirkan lagi pada Freeman. Alex Freeman angkat ke depan mencari mainnya. Volarin Balagun mencoba dikejar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, namun dicocor saja keluar lapangan oleh pemain Belgia tadi di sektor sebelah kanan. Ada Nathan Goy nampaknya, dan parang ke dalam kini bagi Amerika Serikat tadi. Sergino Des mendorongkan bola ke depan mencari kawannya Malik Tillman. Berikan ke tengah kepada Tyler Adams, ada pada Rins. Bagaimana coba ke Christian Pulisic, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Christian Pulisic mundur lagi ke belakang pada Robinson, kerjasama 4-1-2. Oh, terlepas penguasaan bolanya, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Sodorkan saja mundur ke belakang kepada Kastanye, Timothy Kastanye. Bukan Timothy Hakim karena ada di sini samping saya, Timothy Hakim. Mundur ke belakang kepada Courtois, masih Courtois angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh di pertahanan Amerika. Masih memainkan bola, rebutan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Charles ada mapung 20 nampaknya. Nathan Goy hasilkan lagi. Belgia mencoba lagi menekan di sektor sebelah kiri, dan bagaimana juga Tillmans. Raskin lebar ke sektor sebelah kiri kita. Nantikan ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola. Menatap ke depan, melakukan umpan namun tidak jadi dilakukan. Mundur ke belakang pada Nicolas Raskin. Ada lagi Brandon Michel. Coba melakukan tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Mendapatkan tekanan tadi dari Chris Richards. Berbuah tendangan bebas nih Bung Tomo. Kembali upaya dari Belgia di daerah pertahanan Amerika Serikat.
5: Ya, Van Aken tadi mendapat Hans Van Aken ya. Ini dilanggar oleh Chris Richards dari Amerika Serikat, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Belgia di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kita pasti tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ada dua pemain dari Belgia, Youri Tillmans dan juga ada dari Raskin di sana sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil. Oh, ternyata langsung saya diambil oleh Menopung. Umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi. dari Kuiper untuk main nomor punggung 14 Luke Bacchio di dalam kotak penalti, namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana sangat lowong sekali pengawalan yang diberikan kepada para pemain Amerika Serikat terhadap pemain Belgia ini, namun belum berhasil merubah kedudukan. Lebar upaya yang dilakukan oleh pemain Belgia, masih kali ini serangan dilakukan oleh pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bagaimana Christian Pulisic mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Belgia, namun dapat dihalau saja oleh Nathan Goy tadi. Upaya yang dilakukan oleh Christian Pulisic di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Kembali Christian Pulisic mendapat bola, kali ini menerima umpan belakang dia. Bagaimana ada Robinson di sana membantu turut penyerangan di sektor kiri lini serang dari Amerika Serikat. Tim Rim kali ini juga berada di depan, menggeser ke Richards. Kali ini membawa bola melebar ke sektor sebelah kanan lini serang dari Amerika Serikat. Freeman kali ini coba umpan terobosan langsung dalam kotak penalti Balogun yang dituju, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Amerika Serikat Belgia, dan dicuri saja kali ini oleh pemain dari Amerika Serikat. Belakang jauh ada gawang Fries di sana, bergeser sedikit ke sebelah kiri ada Tim Rim. Masih Tim Rim coba untuk membawa bola, bergeser kepada Robinson, pendek saja dia kepada Tillman, kembali lagi kepada Tim Rim, lebar ke kanan kali ini Freeman. Umpan langsung pada pemain nomor 2 Sergio Dens di sana. Dens masih bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Masih Dens, namun umpannya dapat dibaca oleh pemain Belgia. Kali ini merupakan lemparan ke dalam untuk tim dari Amerika Serikat. Tadi sempat menyentuh pemain Belgia. Umpan atau lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh Tillman. Malik Tillman pencetak gol pertama bagi Amerika Serikat tadi. Kita akan tunggu kemana Tillman akan mengirimkan lemparan ke dalamnya. Sepertinya akan terjadi long throw ya, atau lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Tillman sebagai upaya atau mengirimkan umpan bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol demi menyamakan kedudukan. Saat ini negaranya Amerika Serikat ini masih tertinggal 1-2 dari Belgia. Sedang dilakukan oleh Tillman, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul saja oleh Balogun, namun tidak berhasil. Bagaimana Balogun tadi, pemain nomor punggung 20 dari Amerika Serikat, mencoba untuk memanfaatkan bola liar yang berada di depan gawang Thibaut Courtois. Masih belum berhasil menggunakan kaki kanannya, tendangannya masih di atas mistar gawang dari Courtois, namun ternyata sempat menyentuh kaki dari pemain Belgia di sana. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Oh, ternyata wasit meralat keputusannya ya, menjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saja untuk Belgia kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit injury time, 6 menit perpanjangan waktu. Penambahan waktu diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi hari ini. Sedang bersiap kali ini sudah dilakukan Courtois. Umpan jauh langsung melewati garis tengah lapangan yang dituju tadi adalah Cutler, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Amerika Serikat. Dikuasai kembali bola oleh pemain dari Belgia kali ini. Masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Belgia. Yang dituju tadi adalah Trossard, namun berhasil dibuang saja oleh McKenny. Upaya atau umpan yang diberikan kepada Trossard tadi, lemparan ke dalam untuk Belgia, akan dilakukan oleh Kuiper di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 17 Cutler, namun berhasil kembali lagi dibuang melalui sundulan kepala oleh pemain belakang dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam kembali untuk Belgia sudah dilakukan kepada Cutler. Kali ini masih Cutler di sektor sebelah kiri pertahanan lini serang dari Belgia. Masih menguasai bola Cutler, dibalangi oleh satu pemain dari Amerika Serikat, bergeser dia ke belakang. Masih pemain dari Belgia mencoba terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih pemain Belgia menguasai bola. Nah, sempat keluar lapangan tadi bola. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Raskin, Nicholas Raskin, pemain klub Rangers Skotlandia ini.
0: Lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, Freeman sudah dilakukan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Salah umpan kali ini pemain Amerika Serikat mencoba untuk melakukan serangan Sergi Nondes dari sektor sebelah kanan dari Amerika Serikat, membayangi satu pemain Belgia di sana, berhasil dicuri oleh pemain nomor punggung 5 Matt Kuiper. Kali ini bagaimana bola ditujukan langsung kepada Cutler, melebar Cutler ke kanan, ada Luke Bekio di sana. Masih Luke Bekio sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bayangi oleh Robinson. Luke Bekio coba untuk melakukan serangan pendek saja, kali ini dia umpan ke belakang kepada Castagne di sana. Masuk umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju dengan Kettler, namun berhasil diambil oleh Trossard di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belgia tidak berhasil melewati Freeman dia. Luke Trossard meskipun tadi sempat melakukan gerakan tipu, namun tidak berhasil. Lemparan atau menghasilkan kali ini adalah tendangan saja untuk Amerika Serikat, karena bola keluar lapangan tadi setelah terakhir dipegang oleh Retrosan. Namun kali ini saya datang lagi serangan dari Belgia, umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi yang dituju adalah Luke Bekio. Tendangan kaki kirinya masih belum menemui sasaran, melenceng jauh di samping kiri mister gawang yang dijaga oleh Fries, penjaga gawang dari Amerika Serikat Matt Fries, dan juga bermain untuk klub New York City FC. Berada di sektor sebelah kanan bola kali ini, pertahanan dari Amerika Serikat berhasil dicuri oleh pemain Belgia, namun sebelumnya terjadi pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Pemain nomor punggung 17 sepertinya Malik Tillman terjatuh tadi, Tillman, setelah terjadi benturan dengan salah seorang pemain dari Belgia. Tendangan bebas kali ini untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan mereka sendiri sudah dilakukan langsung saja umpan terobosan kepada Balogun dalam kotak penalti Belgia. Balogun terlepas dari pengawasan tadi Courtois, namun berhasil dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Michel sepertinya. Hingga lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek kepada tim rim. Amerika Serikat masih mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Robinson masih membawa bola, Robinson dibayangi oleh Luke Bekio. Robinson ke belakang dia kepada tim rim, melebar ke tengah tim rim. Chris Richards di sana, umpan langsung terobosan ke tengah yang dituju tadi adalah Adams, namun berhasil dicuri oleh pemain Belgia. Kali ini Luke Bekio mencoba membawa bola, Luke Bekio, masih Luke Bekio di sektor sebelah kanan, diserang dari Belgia, dibayangi oleh tiga pemain dari Amerika Serikat. Pendek dia kepada menor punggung Van Aken di sana, tengah lagi kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia, kembali lagi ke tengah kali ini Raskin tadi kepada Michel. Kanan lagi dia ada Ngoy di sana, sudah melewati garis tengah, Ngoy melebar ke kiri yang dituju adalah Trossard di situ, namun terlalu tinggi, deras bola, tidak mampu disambut dengan baik oleh Trossard tadi, umpan dari Ngoy. Lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat sudah dilakukan pada tim rim kali ini di sektor sebelah kiri lini belakang dari Amerika Serikat tanpa Roma. Kemudian juga ada Chris Richards di sini, masih kepada main-main Amerika Serikat mencoba untuk membangun serangan. Adams di sana masih belum mendekati garis tengah, bergeser ke kiri sedikit, ada tim rim di sana kerjasama kembali lagi dengan Adams ke belakang dia Richards, namun terjadi salah pengertian tadi, hampir saja bola dicuri oleh pemain Belgia. Masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat kali ini di sektor sebelah kanan dari pertahanan Belgia. Sergio Dens mengirimkan bola pada Balogun, namun dengan cepat tadi pemain nomor punggung 25 Ngoy dari Belgia memotong laju bola sehingga gagal serangan dari Amerika Serikat. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari Paman Sam ini di sektor sebelah kiri dari Belgia. Oh, ternyata tendangan penjuru ya. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia akan dilakukan oleh Christian Pulisic. Main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat ini masih bersiap, Pulisic memberikan aba-aba kepada kawan-kawannya, menggunakan kaki tangan kanannya langsung ke dalam kotak penalti, dicocor saja dengan mudah oleh Thibaut Courtois. Bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan di babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Belgia berkesudahan 1-2 untuk keunggulan Belgia, di mana kali ini kita akan tunggu setelah
5: 12 menit babak istirahat ini, Rika Teler mencatatkan namanya dua kali di papan skor di menit 9 dan 33. Sementara itu Tillmans, Malik Tillmans ini mencatatkan namanya di papan skor setelah membalas keunggulan dari Belgia. Ya, kita akan ikuti kali ini ulasan pertandingan di babak pertama disampaikan langsung oleh Bung Henry dan juga dibawakan oleh Risti Rustarto. Silakan.
6: Terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Di babak break saat ini, setelah tadi kita sama-sama mengikuti bagaimana jalannya babak yang pertama dengan keunggulan Belgia 2-1. Bung Henry, bagaimana catatan Anda dari cukup banyak hal yang panas nih ya?
1: Iya, start kencang dari Belgia di awal laga ya. Bagaimana Charles de Ketelaer tadi mencetak gol di menit ke-9. Dan bahkan kalau tadi melihat saat laga belum berlangsung 1 menit, Belgia juga sudah memiliki shot on goal ya, melalui seorang Timothy Castagne. Dan setelah gol tersebut, Amerika Serikat bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas dari seorang Tillman di menit ke-31. Dan sebelum gol dari Tillman itu, bahkan Amerika Serikat belum memiliki satu tendangan pun ke gawang dari Belgia ya. Jadi memang gol dari Maximal itu benar-benar memanfaatkan situasi dari bola mati. Dan ironisnya 2 menit setelah Tillman mencetak gol, Belgia justru kembali bisa mencetak gol melalui seorang dekat layar lagi ya, di menit 33. Yeah. Dan memang sejauh ini Belgia benar-benar mengancam khususnya melalui sisi kanan dari Amerika Serikat, di mana di situ ada Alex Freeman, pemain yang memperkuat Villarreal, masih berusia 21 tahun, di mana dia berulang kali harus mendapatkan duel dari seorang Leandro Trossard ya. Dan bahkan tadi gol kedua dari Carlos de Ketelaer berawal dari passing dari seorang Leandro Trossard. Ya. Mungkin di babak kedua ini seorang Freeman harus bisa bermain lebih tenang lagi, karena memang di babak pertama dia seperti menjadi titik lemah lah ya dari Amerika Serikat.
6: Oke. Dan tadi juga kita lihat bagaimana Weston McKennie menerima kartu kuning ya di laga pertama akibat apa? Tackle.
1: Iya, betul. Itu menjadi kartu kuning pertama ya, yang lahir di laga ini tadi diterima oleh seorang Weston McKennie ya. Dan memang tadi layak ya dia mendapatkan kartu kuning karena dia melakukan tackle setelah bola tadi sudah tidak ada di kaki seorang pemain Belgia ya. Sehingga memang tackle-nya tadi cukup keras.
6: Terlambat ya.
1: Betul, tackle yang terlambat, late tackle, sehingga Weston McKennie bisa mendapatkan kartu kuning. Dan Weston McKennie sendiri sejauh ini di babak pertama juga tidak bermain optimal ya. Bagaimana pasokan-pasokan bola dia yang biasanya begitu mengalir di laga-laga sebelumnya ini seperti terhenti ya. Dan bahkan tadi khususnya mungkin di 10 menit terakhir Amerika Serikat baru bisa memaksimalkan peran seorang Valorin Balogun ya.
6: Betul.
1: Dan terbukti ya tadi di 10 menit terakhir mungkin saya mencatat ada 2 tendangan yang dilakukan oleh Valorin Balogun dan semua itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi artinya memang para pemain Amerika Serikat ini harus lebih sering memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Valorin Balogun ya. Karena tadi di awal-awal pertama itu seperti terhenti dan berhasil dimatikan oleh para pemain Belgia. Dan khususnya memang duel-duel di lini tengah ini sangat menarik sekali di babak pertama. Dan sejauh ini di lini tengah Belgia ada Raskin, ada Tillemans tadi, dan sejauh ini masih bisa memenangkan lah ya duel di lini tengah melawan para pemain dari Amerika Serikat.
6: Kalau dari sisi penguasaan bola dan akurasi operan ini seperti apa, Bung Henry?
1: Ya, kalau penguasaan bola sejauh ini 53% milik dari Belgia,
6: karena
1: 43% milik Amerika Serikat ya. Dan kalau pemanfaatan peluang tentunya Belgia lebih baik ya, dari total 11 tendangan 5 diantaranya shot on target ya. Bahkan mereka bisa masuk ke kotak penalti dari Belgia dari Amerika Serikat itu sebanyak 14 kali. Dan untuk passing sebenarnya jumlah passing yang dilakukan oleh kedua tim tidak terlalu berbeda jauh. Belgia mencatatkan passing 199 sementara Amerika Serikat mencatatkan passing 181, tapi memang akurat passingnya juga bahkan sama nih, 85% dua tim ya. Jadi memang bola sangat mengalir ya di lini tengah, meskipun babak pertama tadi kembali lagi bahwa untuk duel di lini tengah ini sejauh ini Belgia masih cukup unggul ya. Dan mungkin performa dari seorang Raskin ini sangat menarik sekali ya, pemain Glasgow Rangers. Dan sebenarnya ini dia bukan starter ya di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini diturunkan oleh pelatih Belgia Rudi Garcia dari menit pertama. Dan Raskin membayarnya dengan cukup baik tadi, bahkan gol pertama dari detik lahir juga berawal dari asis seorang Raskin.
6: Betul.
1: Dan tadi dia juga sempat memiliki kesempatan dari skema menyerang dari Belgia. Sayang memang shotnya dari tendangannya masih bisa di-save oleh kiper Amerika Serikat Fris.
6: Dan kalau dilihat di babak yang kedua nanti, apakah akan ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Belgia? Misalnya Kevin De Bruyne kemudian akan turun, begitu, itu yang juga ditunggu-tunggu?
1: Ya, kalau kita melihat bangku cadangan dari Belgia ini, bisa dibilang ini bangku cadangan yang mewah sekali ya. Karena masih ada Jeremy Doku, masih ada Kevin De Bruyne,
6: ada Lukaku,
1: masih ada Lukaku juga, dan bahkan ada Alexis Salamakers, ada Michael Witzel. Jadi memang ini sangat memiliki opsi yang cukup banyak sekali jika memang Rudi Garcia ingin melakukan pendekatan taktik yang berbeda dari babak pertama ya. Dan mungkin peran seorang Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku akan sangat dibutuhkan di babak kedua karena jam terbang kedua pemain ini juga begitu fantastis. Hanya saja masalahnya Rudi Garcia harus berpikir ulang jika ingin memasukkan Romelu Lukaku karena seorang Charles Gardner-Kelayer sudah mencetak brace ya, sudah mencetak 2 gol. Jadi artinya memang kalau ingin memberikan kesempatan kepada Lukaku berarti Gardner-Kelayer ini harus dikorbankan ya,
6: ditarik
1: keluar. Yeah. Atau mungkin karena di timnya Atalanta Gardner-Kelayer ini juga sering bermain di posisi winger atau di belakang striker. Mungkin tadi ada perubahan posisi dari dekat layar demi mengakomodasi seorang Romelu Lukaku jika ingin diturunkan begitu. Dan kalau Kevin De Bruyne sendiri mungkin juga akan menggantikan bisa Raskin mungkin yang akan diberikan waktu istirahat.
6: Tapi sepertinya terlihat kalau Rudi Garcia ini lebih apa ya, lebih menjaga kedisiplinan posisi begitu ya, demi meredam agresivitas dari beberapa pressing Amerika sepanjang permainan, Bung. Henry.
1: Iya betul, apalagi tadi memang high pressing yang dilakukan oleh para pemain Belgia membuat para pemain Amerika Serikat ini seperti sering salah passing, melakukan distribusi bola dari belakang ke tengah dan sering sekali mati di sepertiga pertahanan dari Belgia ya. Dan sejauh itu memang kedisiplinan empat pemain belakang khususnya dari Rudi Garcia Belgia yang digawangi oleh Timosi Castagne tadi bermain cukup rapat, bermain cukup disiplin dan mungkin menjadi satu catatan adalah satu-satunya gol Amerika Serikat pun lahir dari tendangan bebas ya.
6: Betul.
1: Ya, artinya secara open play sebenarnya Belgia ini juga belum kebobolan tadi dan di bawah Courtois.
6: Dan memang mereka kayaknya memberikan perhatian khusus kepada Balogun juga tadi ya. Beberapa kali Balogun sebenarnya tidak punya kesempatan buat menyerang ke Belgia begitu ya.
1: Iya, dua bek tengah dari Belgia yaitu Ngoy dan juga Michel ya. Tadi berulang kali melakukan man-to-man marking terhadap seorang Balogun dan membuat Balogun tadi tidak memiliki banyak opsi. Dan tadi bahkan peran Balogun baru terlihat benar-benar di 10 menit terakhir ya, di mana dia melakukan 2 shot di situ, 2 tendangan. Meskipun sayangnya memang belum bisa membuahkan gol untuk Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya adalah di babak kedua ini seorang Mauricio Pochettino harus membuat para pemain di lini tengah Amerika Serikat bermain lebih tenang, bermain lebih terbuka begitu sehingga
7: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. 91,4 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima pagi dengan program acara Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dari Vetkestar on Dati BMKG Bima. Dan saat ini kita sudah terhubung, jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap.
0: Oke, baik. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Laksita sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Vetcaster on Dati BMKG Bima, ada rekan Laksita. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca pagi hingga dini hari atau sepanjang hari di wilayah Bima dan Dompu diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.59, dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.20 menit. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, pelabuhan Bima, serta pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat diprediksi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut agar berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitaran perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, serta kami juga menghimbau kepada masyarakat karena saat ini sudah memasuki musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi periode musim kemarau. Kami juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi cuaca hujan secara lokal dan berdampak bencana yang mungkin dapat ditimbulkan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar dapat terus memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem, dan selalu mengikuti kami di laman Instagram, serta juga mengunduh aplikasi BMKG Bima di Play Store dan App Store smartphone Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita. Selamat kembali bertugas. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Vetcaster on Dati BMKG Bima pendengar, yang dimana kita dihimbau saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, dan juga untuk Anda dimanapun Anda berada, bijaklah menggunakan air, dan juga Anda bisa mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi BMKG Bima, dan juga Anda bisa mendengarkan informasi cuaca setiap hari melalui Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami juga membuka

Jalur JSM untuk Anda pendengar di nomor 08223494 5100. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima.

Maksud kami pendengar, informasi ini datang dari wilayah Kabupaten Bima. Semangat persatuan dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan upacara Hari Jadi Bima atau HJB ke-386 yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Bima Godo Kecamatan Woha. Perayaan yang mengusung tema Bersatu Dalam Harmoni tersebut menjadi puncak seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi Bima tahun ini. Nah, pendengar, ribuan peserta dan tamu undangan hadir dalam upacara yang berlangsung hikmat. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri, Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini, Bupati Sumbawa Insinyur Haji Safrudin Jarot, Wali Kota Bima Haji Arrahman, Wakil Bupati Dompu Syarifuddin, Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Jubaidi, unsur Forkopimda, pemimpin pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Nah, mendengar, Bupati Bima Adi Mahyudi yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa Hari Jadi Bima bukan hanya menjadi momentum mengenang perjalanan sejarah daerah, tetapi juga sarana memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bima yang lebih maju. Nah, pendengar, peringatan HJB ke-386 menjadi simbol tekad bersama seluruh masyarakat untuk melanjutkan pembangunan daerah dengan semangat kebersamaan, persatuan, dan harmoni demi mewujudkannya Kabupaten Bima yang lebih maju dan sejahtera. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi, kita lanjutkan informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Gemuruh tepuk tangan peserta upacara pecah saat pasukan berkuda atau Janajara Kodim 1608 Bima memasuki lapangan upacara kantor Bupati Bima pada puncak peringatan Hari Jadi Bima ke-386. Penampilan pasukan berkuda tersebut, pendengar, menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam rangkaian acara yang dihadiri Wakil Gubernur NTB Haja Indah Damayanti Putri, Bupati Bima Adi Mahyudi, para kepala daerah se-NTB serta unsur Forkopimda. Dengan formasi rapi dan penuh kewibawaan, pasukan berkuda melakukan defil kehormatan di hadapan peserta upacara. Kehadiran mereka bukan sekedar atraksi seremonial, melainkan simbol kebangkitan kembali sejarah panjang Kesultanan Bima yang dikenal memiliki pasukan kavaleri tangguh pada masanya. Komandan Kodim 1608 Bima Letkol R. Samuel Asdianto Limbongan mengatakan, Janajara merupakan bagian dari upaya memperkenalkan kembali sejarah kebesaran Bima kepada generasi muda. Nah, pendengar, bagi masyarakat Mbojo, kehadiran Janajara menjadi bukti bahwa warisan sejarah tidak hanya tersimpan dalam catatan masa lalu, tetapi dapat dihidupkan kembali melalui aksi nyata yang membangkitkan kebanggaan daerah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda di program Kahabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi cinta yang baru dari Silverbirds menutup perjumpaan kita di program Kahabangi. Tapi tenang saja pendengar, ada program selanjutnya untuk Anda dimanapun Anda berada. Ada program informasi dan musik. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masako Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik. Tentunya kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Dan untuk informasi pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, Kodim Bima perkuat identitas budaya Danam Bojo. Nah, pada puncak peringatan Hari Jadi Bima ke-386, pendengar, tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan panjang daerah, tetapi juga menjadi ajang memperkuat identitas budaya masyarakat Mbojo. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah, pendengar, penampilan pasukan berkuda Janajara Kodim 1608 Bima yang tampil memukau di lapangan kantor Bupati Bima. Ratusan pasang mata pendengar tertuju pada pasukan berkuda yang tampil gagah dengan formasi teratur. Defil yang mereka tampilkan menjadi simbol eratnya hubungan masyarakat Bima dengan budaya berkuda yang telah diwariskan selama berabad-abad. Komandan Kodim 1608 Bima Letkol R. Samuel Asdianto Limbongan mengatakan bahwa kuda merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bima. Ya, benar sekali pendengar. Nah, juga pendengar, menurut Dandim, sejak masa Kesultanan Bima, kuda telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain digunakan sebagai sarana transportasi, kuda juga menjadi simbol status sosial dan kebanggaan keluarga. Nah, pendengar, ia juga menilai bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi sejarah, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Ya, selama ini kita bisa melihat dari cerita, kita bisa mendengar dari cerita masa lalu dan juga melihat dari gambar-gambar yang menjadi sejarah. Dan hari ini, kemarin kita sudah menyaksikan langsung atraksi juga, dan itu juga sebagai simbol warisan yang ada di wilayah Bima sendiri. Untuk informasi selengkapnya juga pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Informasi dan Musik.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Informasi dan Musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program KDIAD. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Nanti pendengar akan KDIAD dengan program KDIAD dengan menggunakan lagu-lagu dangdut Bima. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Terus saya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 1

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat MRI pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Mata Kakawani mengauta karamba senai-nai maklum asli do karumbu ahai deh. Mata kadih ya dumina kanira membuju dangdut macaru-caru Aina ya. Mereka bergabung lama dulu kan aplikasi RRI Digital. Aplikasi aja kita ada tinggal download di aplikasi Playstore dan juga Appstore mawar di HP Renenti Minata. Kita dulu jauh rauh luar telepon Mata dulu kan nomor 08223495100. Pokoknya tak kedai ibu pendengar Mada menemani terus tempuh jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Aina Neva ya, mereka dihi ade tak kedai. Tak kedai ku ade kan nirawan boje dangdut macaru-caru. Kedai ade tere tere tere rencain re. Yuara ya Mada pamat tere surah peramai lu terus tak kedai.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Kadiye de tere tere tere chainare mai mena rata kadiko ade kanira wambojo dangdut macaru caru ke tabe pun wara mena kaita ada neva kadiye madaro kani aplikasi RRI digital aplikasi ake kita udah tinggal download lolo di aplikasi Play Store dan juga App Store mawara di HP nanti menata dan bahkan ake ke Bunda singgah ire pendengar di muka muda itu doh ke de radio tapi pun wara mena kaita. Ita doh rawa telepon mata doh tenesi raho rawa ataupun kirim-kirim salam ro odora ni et kombi ataupun copun ni keluarga doh ta kerabat doh ta de. Mado doh lo amina kirim salam rawa lo akan nomor 0822-3494-5100. Pokoknya mada ngina ya pendengar ita doh tapi pun wara mena kaita ane neva bergabung sama doh di persatu RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Takadi ke ade kani rawa mbojo dan dulu macam cari-cari na, dulu lagi lalu na rawa-rawa ke, okay, mantika rumah gagak ke ruita dah ho.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Ire, susah jawab ti si cak umu aman dede. Deka uner deh. Garawati caum ama melawan doa kere tahap ke DMU pro satu RR di Bima teka diipade kani rawang bojo dangdut macaru-caru. Pala sayang sekali pendengar Rake World Lu jam 11 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah, jadi mada mengakhiri kebersamaan dai. Teka dei walaupun nice-nice ya, teka dei mada kakawani menemani ita doho tempuh jam 11 sampai jam 12. Nah karena jam 12 PDN dei harus bergabung lo pro 3 RR di Jakarta ru menyimak dinamika olahraga. Terima kasih ru semenana Rake World kadei mada doho. Dan Gerandede mada mau pamit undur diri ke ruang dengar ita doho semenan cara mada kengampu ya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: dan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk! Gori.
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minu. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semedo dari kiri kanan Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Pastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Fair Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mari kan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pes hari ini.
1: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Lapangan sepak bola, kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, dan kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita. Dan untuk Anda yang sedang makan siang, selamat menikmati makan siangnya bersama keluarganya, bersama sahabatnya. Untuk Anda yang sedang makan siang sendirian, tenang saja, Anda tidak perlu merasa Anda sendiri, karena di sini selalu ada kami yang menemani Anda dengar dengan lagu-lagu pop pilihan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: motor udah sip bener ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husan?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Aduh, mati rasa dari Dewi Sandra. Pendengar, lagu ini menutup sementara perjumpaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Nanti kita akan bersua kembali setelah warta berita dari Prosote Rere Mataram, melanjutkan program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat akan melakukan Mopnas atau pengiriman beras ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante Kecamatan Pringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang Lomba Desa Berprestasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat akan melakukan Mopnas atau pengiriman beras ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog NTB, Marakamin Siregar, menyebutkan kuota beras yang akan dikirim atau Mopnas ke Bali dan NTT sekitar 5.000 ton. Meski demikian, pihaknya masih menunggu penugasan dari Bulog Pusat berkenaan dengan Mopnas tersebut.
1: Mopnas ada tetap jalan ke wilayah NTT dan Bali. Kita kurang lebih terakhir itu ada di angka 5.000 ton. Untuk dua provinsi, NTT dan Bali. Belum tahu, nanti berjalan sesuai dengan kebutuhan di kanwil penerima nanti.
0: Regar menambahkan Mopnas ini dilakukan tidak lepas dari tingginya stok beras yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini stok beras yang ada di seluruh gudang Bulog NTB mencapai 268.564 ton setara beras. Masyarakat diminta untuk tidak panik karena stok tersebut aman hingga tahun depan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Standarisasi Nasional meresmikan kantor layanan teknis standarisasi dan penilaian kesesuaian di Kompleks Balai Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat kemarin. Peresmian dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Kepala BSN Doni Purnomo Januardi Eviandono sekaligus menjadikan NTB sebagai provinsi ke-6 yang memiliki layanan teknis BSN. Gubernur Iqbal mengatakan kehadiran kantor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, penguatan industri tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus didukung standarisasi, sertifikasi, pengemasan, promosi, hingga pemasaran yang saling terhubung. Sementara itu, Kepala BSN Doni Purnomo menilai standarisasi akan membantu produk UMKM Nusa Tenggara Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan regulasi baru untuk mengusulkan standar nasional Indonesia atau SNI bagi produk-produk khas daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, memastikan layanan standarisasi akan dipadukan dengan pendampingan bagi UMKM mulai dari pelatihan, pengemasan, hingga sertifikasi produk. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap kehadiran kantor layanan teknis BSN mampu mempercepat lahirnya UMKM yang naik kelas, berdaya saing, dan siap menembus pasar ekspor. Awal musim kemarau di Kabupaten Sumbawa mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat hingga saat ini permohonan bantuan distribusi air bersih baru diterima dari Kecamatan Moyo Utara untuk Dusun Limung serta Kecamatan Alas Barat. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sumbawa Dr. Sudianto mengatakan pihaknya masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Pemerintah kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera mengajukan permohonan resmi disertai laporan kondisi lapangan sebagai dasar penyaluran bantuan. BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk mempercepat penanganan jika pasokan air mulai berkurang. Menurut Rusdianto, wilayah pesisir utara Kecamatan Lape hingga Kecamatan Lantung termasuk daerah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau.
2: Dari Moyo Utara kontak untuk Limung, saya informasikan untuk segera bersurat ke BPBD maupun tembusan ke BPBD ke Pak Bupati terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Kebetulan kita juga dari Limung tadi di daerah-daerah wilayah sana. Ya, kita masih menunggu informasi dari teman-teman yang lainnya sambil kita kontak-kontak juga untuk kiranya bisa dicek langsung atau apa ya.
0: Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD telah menyiapkan 3 unit truk tangki untuk mendistribusikan air bersih. Jika kebutuhan meningkat, distribusi akan diperkuat dengan dukungan armada dari Polres Sumbawa dan PMI. Selain itu, BPBD juga mengusulkan pembangunan sumur bor di desa-desa rawan kekeringan kepada BNPB. Masyarakat juga dihimbau segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang Lomba Desa Berprestasi. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan indikator, termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan, mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, angka kemiskinan, infrastruktur hingga partisipasi dan semangat gotong royong warga.
3: Bukan pariwisata saja, kondisi-kondisi kesehatan, stunting masyarakat, angka kemiskinan, semua itu akan dinilai dan ditanyakan. Dan ini nanti mewakili tingkat nasional. Walaupun kita misalnya pernah kita juara sebagai desa di ajang tingkat nasional atau di internasional, bisa jadi kita tidak dapat nilai yang baik. Kenapa? Karena memang penilaiannya bukan itu saja, banyak hal. Tapi kita tetap optimis bahwa Lombok Tengah, wakili oleh Desa Bilebante, bisa menunjukkan yang terbaik lah.
0: Ia berharap keberhasilan Bilebante nantinya dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Lombok Tengah untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena itu dirinya meminta seluruh organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Pariwisata memperkuat pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah desa agar semakin banyak desa yang mampu berprestasi melalui pembangunan berbasis potensi lokal. Kota Bima masih menghadapi angka inflasi yang cukup tinggi. Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Upaya intervensi sudah dilakukan, salah satunya melalui program Sama Rasa. Berikut laporan Asyari.
4: Pengendalian inflasi di Kota Bima masih menjadi prioritas mengingat inflasi Kota Bima masih tinggi untuk wilayah NTB. Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan SH menegaskan bahwa pengendalian inflasi saat ini menjadi salah satu prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga inflasi tidak hanya tercermin dari angka statistik, melainkan dari kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Kota Bima menghadapi berbagai dinamika, mulai dari fluktuasi harga beras, cabai, bawang merah, hingga tantangan distribusi LPG 3 kg. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga tidak hanya dijaga hanya melalui kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengawasan langsung di lapangan. Pemerintah Kota Bima sudah meluncurkan program Sama Rasa atau Sahabat Masyarakat untuk Harga Stabil dan Sejahtera. Program ini diharapkan menjadi instrumen penguat sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengendalian inflasi yang semakin responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
5: Ternyata untuk menanggulangi inflasi daerah tidak bisa dilaksanakan dengan pendekatan kebijakan, tetapi harus betul-betul ada action kita di lapangan dalam rangka untuk memantau harga yang ada.
4: Menurutnya, Kota Bima tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Arus distribusi pangan di wilayah Bima Raya sangat dipengaruhi oleh konektivitas dengan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, bahkan daerah lain di Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi kunci agar harga dapat diantisipasi sejak dini.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dua pria asal Kabupaten Lombok Tengah ditangkap di kawasan SPBU Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu malam. Dari tangan kedua terduga berinisial T dan LDH, polisi menyita sabu seberat 60,87 gram. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan kedua yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Mataram dalam satu hari. Kasatres Narkoba Polresta Mataram, AKP Remanto, mengatakan penangkapan berawal dari penyelidikan tim Opsnal setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi menduga kedua terduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Pulau Lombok. Saat ini kedua terduga masih menjalani pemeriksaan di Polresta Mataram. Penyidik juga terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap asal-usul sabu dan kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan yang sama. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah kantor wilayah Nusa Tenggara Barat akan melakukan mofnas atau pengiriman beras ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante, Kecamatan Pringkerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang lomba desa berprestasi. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

0: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
0: Nah, ya Allah.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Ustaz?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dulu dari Samson, pendengar lagu ini menutup perjumpaan kita. Tuntas sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pendengar di program Prodangdut di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan kami yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, ada Ikra Hardiansa. Jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

inspirací. Canal informací de inspirací. Prosa tú.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama saya Ikra Hadiansah di gelaran yang paling ditunggu-tunggu. Kita goyang di siang hari ini ada gelaran Prodangdut. Goyang kakak. Di hari Selasa yang cukup bisa dibilang ceria, bisa dibilang panas, pokoknya complicated lah. Tapi tetap tenang dan sehat-sehat saja. Tepatnya tanggal cantik di bulan cantik, tanggal 7 bulan 7 2026. Cuman ada yang heboh di media sosial, Piala Dunia alias Pildum di babak 16 besar yang paling banyak ditunggu-tunggu, dinantikan kehadirannya badan bagaimana penampilannya. Ternyata Bang Dodo alias Ronaldo harus pulang kampung katanya netizen ya. Posisi 01 pendengar. Dan Portugal yang paling digadang-gadang untuk memegang yang namanya Piala Dunia 2026 akhirnya kandas ya. Ada banyak haters, ada banyak juga pembenci. Dan plus yang paling mencintai kayak saya salah satunya. Tapi emang sih ada masanya ya, namanya bintang Piala Dunia itu. Cukup fenomenal juga. Gol 4 luar biasa dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya. Mulai dari bola pendengar, kita juga akan menyiarkan langsung melalui RRI adalah siaran bola di saban harinya pendengar. Begitu Anda tetap bergarkan Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Di siang hari ini panas cukup menyengat, tapi ada hawa-hawa dinginnya, alhamdulillah. Anda boleh bergabung di 08223494510, baik jalur GSM dan juga jalur WhatsApp, kami tunggu Anda. Sambil kita memutarkan dan memberikan informasi terbaru yang terjadi di Bima Dompu sampai dengan Kabupaten Sumbawa. Ada makhluk cantik dari France pendengar untuk Anda, will be right back.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Boleh istirahat, tapi jangan lama-lama ya. Istirahat 10 sampai 15 menit misalnya Anda tengah bekerja. Nanti akan kembali lagi tenaga-tenaga Anda. Selamat siang menjelang sore di Radio Republik Indonesia. Bima Anda masih mendengarkan kami dengan suguhan lagu-lagu dangdut yang terus menemani Anda sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Ikra Hardiasa. Untuk edisi hari ini pendengar, kami ingatkan kembali di tanggal cantik, tanggal 7 bulan 7 2026. Mungkin ada yang mengenang momen ini dengan salah satunya adalah dengan menikah, dengan merayakan hal-hal yang spesial, mudah diingat katanya. Tapi nanti 2027. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berputar. Sekarang berada di titik 52 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih kita hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda, menemani Anda istirahat dan juga bekerja, yang bekerja sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

Iya, menyesal tidak ada kata menyesal. Setelah akhirnya ya berbuat, ada melanggar hukum tentu harus dihukum pendengar. Siti Badriah pendengar, gimana kalau saya mengambil suami orang? Ya Allah, bukan hanya suami yang

0: dan terjadi lagi. Itu sebenarnya ya. Dengar Siti Badriah ini sekaligus membawa kebersamaan kita ke 15 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya pada 32 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami undang Anda kembali pendengar, senakan di 082234945100 ataupun di 0 di nomor yang sama di jalur GSM dan juga jalur WhatsApp kami. Kami tunggu Anda saban harinya, Anda yang mendekatkan kami di jalur yang namanya RRI Streaming, ada juga di RRI Digital dan lainnya. Silakan bergabung pendengar. Sambil kita menunggu, Anda mau lagu apa sih siang hari ini? Sambil beristirahat dan lainnya. Ya udah, kita belajar dari sejarah dulu ya untuk Anda.
1: Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah, jangan mengulang sejarah.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: Pendengar kami, mohon maaf kita potong lagu dangdut ini karena sudah tiba saatnya berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya pada 32 menit waktu Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, setelah berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya, marilah segera kita menunaikan kewajiban kita. Kita tinggalkan sejenak segala aktivitas duniawi kita dan menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, setelah nanti ada lagu Islami, kami lanjutkan kembali dengan gelaran Prodangdut sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari pekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: kok baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
2: Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
2: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
2: Buat upload di IG.
3: Wow.
2: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

0: Sebenarnya pendengar, saya juga tak sanggup untuk menutup acara ini karena memang kalau memang lagu-lagu dangdut apalagi yang sudah lawas, aduh enak banget didengar. Ini dari Pestamu Dukaku dari Yulia Citra. Lagu lawas tapi masih enak didengar sampai dengan saat ini. Kalau bagi saya kaum milenial dibandingkan lagu-lagu terkini, ya jelas lah saya milih yang lama. Gak tahu anda ya, tapi rata-rata nih Gen Z, anak-anak Gen Z atau penyanyi-penyanyi rata-rata merecycle lagu-lagu lama. Coba belum ada ini yang Pestamu Adalah Dukaku dari Yulia Citra. Dan lagu ini pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di gelaran Prodangdut Goyang Kakak. Saya akhiri program Prodangdut untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 7 bulan 7 alias bulan Juli di 2026. Mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya Ikrah Hadiansah mewakili seluruh kru bertugas di program Masatu E dari Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Padahal kejaksaan tinggi saat memberi keterangan kepada saya NTT Palu Gita Aryadi sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dan sponsorship MXG. Ex-penjabat gubernur NTT itu mengaku jelaskan seluruh proses penganggaran hingga pelaksanaan maksimum Fox Compassion 2023 kepada penyidik. Mantan sekretaris daerah NTT Palu Gita Aryadi menjalani pemeriksaan selama 7 jam di kantor Kejaksaan Tinggi NTB pada Kamis minggu lalu. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Mood Corporation LSMC tahun 2023 yang diduga berkaitan dengan penggunaan dan sponsorship MXGB. Usai diperiksa, pria yang akrab dipanggil Mik Gite mengatakan penyidik mencecarnya dengan belasan mengenai keterkaitan LSMC dengan MXGP. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Bersatu RI Mataram mempersembahkan Dialog Kentong. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar, saya Agus Andosa. Kali ini kembali lagi bersama Anda di Dialog Kentong Radio Tanggap Bencana, dan kita berbicara tentang peristiwa, ajar dari peristiwa dalam negeri. Ini mendapat apresiasi topik ini dari berbagai elemen, karena yang dalam negeri pun tak selalu kalah hebatnya dibandingkan dengan di luar negeri. Dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang kegempaan misalnya cukup banyak. Kalau yang fenomenal tentu kita melihat ada gempa Aceh, gempa Yogyakarta, dan gempa Lombok 2018, tak lama kemudian gempa Palu ya. Kenapa kita awali dengan kegempaan? Karena narasumber kita kembali lagi menghadirkan narasumber yang sebelumnya juga sempat berbicara tentang bagaimana kita membangun ketangguhan terutama di kalangan anak-anak. Ada Pak Sumawan STMM, Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika Mataram. Assalamualaikum Pak Sumawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini memang identik dengan rompi ya. Artinya apa nih Pak? Ya kalau dalam filosofi komunikasi pakaian ya.
2: Baik, untuk rompi ini memang ya kami jadikan identitas yang pertama, yang kedua ya karena baju putihnya biar nggak gampang kotoran.
1: Ya. Ya komunikasi busana ya.
2: Betul.
1: Ya. Ada bagus sekali. Dan artinya kita dengan rompi ini menambah identitas kewaspadaan.
2: Siap. Ya.
1: Dan pendengar yang ingin bergabung, saya buka kesempatannya dengan kirim pertanyaan kolom live chat di kanal YouTube RRI Merauke yang juga menjadi siaran langsung kita pada sore ini, atau menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Saya bersama dengan Pak Sumawan hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah sebelum berita Korwil 7 Bali, Nusa Tenggara, yang hostnya nanti adalah Singa Raja ya. Tapi kita awali terlebih dahulu dari Dialog Kentongan. Pak Sumawan, kalau melihat peristiwa dalam negeri, tadi saya sempat menyatakan Aceh,
2: ya,
1: Yogyakarta, kemudian
2: Palu,
1: Palu Lombok ya, 2018 kan peristiwa-peristiwa hebat sebenarnya.
2: Betul.
1: Apa yang
2: jangan
1: bisa kita petik?
2: Juga tsunami Tanjung Lesung.
1: Tanjung Lesung ya.
2: Ya.
1: Apa yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa tersebut, Pak?
2: Yang pertama bahwa kejadian gempa-gempa merusak, gempa-gempa besar, kemudian juga tsunami itu tidak bisa diprediksi. Yang nomor
1: satu. Yang pertama ya.
2: Tidak bisa diprediksi, artinya bisa terjadi kapan saja. Bisa pagi, siang, malam, atau bahkan dini hari seperti Pangandaran 96. Kemudian sebenarnya juga pusat gempa itu adalah lokasi yang tetap, yaitu di lempeng-lempeng tektonik gitu.
1: Yeah.
2: Ya, itu. Kemudian juga yang ya bisa kita ini kewaspadaan itu karena tadi berkaitan dengan terjadinya kapan saja,
1: ya,
2: artinya nggak ada janjian, nggak ada tanda-tanda awal.
1: Betul.
2: Itulah yang mungkin harus kita siapkan, artinya kewaspadaannya agar risiko bencananya semakin kecil.
1: Oke, begitu
2: ya.
1: Artinya kalau bicara soal gempa yang dengan magnitudo besar, yang pertama memang tidak bisa diprediksi ya, Pak, ya. Tapi apakah selalu ada rangkaian dari peristiwa tersebut Pak diawali atau seperti apa Pak Sumawan?
2: Sebenarnya secara teori itu bisa ada kategorinya namanya gempa pendahuluan, kemudian betul, gempa utama, kemudian

0: menyikapi gempa di Venezuela, masyarakat Venezuela dan Jepang ya Pak?
1: Ya.
0: Ada sebentar, tapi saya rasa masih bisa dibuka di mesin pencari. Kalau sudah demikian Pak Sumawan, artinya kan peristiwa-peristiwa yang sempat kita sebutkan tadi berdua itu bukan hanya statistik, tetapi ada korban di dalamnya.
1: Betul, betul sekali.
0: Kenapa masih bisa terjadi seperti itu?
1: Yang pertama, itu tanda bahwa kesiapsiagaan masih lemah.
0: Oke.
1: Nah, itu artinya PR bagi kita, PR bagi pemerintah, bagi masyarakat juga, untuk memitigasi dan mengantisipasi. Artinya korban itu sebenarnya selain dihadapkan dengan bencana yang dari segi besaran atau skalanya itu besar, itu juga karena lemahnya kesiapan gitu.
0: Kesiapan,
1: dan yang mungkin kita harus akui bahwa siklusnya itu sebetulnya puluhan tahun. Puluhan tahun, seperti contohnya yang paling dekat aja dengan kita di sini ada gempa Lombok 2018. Ini sudah 8 tahun tidak terjadi. Biasanya udah di atas 10 tahun juga masyarakat sudah mulai lupa. Artinya kewaspadaan jadi kendor dan sebagainya. Nah, disitulah kadang-kadang yang menyebabkan tingkat korbannya itu cenderung tinggi gitu.
0: Oke, baik. Jadi kita sangat menyayangkan ya, sekaligus juga mengucapkan hal yang duka lah kira-kira ketika ada korban ya, seperti terjadi gempa bumi, kemudian ada warga yang menjadi korban meninggal dunia terutama. Saya rasa kita harus akui itu Pak Sumawan, supaya kita bisa mendapat sebuah konsep lah minimal. Kira-kira skenario apa yang perlu kita bangun paling utama dalam rangka mengurangi korban misalnya ketika sebuah gempa terjadi?
1: Baik, untuk meningkatkan kesiapsiagaan itu secara umum yang sering disampaikan atau disimulasikan dalam seminar-seminar juga sosialisasi adalah ada sifatnya struktural dan kultural. Struktural contohnya adalah yang direncanakan oleh Pemda, melalui Bapeda dan sebagainya. Termasuk misalkan perizinan di daerah-daerah yang rawan. Itu harus lebih ketat gitu.
0: Maaf, tempat tinggal?
1: Artinya ini kalau dari segi bencana secara umum ya, misalkan mungkin yang lebih dekat dengan Kota Mataram seperti potensi banjir kemarin. Artinya harusnya kan ada daerah mana yang bisa untuk pemukiman, mana yang sebaiknya ya secara gampang bisalah dibikin zona merah, zona kuning dan zona hijau.
0: Zona hijau
1: Seperti itu. Di dalam gempa bumi sebenarnya juga sama. Seperti kita contohkan itu sebenarnya yang terjadi di Palu, itu kan sebetulnya sudah ada kajian tentang area zona merah gitu. Namun itu masih tetap terjadi. Kemudian kami contohkan lagi mungkin karena kami pernah tugas di NTT, itu dulu tsunami Maumere itu menghancurkan beberapa desa di pantai utara, dan sekarang sudah padat lagi gitu. Kalau yang sifatnya kultural, tentunya ini yang menjadi istilah saya adalah ini adalah PR yang mungkin tidak akan pernah selesai, yaitu edukasi dan mengingatkan bahwa potensi itu ada, makanya kita perlu bersiap. Ya gitu, bersiap itu ya memahami bagaimana bersikap secara, yang kemarin saya singgung adalah sikap refleks secara fisik, kemudian sikap mental. Nah itu bagi setiap pribadi.
0: Ini yang konsep yang kita
1: secara bangun kultural,
0: ya, secara kultural ya. Kalau struktural tadi artinya harus ada zona-zona. Zona yang bisa kita identifikasi paling mudah adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir.
1: Betul, untuk tsunami.
0: Tsunami, dan mereka yang juga bertempat tinggal di wilayah perbukitan.
1: Ya, yang rawan longsor.
0: Bahkan yang tinggal di wilayah daerah aliran sungai pun.
1: Ya, untuk banjir.
0: Banjir ya. Artinya ada semacam kebencanaan yang sifatnya hidrometeorologis.
1: Betul.
0: Jadi tanah bergerak ini bisa diakibatkan oleh gempa ya Pak?
1: Iya, karena
0: longsor.
1: Sebenarnya betul. di dalam beberapa kasus

0: itu ada bukit yang gersang, yang rawan longsor, ketika terjadi gempa, itu bisa longsorannya menimpa. Itu pernah terjadi 2001 di Kabupaten Timur Tengah Utara. Timur Tengah, itu dua orang meninggal, ada gempanya ya relatif tidak terlalu besar, namun karena kemiringan, batunya menimpa orang yang sedang berkebun.
1: Di dua gempa 2018 Lombok pun ada kejadian mirip seperti itu, Pak. Kemudian bertempat tinggal di perbukitan,
0: lereng,
1: bukitnya longsor ya. Tapi saya memang betul kata Pak Sumawan, 8 tahun ini sudah cukup membuat lupa. Padahal bisa dibilang belum 10 tahun juga ya, belum dua periode dalam sebuah kepemimpinan politik ya. Sayang sekali, memang harus butuh semacam pengingat ya, alarm. Tidak hanya alarm dalam wujud yang ini ya, sirene, tapi perbincangan-perbincangan seperti ini juga menjadi
0: alarm, pengingat.
1: Pengingat baik. Saya lihat di konsep tersebut bagus Pak Suman, bisa kita wujudkan. Mungkin exercise, simulasi dari pemerintah ya. Kemudian yang non-struktural tadi mungkin dari refleks maupun mental, ini memang harus juga dibangun bisa dari berbagai macam edukasi ya. Tidak hanya yang sifatnya simulasi tetapi pasca gempa ya, mental. Oke Pak Sumawan, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan yang menarik di sesi pertama tadi. Katakanlah demikian, nanti kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain mengetahui teknologi milik merawatnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro2. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan sepak bola Piala Dunia.

0: Anda tentu asing dengan istilah bicara ataupun tahukah Anda bahwa menurut teori bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena dari gempa bumi, atau bencana geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim. Contoh seperti badai siklon, badai tropis, keringan, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam eksterior merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa, seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Anda bersama kami dalam dialog kentang. Pro 1 RRI Mataram.
2: Kita belajar dari cuaca dalam negeri karena narinya pakar di bidang kegempaan Pak Sumawan karena bekerja di stasiun geofisika Mataram. Itu pelajaran bisa kita petik atau perbincangan tentang gempa bumi. Jadi di awal kita sudah sampai kepada bagaimana bangun sebuah bangsa atas pengetahuan ya banyak ada timbulnya perjalanan peristiwa di Indonesia ya pokoknya di 2018 sempat ombak. Nah juga bukan kemudian tanpa tantangan Pak Sumawan, cara untuk bisa mengelola sebuah simulasi itu membutuhkan kohesivitas kolaborasi gotong royong. Bagaimana ini Pak? Bisa kalau terjadi kita buat di Mataram ya?
3: Ya, itu sangat menarik. Gitu. Artinya kegiatan-kegiatan berpengaruhnya tadi itu sekecil apapun itu bagi menurut kami adalah sangat hal yang sangat penting dan perlu digalakkan. Di antaranya yang kami juga tetap lakukan di antaranya itu ya edukasi seperti sekolah lapang kemudian. Edukasi ke sekolah itu skala kecil. Juga kami juga akan berusaha untuk menggandeng BBWD untuk melakukan gladi lapang. Cuma sebelum gladi lapang itu kalau di BBWD kan sudah dilakukan seperti KRB, kemudian gladi ruang, kemudian nanti berujung di gladi lapang.
2: Betul itu. Sekali, Pak. Jadi reminder, pengingat itu penting ya Pak ya?
3: Ya.
2: Dan itu dilakukan melalui SLG ya sekolah.
3: Ya, kalau yang di develop di BMKG itu sekolah lapang gempa bumi atau itu tujuannya adalah ya memberikan edukasi sambil memberikan pengingat tadi di dalam membuat komunitas-komunitas siaga bencana.
2: Komunitas. Gitu. Oh, yeah. Ini outputnya ya?
3: Ya outputnya itu.
2: Komunitas-komunitas siaga bencana.
3: Betul.
2: Dilaksanakan tahun ini di Ceranjang kemarin tanggal 7.
3: Rencananya hari Sabtu nanti.
2: Sabtu nanti ya?
3: Ya, hari Sabtu.
2: Oke. Okay.
3: Di Taman Ayu Lombok Barat.
2: Taman Ayu Lombok Barat ya. Baik. Betul. Seberapa besar ancamannya sehingga lokasi tersebut dipilih?
3: Yang pertama lokasi tersebut itu tidak ada ancaman terdekat secara direct untuk tsunami. Iya. Kalau gempa bumi saya pikir sama ancamannya juga sama di selatan dan dari utara dan bahwa yang perlu berdasarkan simulasi itu bisa aja sebenarnya tsunami dari selatan atau histori tsunami yang di utara Pulau Lombok utara pantai itu ada histori tsunami di situ itu bisa aja mengancam di daerah Taman. Di situ ada
2: betul.
3: Ya, jadi mara itulah yang bisa amplifikasi situasional.
2: Baik, menarik sekali. Artinya sebenarnya pemilihan tempat daftar kegiatan tersebut berdasarkan tinjauan histori ya.
3: Iya, bisa.
2: Awang.
3: Mandalika.
2: Mandalika.
3: Ya.
2: Pernah ya.
3: Kemudian Sekotong juga.
2: Sekotong pernah. Ya. Oh, baik. Kita telepon dulu. Ada yang gabung pada sore ini pada kita langsung saja kita sapa yang sudah ada di telepon. Oh terputus. Nomor teleponnya 0818-0205-6000 untuk yang versi handphone atau smartphone. Oke, ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Silakan tersambung. Bapak siapa?
4: Jadi Pak Herman.
2: Oke, dekat teks.
4: Silakan Pak. Ini ya, apa namanya, ada di Lombok Utara.
2: Iya.
4: Ya, kemarin kan ada dua Jumat itu.
2: Oke.
4: Yang bertanya di Lombok Utara di apa namanya? Peringatan-peringatan ya begitu.
2: Ya, siap.
4: Iya.
2: Oke.
4: Oke,
2: terima kasih. Baik. Ah, gitu. Oh,
4: okay. Peringatan atau apa gitu.
2: Siap.
4: Dua kali malah hari Jumat kemarin
2: ya. Terjadi gempa ya. Nanti kita cek ya sama Pak Sumawan ini.
4: Iya. Iya, okay. Mungkin cuma itu aja Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Gede yang sudah bergabung. Selamat sore. Yang ingin menyusul Pak Gede menelpon ke studio 0370-646-521. Di versi smartphone 0818-02-06000 yang terbiasa melihat kiasan di YouTube RRM Mataram Official bisa bertanya melalui kolom live chat. Sumawan, ada dua pendapat terjadi gempa pada hari Jumat dirasakan oleh warga di Lombok Utara.
3: Betul.
2: Dua, tentang sirene ini boleh dibunyikan kapan?
3: Oke. Baik, bahwa gempa di Lombok Utara kemarin ada benar adanya. Kami memantau itu di tahun 2026 ini agak sering di sebelah di bukit, pusat gempanya itu di bukit sebelah utara Pantai Segigi. Nah, jadi nggak tahu bukit apa itu namanya, saya belum tahu.
2: Ya. Di kawasan Segigi.
3: Ya, di darat.
2: Gempa
3: di darat. Jadi karena gempanya di darat, sebenarnya gempanya relatif kecil. Namun terasa itu. Dari kejadian kemarin hari Jumat itu lumayan menghebohkan, saya pantau di media sosial.
2: Ini kebetulan Pak Sumawan kan lagi ninjau alat juga ya.
3: Betul.
2: Iya, tepatan kok. Iya, kok bisa.
3: Kalau berdasarkan kepanikan ataupun respon masyarakat waktu itu, kami menyimpulkan dua hal. Yang pertama itu masyarakat KL itu masih sedikit trauma terhadap 2018. Yang kedua masih lemahnya pengetahuan tentang informasi gempa bumi.
2: Oke.
3: Atau respon dari gempanya itu sendiri. Nah, artinya di situ ada PR, ada PR. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat KLU, bagaimana bersikap yang benar. Artinya sebenarnya gempa itu secara umum bisa dikategorikan gempa kecil, gempa menengah, dan gempa besar. Artinya dalam bersikap pun juga berbeda. Seperti itu. Jadi kemarin itu sebenarnya gempanya cukup menengah dan cenderung kecil. Artinya tidak perlu respon yang kepanikan yang berlebihan jika memahami. Memahami. Satu. Makanya itu juga tugas kami BMKG dan juga mungkin saya pikir juga tugasnya dari Pemdam lalu BPBD dalam memberikan edukasi ini.
2: Jadi
3: bagaimana mental, menerjemahkan berita gempa yang disebarkan oleh BMKG, kemudian bersikapnya seperti apa gitu.
2: Betul, baik sekali. Dan sumbernya dari mana Pak Suman? Sumber gempa?
3: Sumber gempa yang
2: aktivitas yang pada Jumat yang
3: sebenarnya sumber gempanya itu dipicu oleh sesar utara sesar sesar dari utara. Jadi kan di utara Pulau Lombok ada patahan yang menyusup ke selatan, sehingga memicu gempa tersebut.
2: Gempa tapi saya tadi menangkap Pak Sumawan, kita bisa ungkapkan bahwa belum 10 tahun pun kita sudah lupa. Padahal gempa ini tidak bisa diprediksi.
3: Betul.
2: Artinya gempa yang katakanlah di selatan utara Pulau Lombok ini terjadi tumpukan lempeng ya Pak ya?
3: Ya, ada penyusupan dari sesar utara, sehingga terjadilah gempa tektonik tadi.
2: Tektonik tadi.
3: Secara gampangnya seperti itu.
2: Seperti itu untuk
5: baik, ini yang perlu kita ya. Selalu waspada ya. Bukan mengetahui wah ini sudah 10 tahun, bukan ya. Ya. Tetapi potensi terjadi.
3: Jadi sebenarnya kalau di dalam meningkatkan siap-siagaan sebenarnya tidaklah penting. Betul. Kita memprediksi gempanya kapan atau mempertanyakan kenapa tidak bisa diprediksi. Tetapi yang lebih penting kapanpun kita harus siap.
5: Siap. Ya. Ya,
3: gitu tadi.
5: Ini karena aktivitas bumi kita ya.
3: Betul. Dan saya pikir lebih sering kan masyarakat bertanya apakah ini karena kita yang belum bisa?
5: Ya.
3: Apakah di luar negeri sana juga seperti ini? Sebenarnya sama.
5: Sama.
3: Di Jepang
5: kita menghadapi
3: sama.
5: Situasi yang sama.
3: Iya, situasi yang sama.
5: Kapan saja.
3: Ya, makanya kesiapsiagaan itu diskenariokan apapun, kapanpun bisa terjadi gitu.
5: Iya, itu saja yang menjadi ya. Saya rasa Pak Gede sudah cukup lengkap dan saya tambahkan tadi soal periode ya yang bagi Pak Sumawan tak penting. Tapi bagaimana kesiapan, kesiagaan yang perlu kita bangun karena dia bisa saja terjadi kapan saja. Termasuk yang di utara yang di hari Jumat kemarin ya Pak.
3: Iya, betul.
5: Ternyata cukup menghebohkan ya.
3: Ya.
5: Ini menandakan bahwa ada hal yang kurang, edukasi,
3: edukasi
5: dan mental kita yang masih terganggu oleh traumatik dulu ya. Saya rasa ini bagus sekali. Mungkin yang ingin bertanya juga melalui kolom live chat, saya coba buka dulu. Mungkin ada yang ingin, yang sudah bertanya. Oke. Okay. Atau bisa menelpon ke 0818 0205 6000 juga di 0370 646 521 ya. Sama-sama kita berbicara soal gempa ya, karena Pak Sumawan memang punya kemampuan untuk memberikan diseminasi informasi tentang kegempaan. Saya rasa Pak, selain bagaimana kita membangun kesiagaan tadi, memang informasi ini juga diikuti dengan produk lah pasti ya.
3: Ya.
5: Kan harus ada, oh memang sih betul outputnya kewaspadaan dan pengetahuan yang semakin bertambah, termasuk juga psikologi kita yang siap, selalu siap. Tapi saya rasa juga dibutuhkan sebuah produk ya. Tapi alarm tadi belum dijawab oleh Pak.
3: Oke. Okay. Sirene. Kalau sirene tsunami tentunya akan dibunyikan jika yang pertama itu BMKG mengeluarkan peringatan dini 1. Peringatan dini 1 itu gempanya adalah berpotensi tsunami.
5: Nah, oke. Okay.
3: Dan itu hampir mustahil untuk gempa di bawah 6 skala magnitude.
5: Oke.
3: Atau kemarin kan 3 koma itu kan enggak mungkin menyalakan sirine seperti itu.
5: Tidak mungkin ya.
3: Iya. Nah, kemudian walaupun gempanya berpotensi tsunami, itu sirine di tempat tersebut tuh asumsinya adalah terdampak.
5: Terdampak.
3: Iya. Okay. Jadi bisa aja memang kayak kemarin ada potensi tsunami dari Filipina, tapi sirine yang di Ampenan kan tidak dibunyikan.
5: Tidak dibunyikan.
3: Karena memang secara pantainya tidak terdampak seperti itu.
5: Oke, baik. Ya. Tapi kan kalau dalam simulasi harus dibunyikan ya Pak ya?
3: Iya, namun kami secara rutin setiap tanggal 26, kenapa tanggal 26? Karena 26 Desember adalah tsunami Aceh. Jadi kita tiap bulan itu melakukan uji coba sirine tsunami agar selalu terjaga operasional. Memang alatnya hidup gitu. Kalau nggak pernah dites, nanti takutnya pas kejadian ternyata tidak hidup.
5: Ya, okay.
3: Sehingga dilakukanlah setiap bulannya, setiap tanggal 26 itu BMKG dan BBD yang mengoperasikan sirine tsunami melakukan uji coba.
5: Uji coba ya.
3: Ya, sifatnya rutin.
5: Tapi tidak takut nih, karena kan juga aspek psikologi kita belum benar-benar siap juga ya Pak ya kalau mendengar itu. Gimana cara?
3: Ya, kalau sirine itu
5: siasati ya.
3: Ya. Sebenarnya sirine kejadian dan uji itu ada berbeda. Itu di dalam uji coba setiap tanggal 26 itu selalu diikuti dengan suara yaitu ini hanya tes.
5: Jadi
3: walaupun setelah sirine berbunyi itu ada bunyi suara manusia bahwa ini hanya tes.
5: Jadi ada semacam latarnya ya.
3: Iya, ya, diikuti oleh suara
5: supaya tidak keliru.
3: Betul. Biar tidak menimbulkan kepanikan.
5: Oh, luar biasa. Kapan-kapan hari-hari bisa memvisualisasikan.
3: Setiap tanggal 26.
5: Tapi saya boleh juga nih kita bocorkan, katanya ada sirene juga yang akan di diberikan oleh BNPB, Pak?
3: Baik, untuk update memang kami pantau dan kami konfirmasi ke BPD Provinsi dan BPD Kota Mataram bahwa di Pantai Barat Lombok itu sudah terpasang tiga sirine tsunami yang baru, yaitu yang diadakan oleh BNPB.
5: BNPB ya.
3: Selama ini kami mengoperasikan yang di Ampenan, itu satu sirine yang dikelola oleh BMKG. Nah, kemarin kami wacanakan bagaimana jika semuanya dioperasikan oleh BPD Kota sebagai mewakili dari pemerintah Kota Mataram, sehingga dalam operasional dan nanti evakuasi, perintah evakuasi jika terjadi peringatan dini, itu bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui BPD Kota.
5: Ya. Oke, okay. Ini semacam tools atau alat ya Pak ya?
3: Iya.
5: Ya, tapi memang Pak Simon mendorong itu ya, pemerintah daerah lah yang punya.
3: Iya, sebenarnya karena di dalam alur peringatan dini, di dalam yang sudah dibakukan di dalam Indonesian Early Warning Tsunami Early Warning System, itu kewenangan perintah evakuasi adalah di pemerintah daerah. Nah, sehingga menurut kami sangat cocok jika sirine tsunami itu dioperasikan oleh BPD kota masing-masing, BPD kota atau kabupaten masing-masing. Dan di KLU sebenarnya juga ada. KLU, tapi yang pengadaan oleh BNPB. Jadi menurut kami sudah pas jika BPD sebagai wakil dari pemerintah daerah adalah yang memberikan warning, jika terjadi peringatan dini tsunami.
5: Betul, informasi dari BMKG diterima oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian aktif
3: jika memang
5: terdampak,
3: potensi terdampak. Pemerintah daerah akan memberikan perintah evakuasi pada masyarakat terdampak.
5: Betul. Oke, ini sebuah skenario yang saya rasa bisa dilakukan Pak Semawan ya, walaupun sebenarnya sudah kita ketahui juga. Tapi kadang-kadang sering dalam sebuah peristiwa kita dalam konteks yang masih bingung ya, wajar. Karena bisa saja kemudian terjadi pemahaman ya, atau salah pemahaman. Menarik ini Pak Sumawan, sebelum kita jeda saya minta penjelasan tentang kalau untuk mendeteksi gempa kita juga sudah bagus ya Pak ya, sudah secara kuantitas sudah cukup banyak.
3: Baik.
5: Dan masih fungsional Pak ya.
3: Mungkin untuk update pada pendengar RRI Pro 1 bahwa untuk di NTB kami mengoperasikan 21 sensor digital.
5: Sensor namanya ya?
3: Ya, sensor seismograf digital. Itu bekerja 24 jam non-stop, 7 hari seminggu, pokoknya tidak ada libur. Itu secara real time, sinyalnya masuk ke Jakarta dan ke Bali sebagai pusat gempa nasional. Juga masuk kepada ke kantor kami di Rembige. Dari 21 sensor itulah kami menganalisa, sehingga kurang dari 3 menit kami sudah bisa menginformasikan setiap kejadian gempa bumi di wilayah NTB.
5: Oke, menarik sekali. Saya rasa sudah terjawab juga Pak Gede tadi, dan ditambahkan dengan keberfungsian dari alat-alat kita. Kita akan masih lanjut sampai di penghujung atau mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetapi saya hadirkan lagi pesan-pesan tematik yang terangkum dalam format iklan layanan masyarakat berikut.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
2: Kali ini kita sampai di penghujung meminta pandangan air Pak Sumawan, tetapi saya ingin membacakan terlebih dahulu satu pesan di kolom live chat yang sudah disampaikan oleh Hayatun Sofian. Saya rasa Pak Sumawan langsung bisa menjawab. Penguatan mitigasi bencana sangat penting. Gempa silam yang terjadi adalah juga adalah alarm yang bahkan bisa tidak terlupakan, Pak.
3: Ya, betul.
2: Membekas dalam ingatan kita selama masih hidup ya, Pak ya.
3: Ya, betul.
2: Dan secara dan disampaikan apa upaya BMKG agar masyarakat kalau tadi siap, siaga, waspada ini, Pak.
3: Baik. Yang pertama sebetulnya tugas mengingatkan itu bukan hanya BMKG ya, saya pikir. Yeah. Ya, setiap kita itu perlu untuk melakukan itu. Kemudian yang ingin saya kutip lagi tentang dokumen Sendai Jepang. Ini tidak bosan-bosan saya ungkapkan bahwa secara statistik kejadian tsunami Jepang 2011 itu 35% bisa selamat, bisa itu juga karena evakuasi mandiri.
2: Evakuasi mandiri. Nah,
3: artinya evakuasi mandiri ini menjadi kata kunci untuk peningkatan kesiapsiagaan ke depan. Nah, kemudian bagaimana agar bisa setiap kita, setiap individu itu bisa melakukan evakuasi mandiri? Itu PR-nya.
2: Yeah.
3: Nah, artinya yang pertama dan utama itu adalah untuk gempa bumi ya. Itu masyarakat harus memahami berita gempa bumi yang di informasi yang disebarkan oleh BMKG.
2: BMKG ya.
3: Nah, bagaimana magnitudenya, kemudian pusat gempanya di mana, kemudian ya kedalaman juga gitu. Ini ada kaitannya tadi yang saya singgung bahwa gempa itu ada gempa kecil, menengah dan besar.
2: Ya.
3: Artinya itu juga penting di dalam bersikap. Otomatis kalau gempanya kecil, ya tidak perlu khawatir lah ya. Gitu.
2: Okay.
3: Nah, kemudian gempa besar itu yang perlu kita bersikap yang tepat gitu. Yaitu yang pertama adalah di 30 detik pertama ada kita berlindung dari kemungkinan reruntuhan. Sehingga kita ya kalau gempa besar merusak itu tingkat ancamannya itu di 30 detik sampai 1 menit pertama. Gitu. Kemudian kalau gempa besar itu tandanya apa? Itu pasti yang sering ditanyakan bagi masyarakat awam. Ada pertanyaan kan, tidak selalu kita bisa mengakses informasi yang disampaikan. Tetapi clue yang pertama untuk gempa besar itu gempanya membuat kita susah berdiri. Itu gempanya besar.
2: Iya, iya.
3: Atau langsung terasa pusing.
2: Iya. Karena ini ya. Ya
3: terhuyung-huyung.
2: Ya.
3: Itu gempanya besar. Ya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian cirinya lagi gempanya berlangsung relatif lama, lebih dari 20 detik.
2: 20 detik.
3: Iya.
2: Yang terjadi di Yogyakarta panjang Pak ya.
3: Panjang. Ya. Kemudian bisa juga gempanya berlangsung lebih dari 1 menit, bahkan 2 menit.
2: Bisa jadi Pak.
3: Bisa, itu cirinya adalah gempa besar tapi jarak dari tempat kita berdiri agak jauh.
2: Jauh ya.
3: Dan itu bisa jadi gempa dari megatrust.
2: Megatrust. Bisa pernah terjadi di Indonesia.
3: Iya, seperti gempa Aceh itu.
2: Aceh itu
3: gempa Aceh itu yang terasa di Kota Banda Aceh.
2: Kota Banda Aceh ya.
3: Relatif lama.
2: Relatif lama.
3: Karena gempanya secara jarak agak jauh.
2: Jauh ya, Pak ya.
3: Ya. Kalau yang tadi menyebabkan kita susah berdiri itu relatif dekat gempanya.
5: Okay.
3: Seperti itu. Itu clue yang yang bisa dipakai. Artinya kalau hanya 5 detik hilang gempanya, ya insya Allah itu gempanya tidak berbahaya.
5: Bisa kita artinya macam tarik simpul ya Pak.
3: Betul. Itu makanya kita di dalam 30 detik pertama sampai guncangan yang membahayakan itu selesai, kita sebaiknya berlindung seperti di bawah meja.
5: Betul,
3: menutup punggung kepala, atau kepala ya.
5: Siap.
3: Dari kemungkinan kejatuhan benda dari atas.
5: Ya.
3: Kemudian jika gempanya sudah dalam waktu 30 detik itu tidak ada kelanjutannya, ya segera menuju ke tanah lapang atau titik kumpul ya. Gitu.
5: Siap. Titik kumpul yang menghindari menggunakan lift ketika gedung
3: di gedung yang lebih lantai. Ya.
5: Lebih mengutamakan
3: betul
5: tangga darurat.
3: Iya.
5: Dan yang paling utama tadi tidak langsung buru-buru keluar rumah.
3: Ya, itu yang kalau refleks ketika belum mendapatkan informasi, itu biasanya karena panik, karena takut.
5: Iya.
3: Saat itu juga langsung lari.
5: Langsung lari ya.
3: Padahal ada potensi yang tadi mungkin tembok roboh atau
5: betul,
3: kaca pecah
5: ya.
3: Atau bahkan pintunya kusen pintunya roboh kan sehingga bisa menimpa itu.
5: Oke. Ya memang akhirnya saya tergelitik juga Pak membandingkan antara gempa di Venezuela dan Jepang yang kejadiannya hampir berbarengan.
3: Iya.
5: Dan ternyata media kemudian mempublikasikan bahwa ketahanan infrastruktur di Jepang lebih mapan dibandingkan Venezuela. Artinya rumah-rumah mereka sudah didesain untuk menghadapi itu ya.
3: Ya.
5: Bisa dikatakan demikian ya.
3: Ya, sebenarnya juga ada istilah bahwa sebetulnya gempa itu tidak mematikan.
5: Ya.
3: Yang membuat kita terluka, membuat kita itu bencana korban itu adalah robohnya bangunan.
5: Robohnya bangunan.
3: Nah, robohnya bangunan itu tergantung struktur yang pertama.
5: Ya.
3: Yang kedua memang ya tergantung juga konstanta tanah di daerah itu. Ada memang yang memang pusat gempanya di situ. Sebagai contoh yang Cianjur ya. Cianjur adalah pusat gempanya di bawah kota Cianjur sendiri. Sehingga banyak gedung-gedung yang juga roboh total gitu.
5: Okay.
3: Seperti itu.
5: Ada 160 orang
3: betul
5: yang meninggal dunia di Venezuela Pak ya. Baik Pak Sumawan, saya rasa sebenarnya kalau kita lanjutkan forum ini cukup panjang juga ya. Karena cukup banyak hal yang bisa dipetik dari peristiwa gempa bumi yang ada di Indonesia sekalipun yang tidak kalah hebatnya Pak.
3: Ya.
5: Yang Lombok sendiri pantas untuk membicarakan itu karena 8 tahun lalu terjadi.
3: Ya.
5: Dan disitulah juga kita diuji ya Pak ya. Padahal karena hampir di tempat yang sama tahun 77 era 70-an juga sempat terjadi.
3: Ya.
5: Artinya kewaspadaan itu harus.
3: Ya harus digalakkan untuk bisa mencapai tadi evakuasi mandiri.
5: Evakuasi mandiri.
3: Ya. Jadi sebenarnya setiap individu itu sebaiknya adalah mempunyai kemampuan untuk evakuasi mandiri. Di sisi lain ya ibaratnya bisa saja kan kita tinggal di Lombok, kemudian lagi mungkin wisata ke Jepang, ada gempa. Itu kan jika punya kemampuan tadi bersikapnya secara tepat dan akurat gitu.
5: Iya, iya.
3: Ya.
5: Baik, saya rasa menutup perbincangan ini Pak Sumawan, di Juli terjadi, akhir Juli 2018 terjadi gempa di Lombok yang pusat dirasakan sekali masyarakat di Lombok Timur. Kemudian tanggal 5 Agustus terjadi gempa yang
3: lebih besar.
5: Lebih besar lagi. Apa yang bisa kita simpulkan Pak Sumawan?
3: Baik, yang pertama tadi kami ingin menggaungkan lagi bahwa gempa sampai saat ini itu tidak bisa diprediksi. Makanya ada baiknya kita juga, kita semua adalah selalu siaga. Kemudian di dalam siaga itu yang bisa kita siapkan dari sekarang adalah mengenali situasi di mana kita melakukan aktivitas. Itu. Baik aktivitas yang sifatnya di rumah ataupun di tempat kerja. Nah, artinya kita memahami betul jika karena apa jika terjadi gempa yang merusak itu umumnya itu infrastruktur juga langsung stop.
5: Stop ya.
3: PLN langsung mati. Kalau kita tidak hafal betul di mana kita melakukan aktivitas, kita bisa salah bersikap, bisa salah menuju tempat aman, ya, sehingga resiko terjadi kecelakaan semakin besar, gitu. Okay. Kemudian ini juga harusnya di kita respon bersama untuk saling mau membahu seperti yang sebelumnya kami gaungkan. Ini adalah undangan terbuka bagi kita untuk mendiskusikan ini secara terus-menerus. Kemudian bagaimana kita mewujudkan tadi evakuasi mandiri dengan semua komunitas, dari komunitas yang terkecil, mungkin keluarga, atau mungkin komunitas misalkan ngopi, atau komunitas agama, rohani. Nah, ada baiknya ini juga menjadi perbincangan ataupun persiapan-persiapan dalam mengantisipasi potensi gempa bumi tadi.
5: Bukan tidak. Untuk kemungkinan, kalau itu kita sudah bisa lakukan, NTB bisa menjadi semacam best practice, ya Pak ya?
3: Iya, harapannya seperti itu. Apalagi dengan peningkatan kemajuan ekonomi dan pariwisata di NTB, itu dengan penumpukan akumulasi manusia seperti MotoGP, kemudian di daerah-daerah wisata di Tiga Gili, itu juga jika tidak memahami tadi mitigasi dan evakuasi mandiri, cenderung korbannya bisa meningkat.
5: RRI pun banyak memetik pemahaman, Pak. Bagaimana nanti bersiaran ketika gempa terjadi?
3: Betul.
5: Itu siarannya tidak di studio ini, tetapi tetap langsung. Bagaimana alat-alat yang harus dibawa ketika bersiaran secara langsung di pusat gempa? Saya rasa banyak lagi, Pak. Dan pelajaran di 2018 sungguh berarti. Karena untuk menginformasikan terjadinya potensi tsunami pun harus berhadapan dengan masyarakat yang sangat-sangat cukup ini menolak informasi tersebut, bahkan dianggap menakut-nakuti, akhirnya terjadi. Dan saat itu di Pelabuhan Carik, Pak ya, dan ada aktivitas yang terganggu. Walau-walam saya sudah lupa, Pak, tapi ada korban juga mungkin satu orang waktu itu ya.
3: Memang kalau
5: masih ingat ya, sebelum kita tutup
3: ini. Memang kalau edukasi ataupun informasi ketika sudah terjadi bencana, itu ada dualisme gitu, antara mau menyampaikan atau menyebarkan informasi atau membuat resah dan sebagainya. Makanya waktu yang tepat di dalam edukasi adalah ya sebelum terjadi bencana itu sendiri.
5: Baik.
3: Makanya kami mengundang sekali lagi, siapapun Anda, komunitasnya apa, mari kita sama-sama untuk menggalakkan ini.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Sumawan sudah hadir di studio. Terima kasih pendengar sudah bergabung melalui kolom live chat. Yang menelpon juga, kita ketemu lagi pekan depan di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Dan simpul tadi atau closing statement dari Pak Sumawan atau cerita-cerita seputar bagaimana mengedukasi masyarakat tentang penyampaian informasi potensi tsunami mengakhiri perjumpaan kita. Dan saya Agus Santosa juga mengajak Anda untuk menyimak berita Korwil Bali Nusa Tenggara pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

saya akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Korwil. Dan dengan demikian tentu sudah tugas saya untuk hari ini ya. Ada Andi Suhandi nanti yang akan siap mengawal Anda pendengar merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
2: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
3: Selamat sore pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Henny Batalia. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa yakni Desa Julah, Bondal, Tejakula, Les Penutukan, Sabirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusah bedese. Berdasarkan hasil uji coba, sebanyak 455 KPM mengikuti proses verifikasi digital. Dari jumlah tersebut, 309 KPM dinyatakan layak menerima BPNT dan PKH, 53 KPM layak menerima BPNT, 79 KPM dinyatakan tidak layak, serta 14 KPM masih menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sistem digital akan mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran. Sementara itu, Perbekel Desa Tembok Dewa Ketut Gede Asmawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Mereka menilai digitalisasi bantuan sosial akan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
1: Apresiasi yang tingginya terhadap program digitalisasi bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial seperti penerima PKH, BPNT, BPJS, PBI yang dari pemerintah pusat maupun daerah, serta PIP untuk anak-anak sekolah.
4: Melalui pelaksanaan piloting ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan sistem digitalisasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sementara itu, KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang.
5: KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas.
6: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Ari Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Menurutnya, melalui pendidikan pemilih pemula, KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, program tersebut juga bertujuan untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas sehingga mampu menentukan pemilih secara rasional dan bertanggung jawab saat pemilu berlangsung.
5: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas. Bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
6: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemuda yang telah atau akan memasuki usia 17 tahun untuk berperan aktif dalam setiap proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap masa depan daerah maupun bangsa. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
7: Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini tidak mengalokasikan pembangunan jalan baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk pemeliharaan serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Menurutnya, seluruh proses kontrak ditargetkan sudah berjalan pada Agustus 2026. Dengan rata-rata durasi pekerjaan sekitar 2 hingga 2,5 bulan, proyek perbaikan jalan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober.
8: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat. Tadi juga diwarti, jangan lagi Pak Kadis seperti kayak kemarin. Ujung-ujung baru ditumpuk, oh siap. Kita sudah buat ano, insya Allah saya bilang, di Agustus kita sudah, saya sampaikan ke seluruh. Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan. Nah, kalau sudah Agustus berarti kan September, Oktober, kalau 2 bulan kan rata-rata 2 bulanan pekerjaan kita. 2 bulan sampai 2,5. Insya Allah sudah di September atau di Oktober sudah selesai.
7: Kusuma Wijaya menjelaskan percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak kembali menumpuk di penghujung tahun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui anggaran pemeliharaan jalan tahun ini hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang kondisinya paling mendesak.
8: Ya, karena penganggarannya jadi cuma 3,5 miliar yang ada sekarang. Iya, kecil sekali. Ya itu dia Pak, kita pakai perbaikan sporadis istilahnya. Tapi yang mana yang paling prioritas, itu dulu kita tangani. Mudah-mudahan ya perubahan ini ada lagi tambahan bensin ini, biar bisa agak jauh lagi perjalanannya.
7: Pemerintah Provinsi NTB juga berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD. Tujuannya agar cakupan perbaikan jalan dapat diperluas dan semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, regenerasi petani menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantangan perubahan iklim. Namun, upaya menarik minat generasi muda masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses lahan hingga pembiayaan usaha tani.
9: Regenerasi petani menjadi salah satu agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, kehadiran generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan produktivitas dan ketahanan pangan tetap terjaga pada masa mendatang. Yang Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Putu Winda Aristiana kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, proses regenerasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional.
10: Yang pertama, untuk hambatannya adalah kita sebagai generasi muda itu kadang-kadang malas bertani. Jadi kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar mengadopsi teknologi pertanian. Karena saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang membuat kita bertani, tapi tidak harus turun ke sawah seperti itu.
9: Winda menambahkan akses terhadap sumber daya produksi masih menjadi hambatan utama bagi petani muda. Keterbatasan kepemilikan lahan, tingginya harga tanah pertanian, serta terbatasnya akses pembiayaan turut menjadi tantangan yang menghambat munculnya pelaku usaha tani baru.
10: Hal ini yang membuat banyak generasi muda yang enggan untuk bertani seperti itu. Dan kadang-kadang produk lokal itu kalah dengan produk import. Nah, contohnya seperti anggur. Hambatan-hambatan utama yang sampai saat ini mungkin belum bisa kita tanggulangi.
9: Winda menambahkan keberhasilan regenerasi petani tidak cukup hanya mengandalkan minat generasi muda, tetapi juga memerlukan penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknologi, literasi digital, serta penguatan kewirausahaan menjadi langkah penting dalam menciptakan petani muda yang adaptif terhadap perubahan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Lembaga Pelatihan Kerja Monak Bali resmi membuka program Bridge Hospitality Awareness melalui rangkaian pelatihan 5-Day Self-Identity. Program ini dirancang untuk membentuk karakter, mental, dan kompetensi generasi muda agar siap bersaing di industri hospitality nasional maupun internasional.
11: Kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness.
12: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul.
13: Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali mengawali program Bright Hospitality Awareness dengan pelaksanaan 5-Day Self-Identity sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter bagi calon tenaga kerja sektor pariwisata dan perhotelan. Program tersebut mengintegrasikan 3 tahapan pengembangan diri, yakni Self-Identity, Self-Growth, dan Self-Intention, guna membangun mental serta kesiapan kerja generasi muda menghadapi tantangan industri hospitality. Corporate Excellence Manager Monarch Bali I. Ketut Sudama mengatakan pembentukan karakter menjadi fokus utama pelatihan karena banyak generasi muda saat ini menghadapi tantangan dalam aspek mental. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan hingga mewujudkan cita-cita sebagai tenaga profesional di bidang pariwisata.
11: Baik, hari ini kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness untuk program 5-Day Self-Identity, karena program ini sebenarnya adalah 3 program yang terintegrasi, ada 5-Day Self-Identity, kemudian juga ada Self-Growth-nya, dan terakhir adalah Self-Intention. Jadi ini adalah satu program yang kami kemas, karena saat ini permasalahan daripada generasi muda kita, di mana kita bisa bilang sebagai generasi Gen Z ataupun masuk ke generasi strawberry, di mana mental mereka yang menjadi kendala. Jadi dari program ini harapan kami bahwa mental mereka akan terbentuk.
13: Direktur Monarch Bali Singaraja Imade Ngurah Wedana menambahkan lembaganya berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui tema Global Career Strength, sehingga lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Selain pelatihan, Monarch Bali juga menjalin kerjasama dengan berbagai agen resmi penempatan tenaga kerja dan menyediakan program magang internasional seperti program J1 ke Amerika Serikat, Turki, hingga pengembangan kerjasama dengan Selandia Baru.
12: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang siap kerja, yang mampu bersaing nanti di dunia nasional maupun internasional.

0: Singa Raja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Sementara itu, revitalisasi kesenian klasik menjadi keterlibatan generasi muda dinilai menjadi langkah penting menjaga keberlanjutan seni tradisi Bali di tengah perkembangan zaman.
2: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kembali menjadi ruang pelestarian seni tradisi melalui pementasan revitalisasi tari Balesi Keping dibawakan Duta Kabupaten Badung. Garapan yang berasal dari Desa Munggu, Kecamatan Mengwi ini mengangkat kembali kesenian klasik yang mulai jarang dipentaskan sekaligus memperkuat proses regenerasi seniman muda. Sebanyak 36 seniman dilibatkan dalam pementasan ini, terdiri atas 22 penabuh, 8 penari baris, 4 penari topeng, dan 2 penggerong. Seluruh proses latihan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan melibatkan para pemuda yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Ketua Komunitas Seni Grahasta Bawera Desa Munggu I. Kade Sugiyarta kepada RRI mengatakan, regenerasi melalui revitalisasi kesenian menjadi upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya daerah.
3: Kami di Komunitas Seni Grahasta Bawera tahun ini menampilkan revitalisasi kesenian klasik mengangkat judul Bale Sikap.
2: Lebih lanjut, Kade Sugiyarta berharap kesempatan tampil pada Pesta Kesenian Bali dapat terus dibuka bagi komunitas seni dan sanggar yang selama ini belum memperoleh ruang untuk menampilkan karya mereka di tingkat provinsi.
3: Harapan saya semoga komunitas atau sanggar-sanggar yang ada yang belum pernah tampil di Pesta Kesenian Bali supaya bisa diberikan kesempatan untuk tampil di Pesta Kesenian Bali.
2: Revitalisasi kesenian klasik melalui keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian budaya Bali sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi komunitas seni untuk terus berkarya dan melakukan regenerasi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Balita Masmirah atau Bangun Literasi Anak yang melibatkan peran aktif orang tua melalui posyandu untuk membiasakan anak membaca buku sejak dini dan mengurangi ketergantungan pada telepon genggam. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menggencarkan upaya meningkatkan budaya membaca di tengah masih rendahnya minat baca masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional, berbagai inovasi layanan perpustakaan terus dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Asisten Satu Setda Lombok Tengah, Lalu Mulyawan mengatakan, pemerintah menargetkan terwujudnya masyarakat yang gemar membaca. Karena itu layanan perpustakaan diperluas untuk seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya pun perpustakaan kini tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi juga aktif mendatangi sekolah dan komunitas melalui layanan perpustakaan keliling serta penyediaan buku sesuai kebutuhan masyarakat.
5: Kita punya programnya, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita kerja sama dengan sekolah, kita fasilitasi. Misalnya dia butuh buku apa, nanti kita datang ke situ. Jadi kita bangun komunitas-komunitas. Layanan perpustakaan keliling, pertama kita jadwalkan ke sekolah mana. Kemudian yang kedua, kita memenuhi permintaan masyarakat. Misalnya dari komunitas apa ada dia buat kegiatan, dia minta kita fasilitasi.
4: Lebih lanjut dikatakan, untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pihaknya juga menjalankan program Balita Masmirah atau Bangun Literasi Anak. Program ini melibatkan orang tua melalui kerjasama dengan posyandu agar anak-anak lebih terbiasa membaca buku daripada menggunakan telepon genggam. Selain itu, berbagai kegiatan literasi seperti kursus bahasa Inggris bagi anak-anak di wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan.
5: Balita Masmirah itu akronim dari Bangun Literasi Anak. Jadi anak-anak itu harus dibangun literasinya sehingga ketika dewasa dia memang sudah menjadi anak-anak pembaca, masyarakat pembaca. Dan itu segera kita lakukan, dan sudah kita lakukan baik dengan cara sosialisasi, nanti juga akan kita bekerja sama dengan kesehatan lewat posyandu. Karena ibu-ibu juga harus diberi motivasi bagaimana mengajak anak-anaknya mau membaca.
4: Yang menambahkan, koleksi buku di perpustakaan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna, meski jumlahnya akan terus ditambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Antusiasme masyarakat terhadap ajang tersebut justru turut memotivasi generasi muda untuk menekuni

0: sepak bola dan bercita-cita membela tim nasional Indonesia.
1: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain.
2: Pada Piala Dunia 2022 yang telah berlangsung di Riau menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk melakukan sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali, Mario Kurusmono menyatakan, lampa euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dengan beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat timnas memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
2: Mari menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya, proses pembangunan tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.
1: Kalau ditanya tentang Bali, oh Bali memang bahkan sebelum itu saja sudah bagus gitu kan, tetapi lebih bagus lagi karena timnas ini mulai bagus sehingga anak-anak pembinaan sepak bola di Bali itu cukup bagus karena mereka punya satu impian. Saya bisa berada timnas atau minimal keluarga saya, teman saya bisa menonton suatu saat jika saya bermain. Dan ini mimpi besar.
2: Mario berharap euforia Piala Dunia tidak berhenti sebagai semangat sesaat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda sehingga semakin banyak talenta Indonesia termasuk dari Bali mampu menembus tim nasional dan bersaing di panggung dunia. Reporter Harari dan Pasar Oscar melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Hedi Batalian mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Prosapi Radio Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari yang cukup membahagiakan ya, hari Selasa 7 Juli 2026. Saya akan menemani Anda hingga bergantinya hari nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi saya menggantikan rekan Mardiana Mustafa. Nanti di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dalam Mutiara Sore untuk kita sama-sama menanti tibanya waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Menanti 17:50 waktu Indonesia Tengah, kami ketengahkan beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram. Pro 1 RRI

malam saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan bakti seorang istri kepada suaminya, disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC MH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amal soleh yang sering dianggap sederhana namun memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah adalah baktinya seorang istri kepada suaminya. Banyak wanita yang rajin beribadah, gemar bersedekah, dan tekun membaca Al-Quran, namun terkadang lalai terhadap kewajiban yang paling dekat dengannya, yaitu berbuat baik kepada suaminya. Padahal Islam menjadikan ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf sebagai salah satu pintu terbesar menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, artinya apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam pintu surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki." Perhatikanlah wahai saudari muslimah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 4 amalan besar. Salah satunya adalah mentaati suami. Ini menunjukkan betapa besar kedudukannya dalam agama. Bakti kepada suami bukan berarti merendahkan diri di hadapan manusia. Bakti kepada suami adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Sebab Allah sendiri yang memerintahkan agar seorang istri menghormati dan menunaikan hak suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Istri yang salihah bukan hanya yang pandai berbicara tentang agama, tapi juga yang mampu menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga lisan dari menyakiti suami, menjaga hartanya, serta menjaga anak-anaknya. Kadang seorang suami pulang dalam keadaan letih, yang menghadapi kerasnya kehidupan, mencari nafkah sejak pagi hingga petang, yang menahan panas matahari, menghadapi tekanan pekerjaan, dan mikul tanggung jawab keluarga. Maka alangkah indahnya jika saat pulang, yang menyambutnya adalah senyuman, bukan kemarahan. Yang didengarnya adalah kata-kata yang menenangkan, bukan keluhan yang tiada henti. Senyuman seorang istri yang tulus seringkali lebih berharga daripada makanan yang mewah. Kata-kata lembutnya mampu menghapus kelelahan yang dibawa suaminya sepanjang hari. Salah satu sifat buruk yang harus dihindari seorang istri adalah mengingkari kebaikan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita karena mereka kufur." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka mengingkari kebaikan suami dan mengingkari kebaikan yang pernah diberikan kepada mereka." Betapa banyak suami yang telah berjuang bertahun-tahun untuk keluarganya, namun karena satu kesalahan kecil, semua kebaikannya seolah terlupakan. Seorang istri yang salihah akan selalu mengingat jasa suaminya. Ia mendoakannya, menghargai pengorbanannya, dan tidak mudah meremehkan apa yang telah diberikan suaminya. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu sebab kebahagiaan rumah tangga adalah ketika seorang istri berusaha menjadi penyejuk hati bagi suaminya. Ingatlah bahwa setiap makanan yang kau siapkan dengan ikhlas, setiap pakaian yang engkau rapikan, setiap doa yang kau panjatkan untuk suamimu, setiap kesabaran yang kau tahan demi menjaga rumah tangga, semuanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Bisa jadi amal yang paling berat di timbanganmu pada hari kiamat bukanlah banyaknya amal sunnahmu, tetapi kesungguhanmu dalam menjaga hak suamimu dan membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para istri kaum muslimin sebagai wanita-wanita salihah yang taat kepada Allah, menghormati suaminya, menjaga keluarganya, dan menjadi sebab masuknya mereka ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ringkasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang membacakan tadi surah Al-An'am ayat 159 hingga ayat 163. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18.13 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah.

Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

lagu religi islami ya, untuk menemani suasana ibadah maghrib Anda di malam hari ini. Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib dan tadi sempat juga melanjutkannya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya ya, baik itu sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian berzikir atau membaca Al-Quran. Semoga ini menjadi wasilah ya, agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar Pro 1 dari Mataram dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga lagu-lagu religi Islam yang kami ketengahkan di malam hari ini, semoga ini menyentuh kalbu dan tentunya membawa kita untuk selalu bertawajuh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kami hadirkan satu lagu lagi ya sebagai penutup untuk kebersamaan kita dalam nuansa Islami di Mutiara Soleh Islami di kesempatan hari ini. Dan setelah lagu-lagu religi Islami, nanti kami akan temani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, tahukah Anda teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan caffeine crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis teh, teh ini adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dan disebutkan juga antioksidan yang dikandung dalam teh ini dapat membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Dalam sebuah laman disebutkan, antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bisa bertahan lebih lama. Demikian, kami hadirkan informasi dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Untuk malam ini masih bersama saya Andi Suhandi, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini mengawali NTB malam ini, kami akan hadirkan beberapa informasi ya, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali informasinya, pendengar, ini informasi dari Bulog, di mana Bulog NTB siap menyalurkan bantuan beras di bulan Juli 2026 untuk 856.000 penerima. Nah, pendengar, Badan Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan stok beras di wilayah NTB ini dalam kondisi aman sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan. Bulog juga bersiap menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli 2026 kepada 856.000 lebih penerima bantuan pangan. Dan untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Juli ini, Bulog masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan beras agar distribusi ini dapat segera dilakukan setelah mendapat penugasan. Dan pendengar, pemimpin wilayah Bulog NTB, yakni Marakamin, mengatakan bantuan pada Juli ini hanya berupa beras sebanyak 10 kg untuk satu bulan alokasi. Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, kali ini tidak disertai bantuan minyak goreng. Jadi dengan jumlah penerima tersebut, kebutuhan beras untuk satu kali penyaluran mencapai sekitar 8.561.310 kg. Dan Bulog NTB memastikan stok yang tersedia ini mencukupi sehingga penyaluran bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi NTB memastikan ketersediaan pangan, terutama beras ini, masih dalam kondisi aman, meski dampak El Nino mulai mempengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah. Produksi beras dipastikan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memasok provinsi lain. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB juga, Lalu Mirza, mengatakan stok beras NTB hingga saat ini masih berada dalam kondisi surplus. Berdasarkan perhitungan produksi hingga Juli 2026, NTB masih memiliki cadangan yang cukup besar. Alhamdulillah ya. Dan informasi ini, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman informasi kami ya, di rri.co.id.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda tetap setia untuk mendengarkan siaran kami di 89,2 MHz atau FM di 92,7 FM ya untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Mataram. Dan pendengar, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beragam informasi dalam musik dan informasi di malam ini. Karena saat ini waktu terus merapat ke pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: 101 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar episode 1 Radio Mataram masih di NTB malam ini. Kami temani Anda dan kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda ya, di mana ini informasi dari Lombok Utara. Jadi dalam memperingati hari ulang tahun Lombok Utara, jadi rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-18 daerah tersebut dengan menggelar Festival Sate Tanjung di Alun-Alun Tanjung pada Rabu 2 Juli 2026. Festival yang mengusung tema Setusuk Sate, Sejuta Rasa. Ini sekaligus menandai dimulainya Bulan Kebudayaan Daerah 2026 sebagai agenda pelestarian budaya yang berlangsung selama satu bulan penuh. Dan pendengar, selain itu Festival Sate Tanjung yang menjadi pembuka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara ke-18 ini tidak hanya diarahkan sebagai perayaan budaya, tetapi juga diproyeksikan menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi melalui kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun Tanjung, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkenalkan konsep Bulan Kebudayaan Daerah 2026 dengan tagline Setusuk Sate, Sejuta Rasa sebagai upaya menggabungkan pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Bupati Lombok Utara, Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH mengatakan pemerintah daerah ingin menjadikan Sate Tanjung sebagai produk unggulan yang mampu memberikan nilai tambah. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah mengupayakan agar Sate Tanjung ini dapat menjadi bagian dari menu program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat. Dan mendengar, Anda yang ingin membaca informasi ini kembali, silakan membuka laman informasi kami di rri.co.id.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

dari miliknya Helena ini ya, lagu dengan judul Bahagiaku Bahagiamu. Salah satu lagunya Helena yang dirilis tahun 2016. Dan lagu ini pendengar membawa kita merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kami akan mengajak Anda bersiap-siap ya, menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita sama-sama dengarkan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logone.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Bye. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, tanggal 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk aja gawean kada jalan.
19: Iya, numpuknya maksudnya pesanan orang
18: ya. Kadada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bininya tetap mantar deh lah.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi ya chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, misalnya 2 hari kan jadi jadi agak

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
1: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
2: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
1: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun kompetensi kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga
4: sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari

ABC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland!

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
1: tim kami terpapar oleh perubahan itu, kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata, ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di Andi malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda. Selanjutnya, setelah tadi kita menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta, selanjutnya kami menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu disampaikan oleh Trikaya Parisuda dengan topik Trikaya Parisuda sebagai dasar membangun kesadaran di era modern.

dimanapun berada, semoga selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali bersama saya, Putu Wirendra Mahardika, dalam acara Mimbar Agama Hindu, selalu di nanti dan selalu di hati, dengan tema Trikaya Parisuda sebagai dasar membangun kesadaran di era modern. Sebelumnya, saya awal dengan penjelimat Om Swastiastu, Om Avijanamastu Namasidam, Om Abadah Kertawiyamastu Wiswatah. Semoga tidak ada halangan yang merintang pada kesempatan ini, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah, memberikan keheningan, kecemerlangan, dan setiap pikiran kita semua. Om Sidirastu Tatatsu Swaha. Pemirsa RRI dimanapun berada, semoga selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali bersama saya, Putu Wirendra Mahardika, dalam acara Mimbar Agama Hindu. Mimbar Agama Hindu sekaligus yang selalu dinanti, berbicara dalam masalah kehidupan pada dasarnya sesuai dengan siklus Rewa Bineda. Perbuatan manusia dapat ditinjau dari dua sisi dimensi yang berbeda, yaitu antara berbuat yang baik dan berbuat yang tidak baik atau buruk. Perputaran siklus suba dan asuba karma ini melalui saling bertautan dalam silih berganti satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Demikian sikap dan perilaku manusia selama hidupnya berada pada dua jalur yang berbeda, sehingga patut dan kesadaran budi nuraninya. Dan benar apabila manusia sebagai makhluk berpikir maupun menggerakkan pikiran ke arah yang baik, akan mengakibatkan ucapan dan perilaku menjadi baik atau suba karma. Sebaliknya, apabila tidak mampu mengarahkan pikiran atau mengendalikannya ke arah yang baik, hal ini mengakibatkan manusia berucap dan berbuat yang buruk atau asuba karma. Sebagai manusia dengan kekuatan hidup mana ini harus dengan cermat dapat memilah dan memilih perbuatan baik sehingga tidak terjebak dalam perbuatan buruk. Dalam Saranuscaya ditegaskan bahwa hakikat penyamaan sebagai manusia adalah untuk meningkatkan atau menyempurnakan diri dari perbuatan buruk asuba karma menjadi perbuatan baik suba karma. Manawa Dharma Sastra mengatakan, manusaha sarwa butesu faratate fai subahitu asubesu sama sistem asubeswa wakarayat Saranuscaya 2, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusia sejalan dan dapat berbuat baik ataupun buruk. Leburkanlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu, demikianlah gunakan pahalanya menjadi manusia. Apa yang diuraikan dalam dijelaskan pada sloka tersebut di atas adalah tugas utama atau hakikat penyelamaan sebagai manusia, untuk melebur perbuatan buruk, atau lebih diuraikan dengan menjadi perbuatan baik asuba karma. Hanya dengan berbuat baik manusia menunjukkan ekosistem sebagai makhluk yang utama, sebagaimana diuraikan dalam Saranuscaya 4 sebagai berikut: apan ikan dadi miwang utama juga ya nimicang mangkana wenang yang tumulung awakaya saking sangsara maka sadanang suba karma hinganing kota maning dadi wiwelang ikan. Maksud penyelamaan menjadi manusia ini adalah sungguh-sungguh utama. Sebagai demikian,
karena ia dapat menolong dirinya dalam keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikian keutamaan, keuntungan dapat menjelma menjadi manusia. Lantas bagaimana hal bila seorang tidak mau melaksanakan perbuatan baik? Orang yang demikian itu dianggap bagaikan orang sakit atau berpenyakit yang menjadi obat neraka loka, dan apabila meninggal dunia maka dianggap sebagai orang sakit yang pergi ke suatu tempat di mana tidak ada obat-obatan yang mengibarkan selalu dalam penderitaan yang membara. Oleh karena itu, usahakanlah selalu secepatnya berbuat yang baik atau sebekarma. Trikaya Parsuda ini, Trikaya Parsudanya yang menjadi konsentrasi pembahasan kali ini adalah merupakan salah satu aplikasi dari perbuatan baik subhakarma. Secara etimologi, Trikaya Parsuda adalah bahasa Sanskerta dari kata tri yang berarti tiga, kaya berarti perbuatan atau perilaku, dan parsuda berarti amat yang disucikan. Adapun rincian Trikaya Parsuda tadi adalah manacika, yaitu berpikir yang bersih dan suci. Wacika, yaitu berkata yang baik, sopan dan benar. Kayika, yaitu berbuat yang jujur, baik dan benar. Secara hierarki, bermula dari pikiran yang baik dan benar akan mengalir ucapan dan perbuatan yang baik dan benar pula. Jadi kuncinya adalah pada pikiran yang dalam pepatah sama dengan dari telaga yang jernihlah mengalir air yang jernih pula. Kalau pikiran kacau, apakah memikirkan yang macam-macam dan bukan-bukan niscaya perkataan dan perbuatannya pun akan amburadul yang bermuara pada kehancuran dan penderitaan. Dari Trikaya Parsuda ini timbul adanya 10 pengendalian diri yang disebut dengan karma pala, sesuai dengan apa yang tersisis dalam Sara Muscaya 73 sebagai berikut: Hana Karmataha Maraya Kritanin Indriya Sapulu Kewenaya Ulakenaya Kramaya Prawityanin Manah Sakarang Telu Kewenaya Ulan Hananin Wake Papatianing Kaya Lupinde Sapuluh Prawetianing Kaya Wake Manah Kenganeting. Maksudnya adalah karma pala namanya adalah mengenali bahwa nafsu 10 banyaknya yang patut dilaksanakan. Gerak pikiran 3 banyak, ucapan, perkataan, gerak tindakan, laksanakan, dan banyak jadi ke-10 jumlah perbuatan yang timbul dari gerakan badan, perkataan dan pikiran itulah patut diperhatikan. Lebih lanjut diuraikan Trikaya Parsuda sebagai berikut: manacika, berpikir yang bersih dan suci, antara lain tidak ingin dan dengki pada memiliki orang lain, tidak bersikap gemas atau marah kasar kepada semua makhluk hidup, percaya akan kebenaran ajaran karma pala. Kedua, wacika, ucapan perkataan yang baik, jujur dan benar, antara lain hindarilah perkataan jahat, menyakitkan atau kotor, perkataan keras, menghadirkan kasar, perkataan memfitnah, perkataan bohong. Kayika, perbuatan baik, jujur dan benar, yaitu tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat zina. Ketiga perihal tersebut di atas hendaknya jangan dilakukan baik dalam sender kegurauan, berelok-elok, keadaan darurat maupun dalam keadaan dirundung malang. Sekalipun dalam sloka 77 dipertegaskan bahwa ketiga hal ini, berpikir, berkata dan berbuat, membuat orang lain dikenal dan akan sangat menarik memperhatian orang itu mengetahui kepribadian seseorang. Oleh karena itu hendaklah
yang baik itu selalu dibiasakan dalam melaksanakan perkataan dan pikiran, fungsi ucapan dalam segala aspek kehidupan. Terkait dengan ucapan, terdapat beberapa ungkapan miring seperti besar mulut, keluar dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut singa. Pada mulut kita terdapat komponen yang sangat menentukan ucapan kata-kata, yaitu lidah. Dalam panca budiarja disebut jihendraya yang mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu sisi lidah sebagai indra pengucap dan di sisi lain lidah atau mulut berfungsi mengeluarkan kata-kata ucapan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mulut orang tidak dapat makan dan minum secara kodarti alami. Bila tidak makan dan minum, mungkin orang dapat hidup. Walaupun dalam dunia kedokteran dikenal alat atau sarana berupa infus, karena sebagai sarana fungsi hanyalah membantu yang bersifat sementara waktu saja. Di samping itu, apa jadinya dan bagaimana rupa orang tanpa mulut? Selanjutnya, manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang melakukan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sehubungan dengan berkomunikasi inilah peranan dan fungsi mulut atau ucapan memegang peranan yang amat penting dalam segala aspek kehidupan, baik menyangkut bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Mari kita cermati contoh-contoh nyata ke semua aspek tersebut di atas secara sederhana saja. Dalam bidang ekonomi, betapa pentingnya negosiasi-negosiasi dalam ucapan atau pembahasan dialog-dialog yang memecah permasalahan ekonomi. Bahkan dalam hal yang sangat sederhana, walaupun kita membawa uang atau punya uang, dalam hal yang sangat dan tanpa kita ngomong berucap, saya mau beli sesuatu, apakah kita diberikan sesuatu itu oleh penjual? Dalam bidang sosial kemasyarakatan, tentunya lebih penting lagi peran mulut ucapan itu. Orang bersengketa, berselisih bisa didamaikan dengan berdialog yang tentunya dilandasi dengan hati dingin, dengan semangat kebersamaan dan kekuatan organ atau paras, paros, asah-asih, asuh, senyum, sebayang, take. Dalam budaya, peranan ucapan sangat penting, lebih-lebih menyangkut seni dan sastra dan bahasa. Dengan kekuatan seni, sastra, dan budaya akan mampu membuat seorang terinspirasi, termotivasi, serta tunduk dengan perintah seseorang. Bung Karno dengan kemampuan oratornya bisa membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Para maharsi dengan sutra-sutranya, dengan ucapan warna-warahnya, menyebabkan para sisye tunduk dan bakti, serta melaksanakan segala perintah ajarannya. Hal tersebut di atas, ajaran para rasi jelas sebagai sumber ajaran agama yang sangat penting dalam menuntut dan mengarahkan hidup dan kehidupan ini. Dalam dunia politik termasuk keamanan dan pertahanan, sangat dominan dialog. Dialog ini dilaksanakan dalam memecahkan segala persoalan, sehingga nyambung dengan pepatah, bulatnya air dalam pembuluh, bulatnya kata dalam mufakat. Di sini perlu adanya musyawarah dalam mencapai kata mufakat. Adanya keluasan saling mengalah dan tidak bersikukuh pada ego masing-masing. Satu hal yang perlu diperhatikan dan diingat, bahwasanya sesuai dengan Sri Kulasi Wibinide, mulut ucapan itu disampaikan menyebabkan kebaikan, kerahayuan, bisa jadi mengakibatkan keburukan atau bencana
atau malapetaka. Hal ini disuratkan dalam kata misi sastra sebagai berikut: oleh perbuatan ucapan engkau akan mendapatkan bahagia, oleh perkataan ucapan engkau mendapatkan fakta kematian, kehancuran, oleh perkataan engkau mendapatkan kesusahan, kesedihan, oleh perkataan ucapan engkau mendapatkan sahabat atau kawan. Dari si penjelasan kekawin atas dapat kita pahami bahwa ucapan adalah harimau dan ucapan juga adalah mahkota. Oleh karena itu, marilah kita berbenah diri untuk membangun kesadaran diri, terlebih di era modern ini, sebagai jalan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Sebelum saya akhiri, sebagai motivasi kita bersama, sebagai pedoman dalam hidup, sebuah kata untuk mengingatkan kita, yaitu hidup bukan mengenai siapa yang terbaik, tetapi siapa yang bisa berbuat baik. Dan hidup bukan mengenai siapa yang terkaya, tetapi siapa yang bisa berbuat bijaksana. Salam Rahayu. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat layanan kesehatan rujukan khususnya bagi bayi baru lahir dan anak. Tahun ini Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara mulai mengoperasikan gedung baru Pediatric Intensive Care Unit atau VISU dan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dengan kondisi kritis. Pengoperasian gedung baru VICU dan NICU dilakukan secara bertahap agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal selama proses pemindahan dari gedung lama. Tahapan tersebut mencakup penataan ruang hingga relokasi peralatan medis sebelum seluruh layanan dipusatkan di fasilitas baru. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara, Dr. Gigi Nova menjelaskan, gedung tersebut mulai dimanfaatkan tahun ini setelah seluruh kendala teknis termasuk akses menuju bangunan berhasil diselesaikan. Demikian lintas informasi.
0: Setelah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

0: membersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh, iya nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan. Maaf ya, Sam. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian. Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih? Hei, Sam, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan? Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh. Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain. Gitu ya kamu sekarang? Maksud kamu gimana ya? Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku. Sandra, kamu ngomong apa sih? Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang. Sandra! Sam! Sandra!

0: kan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan

0: kampung kita.
1: Sandra sepertinya nggak bisa ikut deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
0: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu, Bu.
0: Kenapa? Ayo, coba telepon.
1: Iya, Bu.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
0: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
0: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok ngurung? Kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak teman lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Widya Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita dengarkan tadi ya, mini drama berjudul Sahabat, produksi RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam tanya jawab agama Kristen untuk malam hari ini dengan topik menghidupkan kasih, menebarkan toleransi, mewujudkan kerukunan. Matius 22 37 ya, dan Roma ayat 12 ya.
1: Pasal 12
0: ayat 18. Nanti akan diuraikan topik ini dalam tanya jawab agama Kristen bersama Supriyeni Pati STH, dan nanti akan dipandu oleh Noriana Yusmi Yanti Ruku STH. Untuk itu pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua pendengar Pro 1 RRI Mataram, khususnya umat Kristiani yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Nuriana Yusmianti Ruku, dalam acara mimbar agama Kristen Dialog. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita, Ibu Wilhelmince Supriyani Pati STH.
1: Oke, selamat malam pendengar RRI Mataram.
0: Selamat malam Bu Yeni. Puji Tuhan kita boleh bertemu dalam Pro 1 RRI Mataram. Kita akan melalui beberapa jam, satu jam ini dengan dialog mimbar agama Kristen. Baik Bapak Ibu pendengar RRI Mataram, sebelum kita akan masuk dalam dialog mimbar agama Kristen, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami dalam segala situasi, kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, hambamu, bersama dengan narasumber Ibu Wilhelmince Supriyani Pati yang akan menyampaikan tema yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai dialog mimbar agama Kristen melalui Pro 1 RRI Mataram. Kami pertaruhkan mimbar agama ini dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah dari awal, pertengahan, dan berakhir semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita dapat kembali berjumpa dalam program dialog radio yang menghadirkan berbagai topik inspiratif bagi kehidupan masyarakat. Pada malam hari ini topiknya sangat menarik ya, Bu,
1: yeah.
0: Bersama dengan Bu narasumber kita, Bu Wilhelmince Supriyani Pati, dengan tema menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan. Begitu ya, Bu?
1: Benar ya, sekali.
0: Nah, ini sangat luar biasa, mungkin sangat menarik bagi pendengar RRI Mataram ya, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, atau kita semua yang berbahagia, yang mungkin penasaran, ingin tahu makna yang sesungguhnya tentang bagaimana menghidupi kasih, bagaimana menebarkan toleransi, bagaimana mewujudkan kerukunan. Nah, itu ada ayat firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh dituliskan oleh narasumber kita, Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39, dan Roma

0: tantangan sosial yang kita hadapi, dan kita sering berhadapan dengan hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi, berhubungan dengan perpecahan, ujar kebencian, bahkan konflik yang muncul karena perbedaan.
1: Betul.
0: Begitu Bu Yania. Nah, oleh sebab itu pendengar RRI Pro 1 Mataram, khususnya umat Kristiani, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting itu. Sangat penting ini, yaitu menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan. Untuk itu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu narasumber kita pada malam hari ini, sudah siap untuk membagikan makna-makna yang sudah disiapkan melalui tema kita pada malam hari ini. Kepada Ibu narasumber, saya persilahkan.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Yanti. Benar sekali, malam hari ini kita sama-sama mau belajar, bahkan kita saling bertanya jawab tentang satu tema yang begitu luar biasa, yaitu menghidupi kasih, menebarkan toleransi, mewujudkan kerukunan. Di mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini ialah bangsa yang majemuk, ya, bineka, yang memiliki beragam-ragam budaya, beragam-ragam adat, beragam-ragam suku, bahkan juga kita memiliki beraneka ragam agama di Indonesia ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kenapa saya mengambil tema ini, agar kita bisa memiliki kasih untuk dapat menebarkan toleransi dan mewujudkan kerukunan. Di sini ada tiga kata kunci yang menjadi sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita warga Indonesia, ya, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi saya yakin juga ini untuk setiap kita warga Indonesia. Kasih, toleransi itu sangat penting untuk mewujudkan kerukunan. Dan setiap kita yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di NTB, bahkan di Lombok ini, pasti merindukan kerukunan dalam kita bersosialisasi, dalam kita bermasyarakat. Dan kita sebagai orang Kristen di sini percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan beragam-ragam perbedaan, dan itu bukan sebagai penghalang untuk kita dapat hidup rukun. Tetapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita bersosialisasi, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu sepatutnya dan seharusnya kita syukuri, karena itu mempercantik kehidupan kita. Benar tidak?
0: Betul.
1: Iya. Karena kalau kita melihat pelangi, ya, pelangi kalau itu beberapa warna. Kalau kita tahu itu ada 7 warna, ya, Mejiku, Hibiniu, itu warna pelangi. Tidak ada pelangi yang cuma satu warna dan kita mengatakan itu indah. Dan perbedaan yang ada di negara kita ini, dan khususnya di pulau kita ini, itu adalah sebuah keindahan yang Tuhan anugerahkan, yang harusnya kita syukuri di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saya mengambil tema menghidupi kasih itu supaya kita dapat menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai wujud bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui kasih kita kepada sesama kita, khususnya di tengah masyarakat kita yang majemuk. Dan pada saat ini kita mau melihat bagaimana kasih itu yang dapat kita pelajari dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Mungkin kita bisa membacanya bersama-sama. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 39, saya akan membacanya. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan ini mengajarkan tentang hukum yang terutama yang sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menebarkan toleransi. Hukum yang terutama seperti yang kita sudah baca tadi dalam ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap

0: budimu itu adalah yang harus kita lakukan sebagai kasih kita kepada Allah. Tetapi ada kasih yang tidak atau yang sama seperti itu, ialah kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Dan kasih itulah yang harus kita tebarkan di dalam kehidupan kita melalui toleransi tersebut. Kasih bukan hanya sebuah perasaan. Ya, mungkin kita seringkali mengatakan, aku mengasihi temanku, aku mengasihi saudaraku. Tetapi dalam perwujudannya itu jarang sekali kita lakukan. Saya senang sekali dengan istilah NATO. Apakah Ibu Yanti tahu istilah NATO itu? NATO itu no action, talk only. Nah, terkadang kita sebagai manusia ya, siapapun dia, terkadang kita cuma gampang aja mengatakan aku mengasihi, tetapi tidak bisa atau bahkan mungkin limit sekali untuk kita bisa melakukan kasih yang seharusnya kita lakukan tersebut. Dan kasih itu bukan hanya sebuah perasaan, tetapi tindakan nyata yang diwujudkan melalui sikap kita menghargai, untuk saling menolong, untuk saling mengampuni, nah, untuk saling melayani tanpa menuntut balas. Terkadang kita mengatakan mengasihi seseorang, tetapi pada saat kita menolong seseorang, pada saat kita melayani seseorang, pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang, ada sesuatu hal yang mungkin kita pikirkan, kita menunggu balasannya. Tetapi kasih yang Yesus ajarkan kepada kita ini ialah bahwa kasih yang tidak menuntut balas. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita orang percaya, orang Kristen yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi setiap orang tanpa menuntut balas. Nah, itulah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga sikap toleransi itu bisa muncul melalui kasih yang kita miliki. Melalui kasih yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang kita tebarkan sebagai sikap toleransi. Nah, itu mungkin tentang kasih yang kita pelajari pada saat ini. Dan kita juga mau melihat, menghidupi kasih, menebarkan toleransi. Jadi, dalam menghidupi kasih itu, secara otomatis sikap toleransi itu bisa muncul. Nah, toleransi ini juga kita perlu mengetahui. Toleransi itu bukanlah berarti mencampur baurkan ajaran agama. Maksudnya kita, supaya kita bisa hidup rukun, kita mencampur baurkan ajaran agama kita dengan ajaran teman-teman kita yang lain. Tidak seperti itu. Atau mungkin mengurangi keyakinan kita kepada kepercayaan kita. Tetapi toleransi itu adalah sikap menghormati, sikap menghargai hak setiap orang, atau menghargai perbedaan yang ada. Seperti yang dari awal kita katakan bahwa Indonesia ini penuh dengan keberagaman, kemajemukan, perbedaan budaya, suku, adat istiadat, bahkan agama. Itulah yang harus kita hargai, itulah yang harus kita hormati. Setiap hak-hak perbedaan itu harus kita hargai. Nah, sehingga sebagai orang Kristen, kita tetap mengakui Yesus Kristus, meyakini dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara beriringan juga kita harus bisa membawa dampak, berbagi kasih, dan juga kita beriringan untuk dapat menghargai perbedaan, menghargai, menghormati ajaran atau iman dari teman saudara kita yang berbeda dengan kita. Demikian Bu Yanti.
1: Berarti keberagaman yang ditunjukkan dalam kasih itu, teladan dalam Matius itu sungguh luar biasa ya.
0: Iya.
1: Kasih itu tidak hanya cukup melalui perasaan.
0: Iya, tidak cukup melalui perasaan. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan sekedar himbauan, Tetapi Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Perintah pertama yang terutama ialah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kita harus mengasihi sesama manusia, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau menyakiti dirinya sendiri. Ya, kita mencubit diri kita sendiri tidak mau sampai sakit, paling ya sebatas ya kita bisa mencubit diri kita. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, sebagaimana kita tidak mau menyakiti diri kita, demikian juga kita harus menghargai orang lain supaya mereka juga tidak merasa tersakiti dengan sikap dan perbuatan kita, dengan cara menghormati, menghargai mereka. Nah,
1: itu tentang kasih ya,
0: Bu. Tentang kasih, betul sekali.
1: Ketika kita melakukan kasih itu, kita harus menunjukkan dalam sikap dan tindakan.
0: Dalam sikap, nah, menghargai, dalam ya menolong, betul, betul sekali. Itulah sikap toleransi ya. Dari apa menghidupi kasih tersebut, kita bisa menebarkan toleransi tersebut melalui sikap kita itu, mengasihi mereka dengan menghormati dan menghargai setiap hak mereka. Setiap perbedaan yang ada dari kita, kita patut untuk menghargai dan menghormati mereka. Sehingga dari hal tersebut, maka itu dapat mewujudkan kerukunan yang kita rindukan.
1: Luar biasa,
0: iya.
1: Luar biasa ya, Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar meneladani kasih yang
0: kasih, betul.
1: Kasih yang tulus.
0: Betul sekali.
1: Untuk toleransi ini, makna yang terpenting dari toleransi ini mungkin ada ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan toleransi.
0: Kalau ayat firman Tuhannya itu, firman Tuhan di Alkitab ini sangat banyak. Ada beberapa hal yang saya ambil di sini, ada tentang bagaimana kita bersikap toleransi supaya terjadi perdamaian. Dari Roma pasal 12 ayat 18 itu yang mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya juga mengambil dari Ibrani pasal 12 ayat 14a mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Firman Tuhan yang lain lagi dalam Mazmur pasal 34 ayat 15 mengatakan, carilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini ayat firman Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana kita hidup dalam perdamaian. Satu hal yang saya melihat dalam Roma pasal 12 ayat 18 yang mengatakan sedapat-dapatnya, itu menunjukkan bahwa sebisa mungkin, sedapat-dapatnya, sebisa mungkin, berusahalah. Nah, yang saya mengatakan berusahalah, di kalimat kedua dikatakan kalau itu bergantung padamu. Ini ayat yang begitu luar biasa. Perdamaian di sini dikatakan kalau hal itu bergantung padamu. Jadi perdamaian itu berawal dari diri kita sendiri. Ya. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Jadi kasih, toleransi, kerukunan itu tidak menunggu dari orang lain. Tetapi itu dimulai dari diri kita sendiri, karena dikatakan kalau hal itu bergantung padamu. Jadi perdamaian, hiduplah dalam damai itu tidak menunggu dari orang lain yang lebih dahulu menghormati kita, orang lain yang menghargai kita, tetapi semuanya diawali dari kita. Kita yang lebih dahulu menghargai orang lain, yang lebih dahulu menghormati orang lain tanpa menunggu dia terlebih dahulu. Sehingga kalau kita misalnya menunggu orang lain lebih dahulu menghormati atau menghargai kita, kemungkinan ya itu kedamaian atau perdamaian itu tidak terjadi, karena kita pasti masing-masing punya ego. Ya, terkadang kita dalam hal menegur sapa saja, terkadang kita menunggu orang untuk menyapa kita dulu, betul tidak?
1: Betul.
0: Iya. Ah, saya tunggu dulu disapa, kalau tidak disapa, saya tidak mau sapa. Kayak gitu, ya kan? Kadang-kadang mungkin kita seperti itu pada saat melihat seseorang. Mungkin pada saat itu orangnya tidak melihat kita, kita mau melihat dia, tetapi pada saat dia tegur saya dulu baru menegur. Nah, sikap mengasihi dan toleransi ini tidak menunggu orang lain dulu untuk menegur kita, tetapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, itu kita mewujudkan kasih Allah dengan dimulai dari diri kita sendiri. Sama seperti dari ayat 4 Ibrani pasal 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai. Jadi ada bagian dari diri kita untuk melakukan, untuk mewujudkan kedamaian tersebut. Kalau tidak dimulai dari diri kita untuk berusaha hidup damai, untuk menghargai dan menghormati orang lain, kerukunan itu kemungkinan sangat sulit terjadi. Apalagi dalam kehidupan kita, kemajuan zaman sekarang ini. Tadi Bu Yanti sudah di awal dari kita dialog ini mengatakan bahwa perubahan zaman ini begitu luar biasa. Ya, kehidupan sosialisasi kita ini begitu luar biasa, sehingga banyak berita-berita yang tidak benar yang sering muncul di media sosial. Terus ada lagi ujaran-ujaran kebencian, sehingga hal tersebut bisa menjadikan pertengkaran, konflik, bahkan juga bisa menjadi hal-hal yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Kalau saya katakan kalau hal-hal tersebut di kita rawat, tetapi seharusnya ujaran kebencian, berita-berita tidak benar, itu harus kita tanggapi dengan bijak sekali, supaya kita bisa mewujudkan toleransi di negara kita, khususnya di Kota Mataram ini, di NTB ini, NTB kita tercinta, Kota Mataram tercinta. Nah, itu ayat firman Tuhan yang sangat mendukung bagi kita orang-orang percaya, supaya mulai dari diri kita, kita menjaga perdamaian dengan hidup mengasihi dan hidup toleransi, supaya kita dalam mengasihi itu bisa menembarkan sikap toleransi kita.
1: Ya, luar biasa ya Bu Yeni ya. Jadi makna yang terpenting dari toleransi itu memang dimulai dari diri kita
0: sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri, tanpa menunggu siapapun ya, dari diri kita sendiri. Karena Yesus Kristus sudah memberi teladan kepada kita, tanpa menunggu orang menghargai dia, tanpa menunggu orang menghormati dia, tanpa menunggu orang mengasihi dia, dia sudah mengasihi terlebih dahulu, dia menghargai terlebih dahulu, dia menghormati, bahkan dia juga melakukan yang terbaik bagi orang baik yang tidak menghormati dan tidak menghargai dia. Jadi kita harus meneladani sikap dari Tuhan Yesus itu, dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita.
1: Bagaimana aplikasinya di tengah dunia modern yang sementara berjalan ini? Mungkin aplikasi yang bisa kita lihat dari sana, tengah-tengah kehidupan modern ya, menghadapi tantangan besar yang terjadi, mungkin ada solusi yang bisa Bu Yeni bagikan biar kita bisa berbagi bersama dengan pendengar Pro 1 RRI Mataram atau umat Kristen yang mungkin sementara mendengar pada malam hari ini.
0: Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, banyak hal yang terjadi ya, yang seperti Bu Yanti katakan, kemajuan dari teknologi, media sosial, sehingga muncul berita-berita yang tidak benar, yang bagi orang mungkin itu benar, sehingga mereka menanggapi berita tidak benar tersebut. Terus ada lagi ujaran-ujaran kebencian, ada lagi hal-hal yang bisa membuat pertengkaran, konflik. Nah, di sini kita harus menanggapi dengan sangat bijak. Jadi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita harus menanggapi semuanya dengan sangat bijak. Kita harus melihat apakah benar informasi yang muncul di media sosial tersebut, apakah benar informasi yang ada di, mungkin kita sering buka Facebook ya, Facebook, Instagram, terus apa lagi ya, TikTok, ada snack video, itu ada berita-berita yang sering kali berita itu tidak benar. Jadi kita harus bijak menggunakan media sosial. Kita juga harus mempelajari berita itu, informasi di media sosial itu benar atau tidak. Kita juga harus bisa belajar supaya kita tidak mengikuti atau tidak ikut dalam ucapan-ucapan kebencian. Kita juga, ujaran-ujaran kebencian, kita juga tidak ikut dalam provokasi-provokasi yang ada ya, di media sosial. Seringkali mungkin kalau kita lihat provokasi-provokasi itu yang ingin memecah belah kerukunan kita. Sebenarnya kehidupan kita ini sudah di Indonesia ini sangat luar biasa kerukunannya. Tetapi ada memang pihak-pihak oknum-oknum tertentu yang tidak menyukai kerukunan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Mataram ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaganya? Marilah kita bijak untuk menanggapi setiap berita. Marilah kita tidak mengikuti dalam ujaran-ujaran kebencian tersebut. Marilah kita saling menghargai, saling menghormati, dan marilah kita bisa tidak ikut dalam provokasi-provokasi yang memecah belah persaudaraan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita bersosialisasi, bermasyarakat.
1: Ya. Iya, terima kasih Bu Yeni, jawabannya sungguh sangat luar biasa ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Mungkin ada makna kasih dan toleransi yang mungkin khusus bagi kehidupan keluarga, jemaat.
0: Nah, di dalam keluarga, keluarga itu adalah komunitas pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Nah, segala sesuatunya berawal dari keluarga. Di mana tempat belajar pertama ialah di dalam keluarga. Jadi anak-anak bukan belajar pertama itu bukan di sekolah ya, pastinya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ini hal penting yang harus diajarkan ialah bagaimana kita bisa saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya bisa hidup saling menghargai, hidup saling menghormati. Karena pada saat anak-anak kita keluar ke sekolah, mereka pasti bertemu dengan teman-teman yang berbeda, baik suku, budaya, bahkan juga agama. Jadi di dalam keluarga ini tugas orang tua yang begitu luar biasa, yang sangat penting ya. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah maka kita dapat apa menyampaikan, bukan dari pikiran orang tua tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu orang tua juga harus mampu bisa memberi teladan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang ya orang tua itu hanya bisa berkata-kata tetapi jarang memberi teladan. Nah, dalam malam hari ini kita belajar supaya kita bisa mengajarkan anak-anak menghidupi kasih dan menebarkan toleransi sehingga mewujudkan kerukunan di wilayah kecil mereka, di sekolah, teman bermainnya. Kita harus mampu memberikan teladan kepada anak-anak supaya mereka bisa memiliki kasih, supaya mereka bisa memiliki sikap saling menghargai mulai dari keluarga. Nah, kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak, mengajar mereka mengasihi saudara dengan saudara, mengajar mereka untuk menghargai perbedaan di antara saudara. Karena dalam keluarga pasti memiliki perbedaan, tidak ada satu orang pun yang memiliki semua sama, sifat yang sama, karakter yang sama. Pasti mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Dan mulai dari itu kita harus mengajarkan mereka untuk menghargai perbedaan yang ada di dalam diri mereka antar saudara. Sehingga pada saat keluar nanti mereka menemukan perbedaan, mereka sudah mampu untuk mengasihi dan mampu untuk menghargai setiap perbedaan yang mereka akan temui di luar nanti. Itu untuk di dalam keluarga. Jadi ini peran orang tua sangat penting juga untuk dapat mendidik, mengajar dan memberikan mereka nasihat sesuai dengan firman Tuhan ya. Saya tidak mengatakan berikan nasihat sesuai pikiran orang tua, tetapi memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana untuk mengasihi, bagaimana untuk hidup di dalam perdamaian. Nah, kalau di dalam gereja ini adalah tugas dari pemimpin gereja, baik itu pendeta, hamba-hamba Tuhan, setiap yang melayani, untuk bagaimana kita mengajak warga gereja supaya menjadi garam dan terang dunia, supaya kita bisa menjadi mewujudkan atau menghidupkan atau menunjukkan kasih Allah di dalam, mulai dari dalam lingkungan gereja sampai pada saat kita bertemu dengan teman-teman kita, saudara kita yang ada di luar. Ini tugas tanggung jawab setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pemimpin gereja, supaya memberikan penguatan untuk supaya jemaat atau setiap kita bisa hidup saling menghargai untuk menjadi terang dan garam dunia melalui kehidupan yang penuh kasih, rendah hati dan saling menghargai. Itu yang bisa kita
1: memang baca. Peran keluarga dalam memberikan makna-makna, penjelasan tentang makna kasih, penjelasan tentang makna hidup dalam toleransi ini sangat kuat.
0: Sangat kuat dan sangat penting, sangat penting, karena pelajaran pertama itu dari orang tua. Karena kalau kita tahu, anak itu mulai belajar dari kandungan orang tua, dari kandungan ibu. Di situ ibu sudah mulai mengajarkan, mulai anak dalam kandungan itu sudah mulai merasakan bagaimana hubungan orang tua. Sampai pada saat dia lahir, di situ kita mulai mengajarkan dia bisa merasakan kasih dari orang tua. Kasih itulah yang dia bisa bagikan kepada teman-temannya, pada saudaranya, ya.
1: Luar biasa, berarti peran keluarga, peran gereja juga sangat penting.
0: Sangat penting. Sangat
1: penting untuk apa? Memberikan pemahaman bahwa ketika di luar rumah ada begitu banyak pengaruh-pengaruh negatif dan positif yang akan terjadi, apalagi kemajuan teknologi, media sosial yang tadi sudah Bu Yeni
0: sampaikan. Betul sekali. Karena
1: sangat besar.
0: Sangat besar, karena sekarang anak-anak kecil itu banyak kali yang pegang HP. Benar kan? Mereka kalau nggak dikasih HP itu mungkin meronta-ronta. Bahkan mungkin ada beberapa orang tua yang sedari SD mungkin sudah dikasih pegang HP anaknya, maksudnya dibawa ke sekolah lah, mungkin tidak dibawa ke sekolah atau dikasih main. Muncullah berita-berita yang mereka kan anak SD sudah bisa membaca nih, mungkin bisa membaca atau mendengarkan berita tersebut. Nah, apa yang kita ajarkan sebagai orang tua kepada anak-anak itu mereka akan terima dengan baik. Dan khususnya jangan cuma mengajar dari kata-kata, berikan teladan. Orang tua harus memberikan teladan bagaimana mengasihi, bagaimana menghormati dan menghargai.
1: Iya, luar biasa ya. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, khususnya umat Kristiani, dengan tema yang sangat luar biasa, memberikan pemahaman bagi kita untuk menjadi teladan, memberikan teladan bagi keluarga, gereja juga memberikan teladan bagi jemaat, bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang dididik, sehingga ketika berada di dunia lingkungan yang di luar rumah atau di sekolah atau di manapun dia berada, dia tetap memiliki pemahaman yang luar biasa, ya. Menerapkan kasih, menerapkan toleransi, ya. Mungkin begitu ya Bu Yeni ya. Jadi ya, firman Tuhan juga sungguh sangat luar biasa ya, mengajarkan banyak hal pada malam hari ini untuk kita, khususnya juga pendengar Pro 1 RRI Mataram. Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia, mungkin kita juga bisa melihat, mendengarkan makna yang sesungguhnya yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita tentang bagaimana mewujudkan kehidupan dalam kerukunan.
0: Kerukunan, betul. Nah, dua hal ini kita sudah bahas tadi, tentang menghidupi kasih, menebarkan toleransi. Dari situ kita dapat mewujudkan kerukunan. Nah, kerukunan itu merupakan kondisi sosial kita damai, harmonis. Kita hidup tenang bersama tetangga kita ya. Kalau di rumah kita rukun dengan tetangga kita, kita bisa bersatu hati, kita bisa bekerja sama, kita bisa melakukan setiap kegiatan kita walaupun ada perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 133 ayat 1-3, di situ tentang persaudaraan yang rukun. Saya akan bacakan di sini Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 1 di sini katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Dan inilah yang ingin kita wujudkan dari menghidupi kasih dan menebarkan toleransi. Kerukunan ini sebuah anugerah yang Tuhan berikan setelah kita mampu untuk mengasihi, setelah kita mampu hidup menebarkan toleransi. Ya, kita harus hidup dengan menunjukkan kasih Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan dikatakan di dalam ayat 3 ini. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan pada saat kita melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan yang seperti kita sudah baca tadi itu ya, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita sedapat-dapatnya kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan perdamaian, untuk apa, mewujudkan perdamaian tersebut. Ya, dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian ya. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak apa, pertengkaran atau provokasi. Tetapi yang dunia butuhkan ialah kasih. Yang dunia butuhkan ialah bagaimana kita dapat hidup di dalam kasih sehingga terwujudlah kerukunan. Nah, kerukunan itu adalah sesuatu hal yang harus kita jaga. Kerukunan itu adalah sesuatu hal selain kita mewujudkannya, tetapi harus kita jaga. Seperti yang saya katakan, kita di Mataram ini penuh dengan kerukunannya, rukun sekali kalau saya katakan di Mataram ini. Dan itu yang harus kita jaga. Karena banyak hal yang ingin membuat kita terpecah belah. Banyak hal yang ingin membuat kita tidak hidup rukun. Sesuai tadi seperti yang berita-berita hoaks, ujaran kebencian, apalagi tadi itu yang membuat kita provokasi, yang membuat kita terpecah belah. Tetapi semangat Indonesia dalam kebinekaan tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semangat yang harus kita jaga supaya terwujudnya kerukunan di dalam kehidupan kita bermasyarakat di Kota Mataram, khususnya pada saat malam hari ini.
1: Iya, luar biasa Bu Yeni ya.
0: Iya.
1: Kalau kita sudah hidup dalam kasih, menebarkan toleransi, maka ketika kita masuk di dalam mewujudkan kerukunan itu sudah sangat luar biasa.
0: Sangat.
1: Karena sudah kita tanamkan duluan kasih itu.
0: Iya.
1: Kasih itu yang terpenting.
0: Kasih itu ialah dasar dari semuanya. Karena tidak mungkin kita memiliki sikap toleransi kalau kita tidak punya kasih. Karena dari kasih itulah sebagai kita dapat mewujudkan, menghormati dan menghargai. Tidak mungkin kita menghormati dan menghargai kalau kita tidak punya kasih. Tapi kalau kita punya kasih, pasti kita bisa menebarkan sikap menghargai, menghormati dengan perbedaan yang begitu banyak di antara kita dalam bermasyarakat di Indonesia di Mataram ini.
1: Iya, luar biasa ya. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, memang tema kita pada malam hari ini sangat menarik ya. Jadi menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan yang ketiga ini sementara kita berjalan mewujudkan kerukunan.
0: Mewujudkan kerukunan.
1: Mengapa kita harus menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan? Mungkin ada makna khusus yang Bu Yeni sudah pikirkan sehingga memilih menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan yang terakhir ini mewujudkan kerukunan.
0: Ya, ya, karena masyarakat kita hidup dalam keberagaman ya, Bu Yanti ya, dalam perbedaan yang begitu banyak. Nah, kasih dan toleransi itu menjadi fondasi, menjadi dasarnya supaya terwujudnya kerukunan, untuk menjaga persatuan kita, untuk mencegah konflik yang ada di antara kita, untuk membangun kehidupan yang damai. Jadi kasih dan toleransi ini adalah fondasi. Fondasi itu kan kita tahu itu adalah dasar, dasar dari kehidupan kita bermasyarakat, dasar dari kita hidup bersosialisasi untuk mewujudkan kerukunan. Jadi sebenarnya kata kunci yang dua kata kunci ini sebagai awal dari kata kunci yang ketiga, kasih, toleransi, itu akan mewujudkan kerukunan. Itu adalah dasar. Dua hal ini adalah dasar. Karena memang Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Itu adalah dasar dari kita orang percaya ya. Dan dari kasih itu kita mau apa? Menebarkan toleransi. Dari hal tersebut kita mewujudkan kerukunan. Nah, tanpa kasih perbedaan, mudah terjadi. Tanpa kasih, perpecahan mudah terjadi. Tanpa kasih, maka terpecah belahlah kita. Ya, tetapi dengan kasih, itu membuat kita mampu menghargai sesama kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab.
1: Saya jadi iya. Kasih dasar dari segala sesuatu.
0: Kasih dan ya, toleransi itu fondasinya dari ya, untuk mencapai kerukunan, hidup untuk mewujudkan kerukunan tersebut ya.
1: Jadi dua hal ini menjadi fondasi yang kuat. Ketika dua hal ini sudah kuat, berarti Bapak Ibu pendengar Persatu dan saya, kita semua pasti akan memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan hidup dalam kerukunan.
0: Iya,
1: betul. Mungkin sekali ada perbedaan antara kasih dan toleransi itu, Bu Im.
0: Ya, kalau kasih itu adalah tindakan nyata. Ya, tadi seperti saya katakan, kasih itu jangan cuma ucapan, tapi kasih itu adalah tindakan yang diwujudkan, kata-kata yang diwujudkan. Mungkin ya kita mengatakan kasih, tapi harus diwujudkan dengan sikap kita untuk saling menolong, saling menghormati, untuk melayani sesama tanpa syarat. Nah, sikap yang ditunjukkan untuk menolong, mengasihi, untuk melayani tanpa syarat, ya ada dua, berarti dilakukan dengan tanpa syarat, itu kasih. Lalu toleransi itu adalah sikap menghargai hak orang lain, sikap menghargai perbedaan yang ada tanpa mengorbankan keyakinan kita. Ya, jadi maka tadi saya katakan toleransi itu bukan mencampur baurkan ajaran keyakinan kita atau melemahkan keyakinan kita. Kita tetap yakin dengan iman kita, tetap kuat dengan iman kita, tetapi juga kita apa namanya harus berjalan berdampingan untuk menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan suku ras yang kita miliki di Indonesia, khususnya di Mataram ini. Nah, kasih mendorong kita untuk berbuat baik, sedangkan toleransi membantu kita hidup damai dalam keberagaman kita di Mataram ini.
1: Berarti dua-duanya harus berjalan bersama.
0: Harus berjalan bersama, kasih dan toleransi.
1: Fondasinya.
0: Fondasinya harus bersamaan.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Betul sekali.
1: Ya. Saya, jadi tentunya Bapak Ibu Prosatu RRI Mataram, khususnya umat Kristiani juga sangat menikmati tema yang sudah dibahas dan disampaikan oleh Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu pendengar RRI Mataram Prosatu, kita bersyukur karena semua acara kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan materi yang disampaikan oleh narasumber kita mungkin bisa disimpulkan sedikit dari ketiga hal ini, Bu narasumber.
0: Ya, kesimpulannya seperti yang sudah katakan tadi, bagaimana kita mewujudkan untuk hidup rukun di dalam keberagaman kita. Kita harus memiliki dua fondasi dalam kehidupan kita. Fondasi pertama ialah perintah kasih yang sudah disampaikan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 untuk mengasihi sesama kita. Pertama kita mengasihi Tuhan, kedua mengasihi sesama, dan kita harus memiliki sikap toleransi sehingga terwujudlah kerukunan dalam kehidupan keberagaman kita.
1: Luar biasa ya, narasumber, terima kasih untuk tema yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi juga sangat diberkati dengan ketiga hal ini, yang ketiga poin ini yang sudah dibagikan oleh narasumber kita. Sebelum kita mengakhirinya pada malam hari ini, mungkin Ibu narasumber kita boleh memimpin kita dalam doa penutup.
0: Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai dalam siaran RRI Mataram dalam program Tanya Jawab. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya ini. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat menghidupi kasih, supaya kami menebarkan toleransi, untuk kami dapat mewujudkan hidup rukun, hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling menghormati dan menghargai, sehingga kerukunan di dalam kami bersosialisasi di dalam keberagaman kami dapat terwujud. Bantu kami Tuhan, tolong kami supaya kami dapat hidup saling mengasihi. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat hidup saling menghargai dan menghormati. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat melakukan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga terwujudlah kerukunan di dalam keberagaman kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkatilah RRI Mataram yang menjadi media untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri program ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Mataram yang berbahagia, puji Tuhan, kita telah melalui mengikuti perbincangan yang sangat membangun tentang menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan. Terima kasih untuk Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa menyampaikan tema pada malam hari ini. Kepada Ibu Supriyeni Pati, kami mengucapkan terima kasih. Dan kiranya melalui pembahasan hari ini, kita diingatkan bahwa kasih adalah identitas setiap orang percaya, sedangkan toleransi adalah wujud penghormatan kita kepada sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mempraktikkan kasih, menghargai perbedaan, menjaga perkataan, dan menjadi pembawa damai. Untuk itu Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Mataram, mari kita wujudkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan terima kasih juga untuk Ibu narasumber, sekali lagi saya sampaikan, yang sungguh sangat luar biasa. Dan kami mengucapkan selamat bertemu kembali di acara Pro 1 yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, Ibu narasumber memberkati kita semua pada malam hari ini. Okay. Shalom.
0: Shalom. Pro 1.

Merpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kami menemani Anda ya dalam acara Ruang Rindu yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Untuk acara Ruang Rindu malam ini, kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Yang ingin bergabung silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sampai menyekati pukul 11 malam ya, kami akan menemani Anda. Yang ingin bergabung sekali lagi silahkan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada yang bergabung, boleh kita sapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, dengan Bang Raja ini ya.
1: Oke.
0: Kabar sehat Bang Raja ya.
1: Ya,
0: kabar sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Raja, pengen salam-salam buat siapa?
1: Apa lagunya sekarang?
0: Lagu-lagu mancanegara nih, lagu-lagu barat.
1: Oh ya, lagu mancanegara.
0: Silakan, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, Bunda Isyah yang pertama kemarin.
0: Ya.
1: Bundaku, Bunda Isyah, ayo masuk waktu. Belum tidur, masuk dong. Terus kita Pak Ridwan, terus ada Ratu Bunda Maya, Kinanti, Mordes, banyak
0: lain,
1: siapa lagi, Bunda Kiki Haja, Bunda Mas Uga, Bunda Kita Cahaya, terus Bang Fajar, terus Mbak Ayu di Malang juga kenal dari Haja, terus masuk nanti ya, salam kenal lagi dari Haja, terus siapa lagi ya, terus
0: siapa lagi?
1: Alvin di bayangnya.
0: Alvin.
1: Ya. Yogi
0: dalam kata
1: ya.
0: Oke dah.
1: Yogi yang ini. Dan kalau tidak pertahanan dia aja ya. Tugas dan dapat dua yang banyak.
0: Terima kasih Bang Raja ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raja. Pembuka jebak ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Di belakangnya Bang Raja yang ingin bergabung silakan. Yang di mana lagi nih? Yang di Narmada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baik. Kalau di sana bagaimana? Kenapa? Putus-putus suaranya Pak Marissa.
2: Iya, kurang kencang.
0: Iya, kurang kencang sinyalnya ini. Silakan salamnya buat siapa, yuk?
2: Tadi Bang Panja, Mbak Ranja, Pak Mayudin, Kinanti, Pak Mawati, Pak
0: Jisya,
2: Mbak Tiga,
0: ya.
2: Ada Piola, Haji Maluku, Ratu, Bunda Cahaya, Bunda Fitri Anjar, Bunda Masih, Bani Gendak Kerja, ada Bunda Kunci,
0: Iya. Halo?
2: Halo? Mandi,
0: ya.
2: Kerja. Saya mendapat kawannya banyak.
0: Amin. Terima kasih Pak Marissa ya. Putus-putus suaranya Pak Marissa. Jadi agak kurang gimana gitu dengernya ya. Maaf ya Pak Marissa. Di belakangnya Pak Marissa. Halo, selamat. Selamat malam.
3: Selamat malam. Langgingu membagi rindu sama Mas Andi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini Bunda Cahaya ya. Kok double suaranya Bunda Cahaya?
3: Nggak tahu kenapa ya.
0: Nggak tahu. Dari sana mungkin jangan di loudspeaker.
3: Nggak di speaker ini ya.
0: Nah, sudah mulai bagus. Atau kecilin volumenya radionya.
3: Iya deh.
0: Silakan Bunda Cahaya.
3: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Saja, Janda Dua Umur, Mbak Lale.
0: Terus
3: sama Bang Paja, Pak Sukri, Bang Raja, Mbak Warni, Mbak Marni, Mbak Kartini.
0: Lanjut.
3: Terus Mbak Viola, Mbak Ayu.
0: Ini hujan le peraya bunda.
3: Ini hujan le peraya.
0: Piran terakhir hujan.
3: Gimana,
0: nih gak
3: hujan?
0: Nah, piran terakhir, berapa hari yang lalu?
3: Hari apa itu kemarin? Pokoknya sudah satu minggu udah pernah hujan ini.
0: Semoga.
3: Kan masa sana,
0: lagi musim kemarau lah, sing dengan.
3: Iya, musim kemarau sama musim kembang komak yang harum itu.
0: Emang banyak kembang komak, bunda?
3: Banyak deh komaknya yang dari pojok, dari sengkol itu kan yang hijau-hijau itu.
0: Harum dia?
3: Iya harum sih, buahnya yang harum saat dimasak itu.
0: Oh pas dimasak.
3: Saat dimasak itu kan harum warnanya.
0: Oh ada bau-bau harum gitu ya?
3: Iya.
0: Silakan.
3: Sayurnya itu manis sekali dia tuh.
0: Masa dia manis bunda?
3: Iya.
0: Gak pedis.
3: Manis kalau pedis ditaruh enak. Apa nak asam itu? Soalnya tidak pernah merasakan mungkin.
0: Makan deh napa manis malah gula. Manis-manis biasa menu.
3: Iya manis-manis harum itu kena ya kan.
0: Mak ngeno. Sila lanjut bunda.
3: Ini buat Mbak Widya sama Jang Listrik, Pak Wein, Pak Hedin, Pak Alvin, terus buat Mas Yogi. Tidak pernah ada kabarnya Mas Yogi.
0: Oh iya Mas Yogi ya, apa kabar Mas Yogi? Udah
3: pernah dikabarin sama Yogi.
0: Ada nomor
3: ya, untuk telepon ya bunda. Ya udah buat juga ya.
0: Udah ada telepon ya bu, namun ada nomor.
3: Say
0: Pak Yogi ya.
3: Anu suruh kata Victor lain ada pilihan kepusakan. Ya buat semuanya aja ya Mas Andi. Buat Mas Andi ya selamat bertugas ya selalu akuran sama yang tersayang. Terima kasih waktunya Mas Andi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Cahaya. Di belakangnya Bunda Cahaya ada siapa yang bergabung? Silahkan dicoba-coba lagi ya. Di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagu lama juga ya, 26 tahun yang lalu. Lagu-lagu tahun 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin, apa kabar?
4: Selamat sehat, yang ini Tika, ganteng.
0: Alhamdulillah.
4: Tinggi, nanti kabar sehat.
0: Alhamdulillah, Solihin.
4: Alhamdulillah,
0: ganteng. Solihin, Lombok Tengah hampir jatuh tahu.
4: Jarang jalir.
0: Biar anjuran jaler.
4: Praje.
0: Oh praje deket mantang no.
4: Oleh laun. Timur rumah sakit.
0: Timur rumah sakit deket Mujur berarti.
4: Kalau Bunda Cahaya selatan rumah sakit.
0: Namun
4: jang le timur daya sekedik doang.
0: Timur jog daya sekedik. Oh. Maka jalan tojok kopang no.
4: Nah kena.
0: Oh
4: selain itu Kandi misalnya rumah sakit di timur ya.
0: Nge.
4: Nah terus ada
0: belok kiri
4: lewat jembatan kan. Jembatan terus ada tanjakan itu, nah di atas tanjakan itu belok kiri ke utara.
0: Oh iya ya lanjutan jalan no jalan ke Jepang lah
4: mampir baik
0: insyaallah
4: lewat
0: insyaallah Solihin
4: dari perempatan ini kita Andi lima tahun rentiang enggak
0: empat
4: tahun doang lapun
0: maka nyiram jalan Bali yang pas ku milih mampir narak tuh le Bali yang
4: ya di Bali doang tak jangan Andi.
0: Oh, nggih mana nane lama kepa. Insyaallah ya.
4: Siang Niki Kandi nama asli, member lima ketua dari Pamatan Niki. Tawan terus. Panggil aja di mana rumahnya Sol bilang.
0: Sol.
4: Ya, singkat.
0: Singkat. Silakan Sol, pengen salam-salam buat siapa Sol?
4: Lagunya ya, salam inak cinta ini.
0: Mbe iya.
4: Nih di sebelah, HP sebelah.
0: Eh, nak cinta, nak cinta.
4: Lanjut ya kak ya.
0: Yeah.
4: Buat ibu bapak tetap selalu, terima bunda saya juga tetap selalu. Buat bunda masnya ini, ada abang Fajar juga, tetap ada Maya Mantan, ada Pak Herman, ada abang Tahril, Pak Nurta, ada Pak Chandra Sanagung, ada bunda Isa juga di Kuripan, ada apa di Lombok Timur ya, ada Pak Sukri barang bunda Marni, ada juga seperti biasa Pemawi, ada juga Cilanti. Ada berasa tadi udah game calling yang berguna nyantet. Biasa tempat.
0: Angka
4: bunda. Bunda itu bibi saya ini bunda saya. Tapi macam sama ponakannya yang kecil ini.
0: Wah, untuk calling bunda. Angka mirip untuk calling pir kali lah sing.
4: Jadi wah, bunda calling jang. Terus sih, antik ini. Terus, ayo Malik. Ada nanti, ada tempat nyangge, tenda. Terus Arenda, Pajabir Kondaya, Railar, Alvin, terus Tara, sama Risa, Pak Rondi, petok-petok sedena.
0: Kak Ian.
4: Terus
0: Tara nanti tesan anak laun bergelut kena ke.
4: Ayo nah tuh. Nih Ara, Nairga, Titi, Rampenan, deh, tetap selalu. Terus Ara juga, Ogi inget ya. Tetap pakaian aja Ogi,
0: tetap selalu. Ogi apa Aran?
4: Ogi Aran.
0: Oh, Gian.
4: Oke, semuanya Kandi.
0: Oh, oke dah.
4: Buat Kandi ganteng, bukan tetap selalu baru ganteng. Bagi saya yang punya sahabat Kandi itu.
0: Apa?
4: Kalau punya sahabat cowok, ganteng. Kalau punya sahabat cewek, ganteng. Cantik.
0: Oh, itu, iya dah.
4: Gitu.
0: Mantap.
4: Bagi saya yang menyanjung.
0: Mantap. Jangan usah baper gitu ya.
4: Iya dah. Oke,
0: saja kan
4: ganteng.
0: Oke, salam ganteng, makasih ya.
4: Makasih Kak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sol di Lombok Tengah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, halo semua.
0: Halo, Mbak. Amun saya masih kerang telepon, tiang jadi nak telepon sih.
5: Bunda, kerumahnya solehin nanti.
0: Tiket mete balin.
5: Bukan aranja, ke anu kan cuma di bajang lah. Motor, ayak lebar, motor mete balin.
0: Udah dinyiran tar-tar jalan apa besok? Kiri ke belok kanan menuju.
5: Pakuan pakai kelebaran, turun kelebaran, iya.
0: Halo.
5: Mudah-mudahan sehat doang. Salam tiba ibu bapak.
0: Amin.
5: Iya.
0: Sudah. Tunggu anak muda lalu buka lampa dan udah nyari bertenak-tenak. Entahlah anak Andi milik
5: no. Masih kan ada anak barang kele Gunung Sari dengan talan acara
0: Piran
5: Minggu saja di Gemi.
0: Oh, di rumahnya Pandi.
5: Iya. Enggak, di ini di rumahnya Ibu Rus.
0: Oh, di rumahnya Ibu Rus di Gunung Sari.
5: Enggak, ini Ina nya Bidar namanya itu.
0: Ah, iya. Enggak ada jauh oleh-oleh.
5: Enggak tahu, tapi dan aparan Ambon dari Gulubea. Iya.
0: Ambon kan dari Gulubea.
5: Kalau ada acara itu selalu kita dibawain sama Raden Gedor yang bawain itu.
0: Terus apa jadi nanti Ambon ke Gulubea tuh jadi pulak atau jadi apa?
5: Habis. Mantap bu.
0: Ambis doa dong
5: bercerita. Raden Gedor yang dari bawa ubi. Tetap kalau ada acara dia ada yang bawa dari kan itu dari Tanjung.
0: Apa jalan si Raden Gedor?
5: Iya.
0: Oh, Raden Gedor dekat kanan di Lombok Utara tahun deh.
5: Tapi.
0: Raden Gedor.
5: Iya.
0: Macam itu apa? Lombok Utara bahasa barang ketiak.
5: Pokoknya kalau di mana-mana acara selalu dia bawa itu. Terus nah, itu kita dikasih.
0: Mbak Andi pengen nitip itu. Nih, apa nih sate apa nih di Tanjung nih? Sate ikan.
5: Iya, Mas, tenara anu
0: kan ada pengkolan. Nggih.
5: Iya,
0: heeh. Ane salam-salam buat saya kerengan Bunda.
5: Iya, deh. Bang Andi juga ya yang ada di ini di Gedung Sari, mudah-mudahan sehat selalu. Iya. Nah, ini ada Adenan juga ini yang lagi di call, dia lagi monitor.
0: Pak Adan Cio, apa kabar Pak Adnan?
5: Iya, Mas. Terang-terang diri.
0: Ini mandi pada tamu, ini menan di siaran.
5: Ini mandi pada tamu, ada kepanan.
0: Pada tak.
5: Mas, ayo. Salamnya Abang Haji Anu juga, Nandi.
0: Siapa itu?
5: Ini ya, Abang Haji Marzuki.
0: Pak Haji, apa kabar Pak Haji Marzuki? Sehat selalu, Nge. Pak Haji Muzaki, sehat selalu, Nge.
5: Yang ada di Karangkelok dia selalu monitor.
0: Haji
5: Muzaki yang ada di Karangkelok.
0: Pak Haji Muzaki Karangkelok.
5: Ogi juga di sana ya.
0: Ogi, apa kabar Ogi?
5: Sehat selalu. Terus ini Bunda Cahaya barusan ya. Ada Bunda Siti Hajar. Bapak yang ada di BTN Pemda jangan sampai dilupain, orang tua selalu monitor juga Bapak di sana bersama Umi ya.
0: Oh, Bapak di Pemda.
5: Bang Yudi juga yang ada di Ampenan. Pokoknya semuanya sudah ayo biar ada teman anu nanti ya dapat masuk ya.
0: Iya.
5: Oke, dah kalau gitu ya.
0: Gimana ini?

0: Tali le Lombok Timur Ginzel ane.
1: Ndek nula Bang Andi, malah anget-anget aja.
0: Lete ya tali lete.
1: Pantes nguak-nguak tuh.
0: Nggih.
1: Lampok kiranya.
0: Silakan, salamnya buat siapa nih Kinza?
1: Salam salam dulu ya.
0: Salam buat siapa?
1: Bunda Maisnia tadi. Terus buat Bunda Cahaya, buat Pak Nursyah, buat Bang Sol juga tadi salam kenal ya. Terus buat Bang Tenggo, Bang Alvin, Pak Kinanti. Terus buat Pamokin, Pak Lala juga, Bunda Aisyah juga.
0: Iya.
1: Ya semuanya ada Bang
0: Alvin, Bang Sol, ya.
1: Bang Raja, oh, Bang okay Tenggo, dah. Bang semua semuanya.
0: Buat semua semuanya dah ya.
1: Iya, buat Bang Andi sama petugas semangat aja, hati-hati ya. Kalau pulang pakai masker makanya biar nggak pilek ya.
0: Emang kedengeran pilek ya?
1: Ya tetap lah bisa ku dengar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Bisa ku dengar dari detak jantungnya Bang Andi juga. Kan bisa siaran, berarti jantungnya masih berdetak dong.
0: Oke, terima kasih Kinza ya.
1: Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza yang ada di Lombok Timur ya. Ada yang menelpon lagi? Siapa ya? Coba kita cek dulu siapa. Oh ya, ini ada nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Hai Bunda.
2: Rindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah itu berilah. Lagu tapi sekarang.
0: Lagu-lagu barat nih ya Bunda.
2: Lagu TV ya, jangan berhenti kita.
0: Jangan berhenti. Sambut Bunda.
2: Mencintaiku.
0: Nah, gitu kan enak jadinya. Silakan Bunda pengen salam buat siapa aja.
2: Buat yang tersayang, sedang monitor, salam, kangen, salam, sayang selalu.
0: Siapa namanya biar tak calling nih?
2: Nggak usah di sebut di udara dulu.
0: Takut.
2: Nanti heboh, nandaku nanti dapat ambil.
0: Gitu.
2: Itu pemancar sebelah nanti rusuh orang-orang.
0: Ya sudah lanjut.
2: Ya dan masalahnya lah yang ya, bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang Kiza, dinda tersayang, sayang selalu. Dan sudah berbincang dari tadi, makasih Gin. Maksudnya yang tersayang gitu, salam kangen, salam sayang selalu, selamat beristirahat. Karena pulang kerjanya tadi sudah sampai ngaji maghrib katanya. Saking sibuknya nandaku.
0: Semoga sehat selalu, Gin.
2: Iya, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Linggih B,
0: yang Bunda
2: sudah bersama keluarga di rumah dan bapak sehat Gin.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan acara kita selanjutnya kita selalu selalu dalam
0: kesempatan
2: keluarga. Bunda pamit. Pater Tadiyati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya, karena sudah cukup banyak yang menelpon. Ada berapa orang itu ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Hampir 8 lah ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan ini lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa?

supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, Dorota Lagu.

0: Awalnya itu masih menyapa ruang dengar Anda ya, berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk malam ini. Yuk, yang bergabung boleh kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam ruang rindu. Iya, kenapa menghilang ya? Silakan mendengar yang bergabung, dicoba kembali ya di 081 8050 6000 ya, atau di 0370 646 521. Halo, selamat malam ruang rindu. Oke, kita coba ini. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lalu nih ya. Sehat. Kalau di sana apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.

0: ada agak maunya.
1: Silakan Bun, pengen salam-salam buat ya, siapa?
0: Salam buat semua keluarga Nalale dimanapun dia berada. Moga-moga tetap bisa kesehatan. Anak-anak mohon selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Ada Mama Iin, ada Mama Irian, ada Pak Andi Gunung Sari, ada Bunda Kehayal, ada Bunda Cikajar, selalu ada Mak Renza, ada Pak Renza juga, selalu ya. Terus ada Petunga Jepahit, buat Pak Haji Sahudin, ada buat semua-semuanya. Dan juga
1: semua-semuanya.
0: Selalu salam kompak kesehatan.
1: Oke dah.
0: Buat Mas Andi.
1: Iya.
0: Mas Andi selalu diberikan kesehatan. Banyak umur, semakin dilancar yang rezekinya.
1: Oke.
0: Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Andi, Mas Andi atas waktunya. Kurang rangkum gitu yang apa sih macam pura, aku malu senang pura nih. Aku ngalami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda Lale. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Kinzu.
2: Siap, kabar Bang Andi?
1: Sehat, di sana sehat ya?
2: Baik, lagi ngopi nih Bang Andi.
1: Malam banget ngopinya, gak takut ya, nanti gak bisa
2: nanti
1: tidur.
2: Kita nunggu Muhammad Salah datang nanti.
1: Oke dah.
2: Sudah senang-senang dengan Bang Andi ya.
1: Silahkan.
2: Ada Mbak Lala tadi, ada Bang Jun, ada Bang Wardes, ada Sila, ada Cinanti, ada Bang Maya, ada Ketua Pak Mawin, ada Bang Sara, ada Bang Fajar, ada Bang Lajun juga, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Masnya, ada Ayu, ada Cinta yang tersayang, yang lagi merayang, kayak di tempat tidurnya. Ada siapa lagi Bang Andi, ada Lydia ya, sama suaminya.
1: Oke.
2: Ada semuanya ada Bang Andi ya. Semoga Bang Andi tetap sehat juga.
1: Terima kasih.
2: Apapun dukungannya, yang ini siap dengan hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kenzo. Di belakangnya Kenzo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang. Malam juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kinanti nih ya.
3: Iya betul.
1: Oke dah.
3: Apa kabar Bang Andi?
1: Sehat. Di sana apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat dan afiat.
1: Oke, silakan. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya Bang Andi, Kak Irwan, Bila, Baik, Pak Budin, terus ada Pak Buntu sama Pak ada Bang Raja, Bang Fajar, Bang Harfian, Bang Kenzo, Mbak Bintra juga.
1: Oke.
3: Kabar kurang ya. Terus buat Mas Tenggu, Yogi, Pak Maya, ada Pak Lidin di Resmian, ada Om Irian, terus ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Pak Jerman, ada Pak Jamiludin, ada Pak Marisa juga, ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Sihaja, Bunda Hil, Mbak Biola, ada Bang Kasih Pelangga juga di Jombo. Ada semua-semua Bang Andi.
1: Semua-semuanya ya.
3: Kita semua dalam keadaan sehat, maaf ya.
1: Amin.
3: Eh Bang Andi.
1: Yo.
3: Tidak dikuri, nanti sama Bunda Kasih ya. Nah, tidak diwales.
1: Lupa mungkin.
3: Yang paling harus sebulan, harus sebulan sama siapa ya.
1: Lupa mungkin ya.
3: Iya. Iya deh, semua-semua Bang Andi ya.
1: Oke dah.
3: Buat semua ketulnya juga saya selalu.
1: Oke.
3: Buat Bang Andi, kalau buat tugas saya selalu selalu keluar ya.
1: Iya. Amin. Terima kasih. Ya.
3: Semangat ya Bang Andi.
1: Yoi.
3: Lagunya kita dengerin sama-sama.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti. Seperti dikatakan Kinanti, kita dengarkan lagunya sama-sama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: di Ruang Rindu malam ini. Satu teman pun lagi ya dari tadi ini menghubungi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda Hil, apa kabar, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah kebalinya.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan salam-salam buat siapa?
1: Mas Andi sedang kerja selalu lancar-lancar
0: rezeki
1: penyumur. Amin. Amin. Terus ada nanti ada keperluan ada ilang datang polisi Mas Andi.
0: Nggih.
1: Nggih sehat selalu selalu mandat aku tidak.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hilia. Dan mendengar sampai di sini ya, kami menerima atensi Anda di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya hadirkan satu lagu lagi ya di Ruang Rindu sebagai lagu penutup. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
1: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani untuk malam ini melanjutkan untuk kita sama-sama menyimak pertandingan sepak bola ya. Untuk malam ini kita akan sama-sama menyimak pertandingan antara Swiss melawan Kolombia. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, kita akan sama-sama menyimak dan kami mengajak Anda untuk kita sama-sama mendengarkan ataupun menyimak melalui siaran langsung pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia. Untuk malam ini kita akan sama-sama menyimak pertandingan sepak bola Piala Dunia antara negara Swiss melawan Kolombia. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kadar informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kemudian untuk empat kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3 dan bek kiri akan ada nomor punggung bola.
3: Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: está ahí, Carlos?
1: Ya, sementara untuk Glenn Faker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu mendengar untuk pelatih Osam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Sugir nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasim Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Muhammad Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, Parifri, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR Room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni ini?
2: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu back kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Muhammad Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit agak berkurang, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan dua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir, jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu, jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixer asal Prancis menunjukkan peluit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani, kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3 yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sendiri dengan kaki kiri, mencoba mengutuk-utuk dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5 Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sendiri dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan. Tadi dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki, dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Nampaknya saat ini kita masih menantikan, ada Cristiano Romero masih menguasai bola sepenuhnya, Cristiano Romero dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di sektor pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, aw, masih sulit dijangkau tadi, tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya.

tadi, salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas. Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan. Ada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kerjasama kini. Pemain Kolombia mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang, bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia. Ada Quintero, kirimkan umpan terobos ada kena penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangi tadi oleh Manuel Akanji, disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia.

0: sebelah kita Whitmer kini, sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss mundur ke belakang kembali pada Evaldi, mencoba mendekati lingkaran tengah. Evaldi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Jaringkan umpan kanan sektor sebelah kanan dari kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya yang dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, oleh Quintero sektor sebelah kanan, lini serang dari Kolombia menuju ke depan. Dia ada Kampas, bayangi oleh Kanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran saudara-saudara, dimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss. Tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero, kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana, mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, namun membentur tadi Whitmer, tempat ke dalam kini masih bagi Kolombia. 4-1-2 dia dengan Mexico. Bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz yang mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodorkan saja kepada Evaldi, mencoba menggiring bola. Evaldi kirimkan ke depan pada Whitmer, mencoba menggiring perlahan. Whitmer melewati garis tengah. Whitmer perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah, alirkan lagi, mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohem, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan. Vargas kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Mohem. Mohem kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka, ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia. Masih Vargas kirimkan bola ke tengah, ada Akanji sekali, Xhaka kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, menor pengunduhan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17, dan dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja? Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam lapangan penalti Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu?
0: Kampas.
1: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminton Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
2: Ya, ini peluang-peluangnya sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
1: Iya.
2: Kita menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
1: kejauhan.
2: Bagaimana Jaminton justru akurasinya

0: Ya lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
1: Iya.
0: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
1: Ya baik, kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Alfredi sepertinya, yang tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada Alfredi, pemain belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini, jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica. Bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Luke Cumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini, minta diganti juga nih John Luke Cumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Thierry Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeremy Mina. Jangan-jangan Mina, waka-waka. Bukan ya, itu kode Piala Dunia yang kapan itu ya. Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeremy Mina ini juga bisa membalikan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeremy Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung hasil diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka benda untuk pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti, berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Nomor 20 Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat penguasaan bola oleh Quintero sehingga meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss di sektor kiri pertahanan mereka mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Dan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 26 dari Swiss, Ethan ya, coba untuk merebut bola dari Yeremy Mina, terjatuh Yeremy Mina. Tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. 1 menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yakni masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Heim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2. Ya, Munoz sama dengan itu. Wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti.
2: Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
0: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi Kampas di menit 116
1: ya, sayang banget
0: itu kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi kelihatan sama-sama posisi kaki kidal, posisinya ideal karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya, dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas, sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi
1: barang itu bang, ya. Masuk itu barang ya.
0: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas ya, soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil. Itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jumri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan mulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol, meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka, namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Nah, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. Pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini, satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti, kemenangan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Tompul, bukan? Mirip ya? Tompul takut. Kita ini, let's go! Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penyelendang pertama adalah dari Kolombia, gitu ya, Bung Ray.
3: Ya, sepertinya begitu ya Bung Tomo. Kita masih nantikan siapa yang akan melakukan tendang pertama dari Kolombia. Akan sebelasan Sanchez dan berkomunikasi juga dengan Carvas. Oke, Kolombia yang menahan pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di lapangan tengah. Pemain-pemain ganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan. Nampaknya Quintero kita sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan coba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Ini coba Quintero mencoba menaruh sekulit bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan. Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul? Memang termasuk menciptakan sekulit bundar. Siap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang. Masuk! 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti babak 16 besar ini, di mana kemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan kemenangan eksekusinya dengan cukup baik tadi. Quintero, sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Bertunggu 10 dari Swiss ini, konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya mencukup berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang coba dihalau tadi. Sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, dan Vincent Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya mencoba mengganggu konsentrasi dari Vincent Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia mengambil ancang-ancang pelan. Sanchez, sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras, hujam Mistar gawang. Gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Vincent Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1. Kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia. unggul 23 dari Swiss.
0: Jeki Ambuni.
3: Siapa?
0: Jeki Ambuni.
3: Oh, Jeki ya.
0: Ambuni.
3: Ya. Ambuni akan melakukan eksekusi konsentrasi. Om berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jeki Ambuni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
1: Bacanya bukan Jeki.
3: Jeki. Jadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas yang menonton. Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia. Menonton Kampas konsentrasi, dia mengambil lancang-lancang. Wesh, masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobo, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Sekulit bundar memastikan pijakannya. Konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang. Mundur ke depan. Manuel Akanji menatap sekulit bundar. Dengan Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya melewati atas mistar gawang. Gagal. Skor imbang 2-2 masih. Sekutor ketiga dari Swiss gagal. Manuel Akanji semakin tegang ini nampaknya. Ini Bung Jupri.
0: Iya, iya, dan ini yang tadi kita bicara ya. Ini soal mental ya. Bahkan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bung.
3: Ya. Menang berikutnya dari Kolombia. Nomor punggung 19 nampaknya. Noah Okafor.
0: Fernandez.
3: Cicho. Fernandez.
0: Fernandez.
3: Masuk ke ini. Ya, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobo. Ini menjadi semakin tegang nih. Berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah sekutel terakhir nampaknya bagi Kolombia. Gregor Kobel. Penampilan yang apik dari Gregor Kobel. Berhasil menahan tendangan sekutel Kolombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Ethan, kita nantikan. Ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor 26 dari Swiss. Cedric Ethan, konsentrasi melancang-ancang. Masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Ethan. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss. 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia. Apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini, akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Ois, masuk. Sempat terhenti sejenak tadi Luis Diaz. Arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Kobel tadi. hingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya udah masuk ya. Pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Masuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Beberapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor 17 dari Swiss menatap ke depan, konsentrasi dia. Ambil ancang-ancang, sedikit kembali kecil-kecil, iya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih, Bung Jupri.
0: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davison Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
3: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jangkanya pertandingan.
4: Iya, apa dengar akhirnya Swiss ya yang akan maju nanti ya ke babak final. Dan dengan demikian mereka berakhir sudah pertandingan Piala Dunia untuk hari ini.
5: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kita masih lanjut MTB pagi ini. Saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Yosi di operator yang akan mengawal Anda melanjutkan MTB pagi. Oke, sila sila pirengan. Siaran Pro 1 RRI Mataram Nike lewat 89,2, 92,7 MHz dan RRI Digital. Baik, pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Angkul 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Insya Allah untuk stok beras kita cukup aman sampai dengan tahun depan dan kita masih melakukan serapan.
2: Mengelola sampah dari sumbernya, tadi ada komposter misalnya, pemisahan organik dan anorganik gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan dari awal, maka di ujungnya nanti akan jauh lebih mudah.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan stok pangan khususnya beras tetap aman meski NTB mulai menghadapi dampak musim kemarau akibat El Nino. Pemerintah pusat menargetkan persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dapat ditangani secara menyeluruh dalam 2 tahun ke depan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemimpin wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat Mara Kamin Siregar memastikan stok beras di daerah 1000 masjid aman hingga tahun depan. Kondisi tersebut membuat NTB siap menghadapi potensi musim kemarau maupun ancaman kekeringan yang sebelumnya diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah CBP di daerah 1000 masjid berada pada level yang sangat aman. Hingga saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB tercatat mencapai 628.500 ton setara beras. Pemimpin wilayah Bulog NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, tingginya stok beras tersebut merupakan hasil keberhasilan pengadaan yang melampaui target didukung meningkatnya produktivitas petani di NTB. Menurutnya, stok beras ini cukup aman sampai dengan tahun depan. Bahkan pihaknya masih terus melakukan penyerapan hasil panen petani.
1: Insya Allah untuk stok beras kita cukup aman sampai dengan tahun depan. Dan kita masih melakukan serapan. Stoknya ini kan memang capaian target pengadaan kita terlampau ya. Dan memang petani kita juga untuk bertanam itu kan lebih giat lagi ya.
3: Regar menambahkan, kondisi tersebut membuat NTB siap menghadapi potensi musim kemarau maupun ancaman kekeringan yang sebelumnya diperkirakan BMKG tanpa mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat.
1: Ya, udah cukup kuat sekali. Dan alhamdulillah kalau untuk posisi stok kita per hari ini kita masih di posisi di 268.564 ton setara beras. Jadi cukup aman.
3: Selain memenuhi kebutuhan dalam daerah, Bulog NTB juga tetap mendistribusikan beras ke sejumlah wilayah lain yakni Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Kuota beras yang akan dikirim atau Mopnas ke Bali dan NTT sekitar 5.000 ton. Regar menjelaskan, distribusi beras keluar daerah akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah penerima.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat strategi ketahanan pangan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Selain memastikan ketersediaan cadangan beras, pemerintah juga menggerakkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga guna menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Di tengah kondisi kemarau yang agak panjang, jadi supaya menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi iklim dan cuaca.
5: Pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan, mulai dari penyediaan stok beras darurat, pelaksanaan gerakan pangan murah, hingga mendorong masyarakat memanfaatkan perkarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusuma Negara menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gudang Bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen. Selain menyiapkan cadangan pangan, Afgan juga menghimbau para petani agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang saat ini memasuki musim kemarau lebih panjang. Menurutnya, pemilihan komoditas yang tepat menjadi salah satu kunci menjaga produktivitas pertanian.
4: Kami di Dinas Kelautan, Perikanan, perikanan ketahanan pangan masih mempunyai cadangan beras yang kami simpan di Bulog sebanyak 60 ton yang mana itu nanti akan dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana, baik itu yang misalnya nelayan yang tidak bisa melaut ataupun gagal panen yang sifatnya masif seperti itu. Nah, disitulah akan kita keluarkan beras tersebut, tentunya sesuai dengan perintah Bupati.
5: Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan lahan perkarangan rumah dengan menanam berbagai jenis sayuran dan tanaman semusim. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
0: Pertumbuhan padi di tengah musim kemarau di Lombok Timur saat ini cukup baik. Berbagai langkah telah dilakukan untuk dapat mencapai target, termasuk mencegah gagal panen. Yunia Herawati melaporkan.
6: Memilih varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan.
7: Dinas Pertanian Lombok Timur memastikan kondisi tanaman padi pada musim tanam kemarau tetap berada dalam kondisi baik. Meski saat ini telah memasuki musim kemarau kedua atau MK2, pemerintah optimis target swasembada pangan dapat tercapai melalui penguatan pendampingan kepada petani dan penyediaan sarana produksi. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Lombok Timur Zukiadi menjelaskan, saat ini petani telah memasuki musim tanam kemarau kedua dan kondisi pertanaman padi masih tergolong cukup baik. Meskipun berada di musim kemarau, serangan organisme pengganggu tanaman, baik hama maupun penyakit masih relatif rendah, sehingga diharapkan produksi padi terus meningkat untuk mendukung program swasembada pangan. Hingga Juli 2026, realisasi luas tanam padi yang meliputi padi reguler, padi oplah, dan padi gogo telah mencapai 56.732 hektar dari target tahunan 62.684 hektar.
6: Kondisi pertanaman padi kita tergolong masih cukup baik ya, walaupun ini sudah musim kemarau. Serangan organisme pengganggu tanaman atau hama penyakit relatif itu cukup rendah ya. Nah, sehingga kita berharap nanti produksi kita akan semakin meningkat. Nah, walaupun ini fenomena iklimnya adalah El Nino, di mana bulan-bulan keringnya lebih banyak.
7: Zukiadi mengakui fenomena El Nino menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah telah memfasilitasi petani melalui pemanfaatan berbagai sumber air, mulai dari jaringan air irigasi, pembangunan sumur dalam dan sumur dangkal, irigasi perpompaan hingga sistem perpipaan, sehingga kebutuhan air untuk budidaya padi tetap terpenuhi.
0: Meski menghadapi musim kering, Kabupaten Dompu tetap mempertahankan produktivitas pertaniannya. Hasil panen padi bahkan surplus, menunjukkan ketahanan sektor pangan daerah. Musahidin melaporkan.
8: Kalaupun ada, Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang terdampak kemarau ekstrim. Bahkan 3 kecamatan di Kabupaten Dompu sudah ditetapkan sebagai daerah terekstrim bencana meteorologis, yakni kekeringan level awas. Namun kondisi ini tidak berdampak pada produksi pertanian, terutama padi. Pemerintah Kabupaten Dompu menjamin, meski masuk ancaman bencana kekeringan ekstrim tidak mengganggu produksi pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan, pada musim panen tahun ini, produksi beras Kabupaten Dompu mengalami surplus hingga 45.000 ton. Kabupaten Dompu sejak bertahun-tahun lalu menjadi salah satu lumbung pangan dan menjadi salah satu penyangga pangan nasional. Meski berada di wilayah yang sedikit kesang, namun daerah berjuluk Gairai Pau ini memiliki segudang mata air yang digunakan sebagai saluran irigasi teknis pertanian dengan optimal. Maka tidak heran setiap musim panen, Kabupaten Dompu mengalami surplus pangan.
9: Kalaupun ada ancaman El Nino, kami prediksi tidak terlalu berdampak. Karena memang kalau kita kaitkan, kita bandingkan antara jumlah produksi dengan konsumsi per kapita dikaitkan dengan jumlah penduduk, ya relatif masih surplus.
8: Dikatakan hingga Juni 2026, luas tanam padi di Kabupaten Dompu mencapai 29.570 hektar. Lahan ini berada di lahan irigasi teknis dan tidak pernah berubah komoditinya selain padi. Dengan luas tanam tersebut, mampu memproduksi gabah mencapai 147.000 ton. Sementara itu, untuk produksi jagung, diperkirakan akan menurun. Komoditi yang dikembangkan sejak tahun 2010 ini di beberapa wilayah terancam gagal panen. Hanya saja komoditi jagung yang terancam gagal panen ini berada di daerah yang masuk dalam ancaman kekeringan ekstrim level awas. Daerah-daerah itu berada di Kecamatan Woja, Manggelewa, dan Kilo. Selain ancaman gagal panen, petani di beberapa wilayah mulai beralih dari jagung ke komoditi tembakau. Komoditi ini dipilih sebab saat ini Kabupaten Dompu telah berdiri dua pabrik rokok, yakni di Kecamatan Pajo dan Kecamatan Pekat. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI. Surplus.
0: Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi lahan yang sangat memadai untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan daerah dalam berbagai musim dan kondisi. Namun sejumlah masyarakat berharap adanya keterlibatan generasi muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi untuk mendorong inovasi dalam sektor pertanian, sehingga produktivitas dan ketersediaan stok pangan dapat terus meningkat. Berikut komentar masyarakat.
10: Saya Yusuf, saya dari Lombok Barat. Jadi dari kayanya lahan pertanian yang ada, saya dan mungkin semua berharap ya, jadi adanya stabilitas pangan, kemudian harga pangan yang juga bisa dibilang rata gitu di semua kalangan. Stoknya juga ya mungkin tidak banyak tapi tetap selalu ada gitu. Jadi peran anak muda di pertanian ini saya rasa mulai ini ya, mulai diperlukan karena anak muda ini kan dia lebih melek terhadap teknologi. Nah, sedangkan semua sektor sekarang itu perlu meleknya di teknologi.
11: Makan nama saya Lalu Motor di Batama, asli Lombok, asal. Stok yang di NTB kan menimpa ya Pak ya. Tapi buat kayak misalnya kayak distribusinya itu masih cuman di apa ya, pasar-pasar besarnya aja, bisa lebih merata sih Pak. Misalnya kayak semuanya bisa diakses, bisa dibeli di mana aja, misalnya buat lebih mempermudah konsumen untuk memperbeli dari bahan makanan ataupun stok yang ada gitu.
12: Oke, nama saya Iman, saya dari Desa Murbaya. Dan kebetulan orang tua saya juga petani. Berhubung belakangan ini cuaca sangat panas, sangat terik sekali, dan untuk air bersih, untuk air pengairan sawah, irigasi juga sangat sulit sekali. Jadi untuk pangan itu sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya. Untuk antisipasi saya yaitu memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar rumah, menanam ubi, singkong, dan tanaman-tanaman yang bisa menggantikan posisi beras untuk sementara.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan stok pangan khususnya beras tetap aman meski NTB mulai menghadapi dampak musim kemarau akibat El Nino. Berdasarkan perhitungan hingga Juli 2026, NTB masih mencatat surplus beras sekitar 348 ribu ton sehingga dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memasok daerah lain. Berikut penjelasan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
13: Pak Kades, izin, di tengah cuaca ekstrim ini mungkin bisa digambarkan ke Pak Kades, stok pangan kita seperti apa saat ini?
14: Stok pangan kita alhamdulillah masih aman untuk ketersediaan, terutama beras kita sampai dengan saat ini masih kondisinya aman, ya masih surplus. Nah, kedepannya kita sudah melakukan antisipasi. Jadi antisipasi itu keadaan ketika El Nino belum terjadi, kemudian kita melakukan adaptasi ketika El Nino sudah terjadi. Nah, itu jadi langkah-langkahnya sudah kita kerjakan. Ketika antisipasi kemarin kita melakukan percepatan gerakan tanam, kemudian penggunaan-penggunaan genja yang memiliki tingkat produksi tinggi juga itu yang kita dorong. Nah, yang sekarang adalah pemanfaatan bahan-lahan yang memiliki ketersediaan air, silakan itu untuk tanaman padi, dan yang di daerah yang agak kekurangan air untuk tanaman selain padi.
13: Untuk stok di gudang sendiri berapa gambarannya Pak Kades?
14: Produksi kita hampir 1,1 juta ton.
13: Ini untuk bisa bertahan sampai berapa bulan Pak Kades?
14: KSA BPS, jadi potensi produksi kita dari Januari sampai dengan Juli 2026, 771 ribu ton. Konversi. Nah, kalau kita sekarang menghitung dengan jumlah penduduk NTB sekitar 5,8 juta jiwa, itu perkiraan kebutuhan beras kita itu sampai Juli sekitar 423 ribu ton beras. Tinggal dihitung, jadi surplus kita sekitar 348 ribu ton beras. Jadi kita surplus 348 ribu ton beras. Saya bilang kita masih aman sekali untuk NTB.
13: Berarti bisa dipastikan di tengah kondisi El Nino ini untuk produksi kita tidak menurun ya Pak Kades ya?
14: Tetap kita optimis dengan memang laporan dari teman-teman Balai Wilayah Sungai. Dari data yang kita terima memang debit air di sumber-sumber air kita di bendungan agak menurun. Cuman itulah kita akan memanfaatkan teknologi yang ada, baik penggunaan pompa-pompa, irigasi perpompaan ada sudah diberikan ke petani untuk dimanfaatkan. Jadi yang kita dorong, lahan itu jangan berat, artinya tetap dimanfaatkan, tetapi adaptasi komoditi yang perlu dilakukan. Jadi yang ketersediaan air sedikit, silakan dengan tanaman lain yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Dan sekarang ada palawija jagung, kedelai, tembakau, nah itu yang silakan. Jadi yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Sehingga perekonomian kita di NTB tetap bagus.
13: Untuk program irigasi itu sendiri bagaimana? Apakah sudah ada dampaknya Pak Kades di tengah kondisi El Nino ini?
14: Kalau kita berbicara dampak dari kayak kemarin itu kegiatan optimasi lahan, OPLA itu yang sudah selesai memang memiliki dampak sekali sekarang. Yang tadinya hanya sekali bisa 2-3 kali. Dia kan sudah memiliki sistem irigasi yang memadai, baik itu pompa, kemudian yang tenaga penggerak yang listrik sudah ada masuk di dalam sawah. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh di saat El Nino sekarang.
13: Okay. Pak Kades, ini kan memang dalam waktu libur sekolah ini kan untuk pangan kita masih dibilang aman karena MBG juga libur Pak Kades. Nah nanti begitu MBG masuk lagi atau berjalan lagi, ini bagaimana Pak Kades? Mastikan pangan kita.
14: Insya Allah kalau pangan, insya Allah dari data kemudian faktual di lapangan, insya Allah kita NTB masih kita aman. Karena kita apalagi kalau berkaca dari produksi 2025, kita memiliki produksi yang sangat tinggi, 1,7 juta ton gabah kering giling. Nah, itu juga menjadi lecutan kita agar dapat mempertahankan angka tersebut. Kaitan dengan MBG, dengan yang lain, khusus untuk pangan, terutama beras, insya Allah NTB masih aman.
13: Berarti kita NTB juga menyetok untuk daerah-daerah lain ya Pak Kades ya?
14: Ya, NTB kan sebagai daerah swasta yang memiliki kontribusi bagi provinsi lain seperti kemudian NTT, kemudian ke Sumatera, Kalimantan, itu juga berasnya dari kita. Kita tetap memikirkan di dalam negeri provinsi-provinsi lain, saudara-saudara kita yang memang terkait dengan kebutuhan berasnya.
13: Berapa biasanya dikirim ke daerah-daerah lain untuk beras ini Pak Kades?
14: Ah, itu dia sesuai dengan permintaan. Jadi daerah-daerah nah itu memang mengirimnya memang melalui Bulog. Karena Bulog adalah sebagai stabilisasi harga dan ketersediaan, memang memiliki penugasan dari negara. Jadi melalui Bulog itu beras-beras kita. Di samping memang swasta juga banyak yang mengirim ke
13: daerah lain gitu ya.
14: Iya.
13: Baik kalau gitu Pak Kades, terima kasih atas informasinya.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sebanyak 4.173.790 pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Data tersebut mencakup 10 kabupaten kota, 117 kecamatan, serta 1.166 desa dan kelurahan di seluruh NTB. Lebih dari 61% pemilih di NTB berasal dari kalangan milenial dan generasi Z. Rinciannya pemilih milenial mencapai 1.417.707 orang, sedangkan generasi Z sebanyak 1.135.916 orang. Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuailid mengatakan dominasi pemilih muda akan menjadi penentu arah demokrasi di Nusa Tenggara Barat. Karena itu partisipasi politik generasi muda perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pada pemutakhiran semester 1 tahun 2026, jumlah pemilih laki-laki tercatat 2.046.278 orang. Sementara pemilih perempuan 2.127.512 orang. KPU juga mencatat 91.399 pemilih baru memperbarui lebih dari 51.000 data pemilih serta menghapus 55.343 pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Selain itu sebanyak 21.983 penyandang disabilitas telah masuk dalam daftar pemilih sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. KPU NTB akan terus memutakhirkan data pemilih melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintah daerah. Proses hukum kasus dugaan pembakaran terhadap dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah terus bergulir. Polda NTB memastikan gelar perkara akan dilakukan pekan ini sebagai tahapan menuju penetapan tersangka. Di tengah proses penyidikan, Polda NTB juga memastikan kedua korban mendapat perawatan intensif dan pendampingan pendidikan. Maya Oktarifa melaporkan.
15: Insya Allah nanti pada hari Kamis sudah ada penetapan tersangka.
16: Proses hukum kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahapan baru. Diketahui penyidik Polres Lombok Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB telah menyelesaikan rangkaian penyidikan. Demikian diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Harja saat mengunjungi rumah salah satu korban Syahid Al-Qadri di Kecamatan Batu Liang, Lombok Tengah. Ia mengatakan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini untuk menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Adapun penyidikan dilakukan setelah keluarga salah satu korban melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.
15: Proses hukumnya semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah di dalam lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka. Jadi kita dalam hal ini karena antara korban dengan dari pondok pesantren itu ada hubungan keluarga, kita sampai tim dari Polres Lombok Tengah itu tentunya juga melakukan pendekatan yang sangat humanis sehingga keluarga korban alhamdulillah di korban yang kedua ini dia membuat laporan polisi, itu yang menjadi dasar Polres Lombok Tengah yang dibekap oleh Brimopolda untuk melakukan penyidikan, sudah ada penetapan tersangka.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saproni Aziz, memastikan hak pendidikan kedua korban tetap terpenuhi. Saat ini, Kemenag telah mengurus administrasi perpindahan sekolah agar korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri setelah menjalani pemulihan. Adapun sebagai langkah pencegahan ke depan, pihaknya bersama pemerintah Provinsi NTB dan aparat penegak hukum juga tengah menyusun kode etik dan standar operasional prosedur bagi pondok pesantren. Aturan tersebut nantinya akan disosialisasikan hingga tingkat desa untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap para santri.
15: Kami, tanggung jawab kami adalah keberlanjutan daripada pendidikan anak-anak yang bersangkutan. Karena hari ini anak kita ini kan lembaga pendidikannya SMP, makanya mereka menginginkan ke Tsanawiyah. Maka kami dengan LPA kemarin lagi menguruskan dapodiknya untuk kami pindahkan ke Tsanawiyah Negeri. Dan insya Allah sampai selesai Tsanawiyahnya, insya Allah kami akan disiswakan.
16: Di sisi lain, ke depan ia tetap menghimbau dan berharap agar seluruh pengelola pondok pesantren tetap mengedepankan perlindungan hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan, sehingga setiap dugaan kekerasan dapat segera dilaporkan dan ditangani.
0: Pemerintah pusat menargetkan persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dapat ditangani secara menyeluruh dalam 2 tahun ke depan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup saat memberikan arahan kepada Gubernur NTB serta seluruh bupati dan wali kota se-NTB di Mataram. Muhammad Halwi melaporkan.
17: Urusan sampah selesai, itu kita bisa capai dalam 2 tahun, tapi yang dalam 6 bulan ke depan atau setahun ke depan sudah sangat tampak.
18: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan.

0: Dan sampah, angkut, buang. Nah itu kan zaman dulu banget ya. Zaman sekarang kita udah mulai memilah. Yang bernilai kita recycle, itu banyak orang yang mau recycle. Yang masih bagus bisa di-reuse ya. Dan yang tersisa itu hanya residu ke tempat sampah. Maka kita kalau begitu tidak akan menemui lagi problem sampah yang bau, busuk, terbakar, menghasilkan metan, emisi, dan sebagainya.
1: Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup menjadi langkah awal pemerintah pusat dalam mengorkestrasi penanganan berbagai persoalan lingkungan di NTB. Menurutnya, pemerintah pusat juga akan membantu mencarikan solusi terhadap persoalan open dumping serta dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambakan di NTB.
2: Kita mulai dari Sumbawa tadi penanaman mangrove. Jadi kita bicara mengenai isu penghijauan kembali, baik hutan mangrove maupun hutan. Tadi kita sempat pakai heli melihat situasi hutan-hutan yang sudah gundul di Pulau Sumbawa dan itu menjadi perhatian serius beliau. Kemudian pulangnya kita mampir di sempat hovering beberapa kali di Kebun Kongo, di DPR Kebun Kongo, dan kita melihat isu persampahan. Beliau juga sudah mencatat dan akan membantu kita mencarikan solusi terhadap persoalan sampah yang ada di Kebun Kongo dan juga di open dumping lainnya.
1: Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB.
3: Satgas MBG Kabupaten Sumbawa terus berupaya membenahi pengelolaan SPPG guna memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi. Satgas MBG menggandeng Kejaksaan Negeri Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
4: Kita akan melakukan monitoring termasuk juga pengawasan-pengawasan dalam rangka pembenahan sistem MBG kita.
5: Satgas MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo mengatakan, pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional. Saat ini, Satgas juga memantau operasional 27 SPPG yang telah berfungsi di Kabupaten Sumbawa, sekaligus mengawasi pembangunan SPPG baru termasuk di wilayah 3T dan kawasan perkotaan.
4: Yang jelas kita sudah berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri yang menjadi bagian dari Satgas MBG Kabupaten Kota. Kita akan melakukan monitoring termasuk juga pengawasan-pengawasan dalam rangka pembenahan sistem MBG kita, terutama penerima-penerima manfaat yang memang dirasakan kita harus melakukan pendataan yang lebih baik karena memang kebutuhan kita adalah 121 SPPG yang sudah operasional baru 27, sehingga ini yang kita akan lakukan koordinasikan lebih kuat dengan BGN.
5: Budi menjelaskan, kebutuhan SPPG di Kabupaten Sumbawa diperkirakan mencapai 121 unit. Namun hingga kini baru 27 unit yang beroperasi secara profesional. Karena itu, pembangunan fasilitas dan pembenahan sistem pendataan penerima manfaat terus dilakukan secara bertahap. Satgas MBG juga masih menunggu penyempurnaan sistem dan petunjuk teknis lanjutan dari Badan Gizi Nasional. Sementara itu, pemerintah daerah akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan optimal.
3: Dinas Pendidikan Kota Mataram mengusulkan agar tes kemampuan akademik TKA dijadikan syarat utama dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP dan SMA. Usulan tersebut disampaikan menyusul tingginya partisipasi peserta TKA di Kota Mataram yang mencapai sekitar 98%, sehingga dinilai telah siap menjadi instrumen seleksi yang lebih objektif dan seragam. Fatmawati melaporkan.
6: Usulan, kalau pemerintah pusat menyetujui ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita terima kan, apapun resiko yang terjadi ya.
7: Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf Jain mengatakan penerapan TKA sebagai acuan tunggal diyakini mampu menghadirkan sistem seleksi yang lebih adil jika dibandingkan penggunaan nilai rapor maupun mekanisme lainnya. Menurutnya hasil TKA memiliki standar penilaian yang sama bagi seluruh peserta sehingga dapat meminimalkan perbedaan kualitas penilaian antar sekolah. Ia berharap pemerintah pusat mewajibkan TKA sebagai salah satu acuan penerimaan siswa di jenjang SMP maupun SMA. Yusuf juga menegaskan usulan tersebut masih menunggu kajian pemerintah pusat.
6: Nanti kita seluruh kabupaten kota untuk membuat atau merekomendasikan agar sistem

0: seleksi penerimaan murid baru ini diubah ya, dengan mengutamakan nilai TKA sebagai salah satu persyaratan. Semua ya, harus masuk SMP pakai jalur TKA saja.
1: Selain mengusulkan penguatan peran TKA, Dinas Pendidikan juga meminta pemerintah mengevaluasi jalur domisili dalam SPMB. Menurutnya jalur yang awalnya dirancang untuk pemerataan akses pendidikan justru kerap memunculkan persoalan dan polemik saat proses penerimaan peserta didik baru berlangsung. Dengan seleksi yang sepenuhnya berbasis kompetensi melalui TKA, ia menilai proses penerimaan siswa baru akan menjadi lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Namun ia menekankan hal tersebut masih menjadi usulan, dan apapun hasil keputusan dari pemerintah pusat, pihaknya akan tetap melaksanakan dengan maksimal.
2: Berita olahraga, teknologi sebagai pendukung sportivitas pada gelaran Piala Dunia 2026 mendapat sorotan positif. Tokoh olahraga NTB menilai inovasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah dalam penyelenggaraan multi-event olahraga yang dalam waktu dekat akan digelar di Nusa Tenggara Barat. Reporter Syah Manap melaporkan.
3: Satu kata saja, yuk kita bikin multi-event ini. Sebagai olahraga yang memang betul-betul fair play, kita tunjukkan.
4: Euforia penyelenggaraan Piala Dunia dinilai dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan berbagai multi-event olahraga di Nusa Tenggara Barat, mulai dari Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028. Tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto menilai penerapan teknologi dalam ajang olahraga modern menunjukkan pentingnya menjaga objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap pertandingan. Menurutnya nilai tersebut perlu diterapkan dalam pelaksanaan Porprov maupun PON 2028 di NTB. Ketua KONI NTB masa bakti 2013 sampai 2021 itu mendorong agar seluruh penyelenggaraan multi-event olahraga di NTB mengedepankan semangat fair play melalui sistem penilaian yang transparan, penggunaan perangkat pertandingan sesuai standar, peningkatan kualitas perangkat pertandingan, serta pengawasan yang profesional sehingga seluruh atlet memperoleh perlakuan yang sama.
3: Momentum Piala Dunia ini, ya kebetulan kita mau jadi tuan rumah PON, kemudian sebentar lagi ada Porprov, fair play. Satu kata saja, yuk kita bikin multi-event ini sebagai olahraga yang memang betul-betul fair play. Kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada bangsa ini, kepada dunia bahwa event Porprov maupun yang diselenggarakan di NTB adalah PON yang paling fair play.
4: Menurut Andi, Porprov yang akan segera digelar diharapkan menjadi langkah awal membangun budaya kompetisi yang bersih, profesional, dan sportif sebagai bagian dari persiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028. Dengan menjadikan fair play sebagai dasar penyelenggaraan, NTB diharapkan mampu menghadirkan standar baru dalam pelaksanaan multi-event olahraga nasional yang sukses secara teknis, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan stok pangan khususnya beras tetap aman meski NTB mulai menghadapi dampak musim kemarau akibat El Nino. Pemerintah pusat menargetkan persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dapat ditangani secara menyeluruh dalam 2 tahun ke depan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, melulantakan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa. Kita berbicara soal El Nino kali ini. Lanjutkan lagi berita daerah pagi tadi dengan topik yang senada. Saya rasa kita punya keinginan juga untuk mengetahui seperti apa ancaman El Nino di luar negeri ya, atau di banyak bagian dunia selain di Indonesia. Karena bisa saja yang ekstrem itu sangat berpotensi terjadi di luar negeri, tetapi di Indonesia masih sifatnya moderat. Nah, nanti di sesi 2 hal tersebut tentu menjadi poin utama perbincangan kita dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat. Tetapi di sesi pertama ini saya mengajak Anda untuk bisa bergabung terlebih dahulu dengan mengirimkan, maksud saya dengan menelpon ke 0818-02-05-6000, juga di 0370-646-521. Bagaimana pendapat Anda tentang ancaman El Nino atau gelombang panas yang banyak terjadi di beberapa negara yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga WHO mendorong PBB untuk mengeluarkan semacam konsep atau strategi dalam menghadapi gelombang panas. Bagaimana di Indonesia, bagaimana di Nusa Tenggara Barat, itu juga menjadi poin yang tak kalah pentingnya. Saya tunggu Anda untuk bisa bergabung sekali lagi di 0818-02-05-6000, juga di 0370-646-521. Di Eropa ada gelombang panas, di Indonesia terdapat potensi kebakaran. Dan kebakaran tersebut untuk di Indonesia tidak hanya terjadi di hutan, tetapi justru tempat pembuangan akhir juga diam-diam menjadi ancaman untuk terbakar, kemudian mengancam kesehatan kita sebagai warga ibu kota di Nusa Tenggara Barat. Karena bukan hanya cuaca yang menjadi penyebab kita bisa terpapar oleh penyakit, tetapi partikel-partikel halus yang masuk ke paru-paru pun ini perlu mendapatkan. Salah satunya kita pernah mengalami kebakaran di tempat pembuangan akhir, tepatnya sekitar tahun 2019. Waktu itu TPA Kebon Kongo Lombok Barat terbakar ya. Dan kebakaran tersebut sangat luar biasa karena membutuhkan sekitar 1000 liter air untuk bisa memadamkan landfill yang ada di TPA, menurut pemberitaan di media massa, salah satunya di suarantb.com dan mongabay.co.id. Baik, saya terima dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana?
1: Ya.
0: Dengan siapa? Bisa diulang?
1: Jafar Mataram.
0: Silakan, Pak Jafar.
1: Iya. Saya menyiapkan apa namanya gejala El Nino.
0: Iya.
1: Gelombang panas lah, atau musim panas yang secara lazim disebut ini sebenarnya ini kan siklus tahunan.
0: Iya.
1: Sebenarnya secara jangka panjang, mungkin kita di daerah atau di mana saja, khususnya gerakan pemerintah ini harus merehabilitasi hutan-hutan yang ada di wilayah kita ini.
0: Ya.
1: Nah, kemudian hutan-hutan kota diciptakan sehingga ya ini dapat mengurangi gelombang panas yang memang terjadi di wilayah itu atau kiriman dari wilayah yang lain.
0: Ya.
1: Jadi satu-satunya jalan ya kita penghijauan kita harus intensifkan.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kemudian penghutanan kembali hutan-hutan yang sedikit ya resisten terhadap perubahan yang negatif ya. Kemudian di kota ya ciptakanlah taman atau hutan-hutan kota.
0: Ya.
1: Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita jangka pendek maupun jangka panjang.
0: Baik.
1: Saya kira itu saja. Terima kasih. Okay.
0: Pak Jafar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Jafar di Mataram. Ini merupakan siklus tahunan. Kita perlu merehabilitasi hutan kita yang rusak dan begitu juga menciptakan hutan-hutan kota yang baru. Baik, nanti kita akan sampaikan di sesi 2 bersama dengan narasumber dari BMKG Nusa Tenggara Barat. Saya rasa ini jawabannya sudah bisa diprediksi nanti kira-kira di luar negeri seperti apa? Karena narasumber kita juga punya pengalaman sempat melanjutkan studi di luar negeri sehingga banyak melihat berbagai macam fenomena yang ada di luar negeri untuk kita komparasi atau melihat Indonesia atau NTB dari luar negeri. Saya lanjut lagi, silakan yang ingin bergabung 0818-02056000 juga di 0370-646521. Kita punya pengalaman tempat pembuangan air kita terbakar di tengah situasi panas atau hotspot yang terpantau di Nusa Tenggara Barat saat itu juga cukup mendekati ekstremnya. Bisa jadi apa yang terjadi di Kebon Kongo juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca pada saat itu. Kalau bicara soal hutan yang terbakar, kita juga punya catatan, ini cukup panjang ya. Saya coba untuk menelusuri dulu dari pemberitaan di media daring ya. 2006 ada kebakaran terjadi di Bukit Savana di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian 2 hari yang lalu BMKG telah mendeteksi 71 titik panas di NTB yang bisa berpotensi kebakaran. Ada juga soal Kemenhub dan tim gabungan yang ikut memadamkan kebakaran di hutan ini menarik ya. Ini dari Antara News Mataram. Saya coba melihat dulu ini. Tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan di kawasan hutan lindung Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin 29 Juni lalu di tahun ini ya. Ini membuktikan bahwa potensi kebakaran hutan masih bisa terjadi di Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga bicara soal gelombang panas yang sudah menelan korban di luar negeri, disebutkan ini merupakan dampak lingkungan ya. Kemudian kembali lagi ke sampah, bahwa tata kelola sampah masih memunculkan anomali. Kebijakan tata kelola sampah di sejumlah daerah masih memunculkan anomali ya, sehingga membuat masalah sampah terus terjadi. Saya coba buka untuk kesehatan dulu. Untuk pemberitaan media massa di rri.co.id, Mataram memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Selain menjamin ketersediaan air bersih, Dinas Sosial Kota Mataram juga memperkuat kesiapsiagaan melalui penyediaan paket makanan siap salur. Oke, sekali lagi BMKG juga mengingatkan ancaman krisis air dan puso untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat. Fenomena cuaca dingin juga memicu peningkatan kasus ISPA di Mataram. Ini beberapa hasil penelusuran di media daring ya. Selain soal tersebut, tadi saya sempat menyinggung bagaimana partikel-partikel halus juga bisa mengancam paru-paru kita karena ada korelasinya dengan 10.000 lebih warga di Jawa Barat juga mengalami krisis air pada saat ini, seperti yang diberitakan oleh Harian Kompas ya. Krisis air ini akibat bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk juga di Sulawesi Selatan, dan berpotensi terus meluas. Untuk di Pulau Sulawesi ada di Makassar ini juga, dan ada serangan orang ya, petani di Jonggol yang mengalami gagal panen. Anda juga bisa melihat sebenarnya pendengar indeks kualitas udara kita di Nusa Tenggara Barat misalnya dengan mengandalkan artificial intelligence atau aplikasi misal AQI. Ini juga bisa memantau tingkat polusi udara di ibu kota di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Termasuk juga ada parameternya. Di situ Anda bisa melihat parameter variabel seperti ini seperti menunjukkan apa, atau variabel yang seperti itu juga menunjukkan ukuran atau kualitas seperti apa. Dan kualitas udara di wilayah lain juga ada di beberapa aplikasi termasuk tips untuk menjaga kesehatan sehingga mereka yang masuk dalam kelompok sensitif misalnya Nusa Tenggara Barat juga bisa terbebas dari penyakit ISPA misalnya. Ini yang bisa saya hadirkan di sesi 1 karena nanti di sesi 2 kita akan bersama dengan narasumber. Yang pertama menjawab dulu Pak Jafar yang sudah bergabung. Anda nanti juga bisa bergabung walaupun kita batasi. Nanti kita akan gali perspektif dari narasumber tentang pengalaman di luar negeri melihat fenomena El Nino, dan kita coba untuk hubungkan di Indonesia potensi tersebut. Saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Jakarta terlebih dahulu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali lagi bersama Anda di Opini Publik dan klarifikasi bersama dengan BMKG NTB.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan mimpi menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.